Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Sorry Bang Mali Mepe Pro 2, Rizu ngeliat teman terbaik kamu, balik lagi barengin teman Pro 2. Di musik dan informasi, teman Pro 2 kita masuk ke informasi lanjutannya teman Pro 2. Ya dimana hari ini, tepat tanggal 27 Juni teman Pro 2, ya ini banyak peringatan sekali hari ini. Ya dimana yang pertama ini ada Hari Raya Kuningan nih, dimana bagi umat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali tanggal 27 Juni. Ini bertepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Kuningan ya, tanggal 27 Juni 2026. Perayaan suci ini diadakan setiap 210 hari sekali berdasarkan kalender Pakuwon, tepatnya 10 hari setelah Hari Raya Galungan. Kuningan ini diyakini sebagai momen saat para leluhur dan dewa yang turun ke bumi semasa galungan kembali ke alam spiritual. Umat Hindu umumnya menampilkan persembayangan sebelum tengah hari dan menyajikan nasi kuning sebagai lambang kemakmuran, kebijaksanaan dan rasa syukur atas berkah kehidupan yang diberikan oleh Sang Hyang Widiwasa. Tepro 2, selamat Hari Raya Kuningan buat umat Hindu di Indonesia Tepro 2 ya. Dan yang kedua ini adalah Hari UMKM Internasional Tepro 2 ya, Hari UMKM Sedunia. Ini secara global tanggal 27 Juni diperingati sebagai Hari UMKM Internasional semenjak ditetapkan resmi dari Majelis Umum PBB tahun 2017. Momentum ini didedikasikan untuk mengapresiasi dan mendukung peran krusial usaha mikro kecil dan menengah sebagai tulang punggung perekonomian global. Di Indo, sektor UMKM ini menyerap jutaan tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar dalam menekankan angka kemiskinan. PBB bersama organisasi internasional seperti UNIDO menjadikan hal ini sebagai ajang mengadvokasi kebijakan yang mendukung digitalisasi, peluasan pasar, serta akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi para pelaku usaha kecil. Wah, ini UMKM nomor 2 ya pastinya. Buat anak muda juga, wah ini menjadi peluang sekali buat kamu jadi jadi pelaku UMKM nomor 2 ya di era sekarang. Keren sekali. Nomor 2, yang ketiga ini ada Hari Nanas Internasional. Wah ini buah favorit hari nih, nanas ya. Dimana ini 27 Juni diakui sebagai Hari Nanas Internasional ya. Buah identik dengan rasa manis segar ini dihargai bukan karena rasanya, melainkan kandungan nutrisinya yang kaya akan vitamin C, mangan serta enzim bromelain yang baik untuk melancarkan pencernaan dan imunitas tubuh. Perayaan ini diberikan dengan promosi produk olahan nanas lokal hingga edukasi budidaya pertanian. Wah, ini keren sekali tahun berdua ya. Ternyata hari ini hari nanas ya. Saya baru tahu juga hari ini hari nanas internasional. Saya suka banget nih makan nanas di tahun berdua ya. Tapi makannya ya cukup sebulan sekali lah kayak tahun berdua ya. Enggak yang kayak harus tiap hari. Tamroda masih bersama Hanin. Hanin akan hadirkan nih musik buat temenin pagi kamu, ada Juicy Lucy. Hahaha.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Capek berat
3: banget. Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Tuan Berdua, tadi lagu dari Dere dengan Berisik, Tuan Berdua, ya, buat nemenin pagi kamu pastinya untuk memulai aktivitasnya. Dan dari pantauan hari, Jalan Jenderal Matia di Jalan 2 Sungai Leti terpantau cerah ya, udah cerah lagi Tuan Berdua, ya, alhamdulillah. Tuan Berdua, lanjut ke bahasan kita peringatan tanggal 27 Juni nih, ada Hari Kacamata Hitam Nasional ya. Di mana awalnya ini dipopulerkan oleh industri optik di Amerika Serikat. Peringatan ini kini meluas demi meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya kesehatan mata. Selain berfungsi sebagai aksesoris penunjang mode fashion, kacamata hitam dengan proteksi sinar ultraviolet sangat penting nih untuk meminimalkan risiko kerusakan mata jangka panjang seperti katarak akibat paparan matahari yang terik. Dan ini menjadi aware kita masing-masing, Tuan Berdua, aware kita semua, Tuan Berdua, ya, untuk meminimalisir kerusakan mata nih akibat paparan matahari yang terik. Tuan Berdua, yang kedua ini Hari Helen Keller, di mana setiap tanggal 27 Juni dunia juga mengenang hari kelahiran Helen Keller yang lahir 27 Juni 1880. Nah, Helen Keller merupakan perempuan tunanetra yang tunarungu pertama di dunia yang sukses meraih gelar sarjana. Kisah hidup ini menjadi simbol perjuangan abadi kesetaraan, pendidikan inklusif, serta hak-hak bagi para penyandang disabilitas di seluruh dunia, Tuan Berdua, ya. Dan Tuan Berdua, itu tadi ya, ada 5 peringatan hari ini, Tuan Berdua, 27 Juni 2026. Mulai dari tadi itu, mulai dari Hari Raya Kuningan sampai Hari Helen Keller. Pastinya Tuan Berdua masih bersama Hani nih ya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu, Mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

FM Bro 2, ada sungai lihat teman terbaik kamu, teman Bro 2 masih bersama ini. Kita masuk ke segmen Your Explore Info Instagram. Dan ini kalau di Hanin amati ya, teman Bro 2 di Instagram hari ini rame seputar Tom Holland dan Zendaya, di mana mereka membagikan momen kebersamaannya setelah keduanya dikabarkan telah menikah. Dilansir dari E-News, Zendaya ini mengunggah serangkaian foto di akun Instagram pribadinya. Dan dalam unggahan ini, bintang film Spider-Man itu tampil dengan busana bernuansa merah dan biru yang terinspirasi dari karakter Marvel. Ia mengenakan crop top merah yang dipadukan dengan rok biru serta sepatu hak tinggi berwarna putih. Terberdua, namun beberapa foto menampilkan potret dirinya sendiri. Namun pada foto terakhir, Zendaya menyertakan momen-momen romantis bersama Tom Holland. Dalam foto itu, Holland terlihat mencium pelipis Zendaya, sementara sang aktris tersenyum ke arah kamera. Unggahan tersebut langsung mencuri perhatian penggemar dan berdua. Ya, pasalnya Zendaya dan Tom Holland ini dikenal cukup tertutup nih soal kehidupan pribadi mereka dan jarang bagikan momen bersama di medsos. Ini mereka udah mulai go public, Tom berdua. Ya, pastinya kita doakan terbaik buat mereka. Tom berdua masih bersama ini, masih membahas seputar Zendaya dan Tom Holland. Pastinya Tom berdua ya di Your Explore Info Instagram hari ini. Ini lagu dari Banada featuring JKT48, Percik Kecil.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Masih berhenti nombor 2 di 5,5 FM-nya dan masih membahas seputar Zendaya nih dan Tom Holland yang memamerkan selfie bareng ya setelah dikabarkan menikah. Nomor 2 tadi dalam unggahan foto dari Zendaya, nomor 2 memperlihatkan pose mesra mereka nomor 2 ya di Instagram. Ini dengan ada captionnya nomor 2, just pop in on to say hi from our setup in Rome nomor 2. Dan unggahan ini langsung mencuri perhatian penggemar. Pasalnya nomor 2 Zendaya dan Tom Holland ini dikenal cukup tertutup ya soal kehidupan pribadi mereka dan jarang nih membagikan momen bersama di media sosial. Dan lama ini Holland juga sempat berbicara mengenai hubungannya dengan Zendaya nomor 2. Di mana kata Tom Holland kepada Esquire dalam wawancara yang terbit pada 16 Juni, dia bilang kami bisa saling mendukung dengan cara yang hanya kami berdua pahami. Karena hanya kami yang benar-benar mengerti bagaimana rasanya menjalani kehidupan ini. Asik, ini dia keep it low key Tom berdua ya. Dan Tom berdua kata Tom Holland, dia gak tahu nih gimana dia bisa mendapatkan hal seperti itu dengan orang lain. Jadi bagi Tom Holland sudah menemukan tambatan hatinya. Ini Zendaya nomor 2. Sebelumnya Zendaya dan Tom Holland dikabarkan menikah secara diam-diam ya. Kabar tersebut diungkap oleh penata gaya sekaligus sahabat dekat Zendaya, La Roach, saat menghadiri ajang Actor Award 2026. Karena caption dari La Roach bilang pernikahannya sudah terjadi, kalian melewatkannya katanya. Nomor 2 kita di tease sama Zendaya dan Tom Holland terus nomor 2 ya. Pastinya ini menarik sekali Tom Bro 2. Dan masih bareng Hani nih, ini ada lagu dari Nadif, Bahasa Lama, bergema sampai selamanya.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu
3: agak udah unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Tempro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tempro 2, kita ada di penghujung segmen You Explore, info Instagram Tempro 2 ya. Pastinya dengan beragam musik informasi yang udah Nina hadirkan buat kamu ya, buat nemenin pagi kamu ya hari ini ya. Tempro 2, abis ini coming up next ya, akan ada Music Planner dari Pro 2 Jakarta ya, dengan sumbernya ada Dwi Argi. Pastinya akan ada host dari Pro 2 Jakarta, siapakah dia? Ya, pokoknya stay tune terus ya di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
1: Partisipasi. Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sunyi Lihat. Teman.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811-800-105. Oke? Okay? Kalau gitu sambil menunggu, teman Pro 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Yes, pada selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Ultimate FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gabe dan Indonesia ya, kita Indonesia live ini.
0: Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati suri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Jadi kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana. Nah, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar ya,
1: kita coba lanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu.
2: Kalau kerjanya itu bukan baru sih, tinggalnya di Kampar.
1: Kampar baru tuh ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kamparnya kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kerjanya di sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Gape, jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke, tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke. Okay.
2: Yeah.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas.
0: SMP.
2: Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Jadi waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, iya, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut orang tuh SD lah. Masih kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
0: Yeah,
2: uangnya nggak dapat. Mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke. Tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana? Ilmunya. Halo ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musiknya mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Oh pernah, oke.
2: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
0: Yep.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget
2: yang
0: siapa?
2: Juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
2: Gak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah.
0: Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar
0: ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu. Yang aku pengen apa namanya pengen highlight itu apa tadi Organic Ensemble Music ya. Yeah.
2: Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malam-malam dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Musicpreneur. Cuma di Pro 2 FM.

0: Masih di Music Planner di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal. Jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya di sekolah saya lama di SMA 5 itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal
0: beberapa kali.
2: Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi atau kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Yeah.
2: Ada musik-musik latar yang nggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke. Okay.
2: Yang nggak apa, yang nggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Seru sih. Kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: sudah. Darah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, itu,
0: Mas. Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya? Yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu. Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 atau 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian, jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cast namanya.
0: Oh, The Cast. Oke. Okay.
2: The Cast itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Dia ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kayak konsep apa ya? Konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Se-circle. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
3: Agak ngeband.
2: Nah, kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru. Gak
2: jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah
0: ya.
2: Udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang iya.
0: Ay, seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan. Jadi dia bikin lagu itu kalau dihitung sama yang nggak rilis banyak sih sebenarnya.
0: 30 ada 30.
2: Enggak segitunya.
0: Wah seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek.

0: ini juga gitu, kurang update sama keren. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, okay. Gak referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa, misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
1: Iya iya Blackpink.
0: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik, kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
1: Iya sih.
0: Ya, nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
1: pilih lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih. Iya.
0: Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
1: Oke.
0: Okay. Itu.
1: Nah, gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Rerinet gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner sama Bro 2. Dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi
0: muda
1: sekarang.
0: Apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas. Jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah. Mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Dada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, yang bikin musik, teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Gua project sendiri, project
0: solo. Oke, okay, oke.
2: Okay. Iya.
0: Ini tentang apa boleh. Nih? Kalau kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih maksudnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa di- boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Okay. Jadi pokoknya bisa sih. Dicari di digital streaming yeah. platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke? Okay? Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro 2 yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Musicpreneur. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue ada Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya. Oke.
0: Sampai ketemu lagi.

Request Indonesia.

95,5 FM Bro 2, era Sungelia, teman terbaik kamu. Hani is here, teman Bro 2. Ya, kali ini di santai siangnya, Hani akan bawakan Bro 2 hit list nih. Buat kamu yang mau request Indonesia dan request mancanegara, boleh banget ke WhatsApp kita ke 0812-7722-1055. Dan sebagai lagu pembuka di santai siang kali ini akan ada Tulus, Satu Hari di Bulan Juni.

95,5 FM Pro 2 RS Sengelia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi ada lagu dari Tasya ya, Tasya Kamila, Say No. Ini lagu lagi viral banget teman Pro 2 ya. Di mana-mana ini lagunya pop up terus teman Pro 2, karena ini lagu menggambarkan Say No kepada mungkin kamu gak suka ini itu, tapi kamu harus kekah bilang say no teman Pro 2 ya, apapun itu, karena kamu follow your heart teman Pro 2 ya, ngikutin kemauan kamu. Kalau enggak mau ya enggak mau teman Pro 2 ya, say no teman Pro 2. Anyways, ngobrolin lagu teman Pro 2, ini adalah lagu dari Bernadia nih, Laut Yang Tenang teman Pro 2 ya, yang jadi arah utama album dari albumnya Semoga Hanya di Mimpi. Dan teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Bernadia menjadikan lagu Laut Yang Tenang sebagai fokus utama yang mengarahkan penulisan seluruh materi dalam album terbarunya itu. Lagu ini dipilih menjadi track pertama sekaligus single pembuka karena memiliki titik awal pengembangan tema album Semoga Hanya Mimpi. Bernadia mengatakan penulisan lagu ini berangkat dari ide Laut Yang Tenang yang ia kembangkan bersama Baskara Putra dan Erico Octaviano. Ia menyebut proses penulisan kemudian berlanjut hingga akhirnya muncul frasa Laut Yang Tenang patut dicurigai ya. Ia menjelaskan frasa tersebut muncul setelah dirinya mempertanyakan hal yang sebenarnya patut dicurigai dalam cerita lagunya. Bernadia menambahkan, Baskara kemudian mengusulkan penggunaan kalimat Laut Yang Tenang patut dicurigai sebagai bagian penting dari lagu dalam Pro 2 ya. Dan dalam Pro 2, Bernadia mengatakan dalam press conference album dan showcase-nya Semoga Hanya di Mimpi, dia mengatakan lagu ini menjadi pijakan dalam menentukan arah penulisan lagu-lagu di album terbarunya. Sementara itu Baskara Putra mengungkapkan proses penulisan bermula ketika Bernadia mengaku belum mengetahui tema yang ingin diangkat pada album keduanya. Menurutnya saat itu Bernadia merasa khawatir dia menulis ketika hidup sedang tenang karena takut situasi buruk datang setelahnya. Karena mungkin dia overthinking, kok tenang-tenang aja hidup ini, pasti nanti ada gebrakan apa ini, tiba-tiba aja. Nah, Baskara mengatakan dirinya kemudian mengajak Bernadia dan Erico mencari metafora yang tepat nih untuk menggambarkan keresahan tersebut. Ketiganya berusaha menentukan topik, simbolisme dan arah penulisan hingga akhirnya menemukan konsep Laut Yang Tenang. Wah, ini keren sekali ya. Sampai ada metamorfosisnya sekali nomor 2. Metafora, kok metamorfosis ya? Kupu-kupu kali ya. Nomor 2, anyways ini udah banyak banget yang request ya. Ini ada Kak Dia di sini lihat mau request lagunya Ziva Magnolia, pilihan yang terbaik. Terus juga ada Kak Lara mau request lagunya Tata Janeta, Kerbanmu. Dan teman Pro 2 lainnya mau request lagu Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Teman Pro 2 mau request boleh banget ya, request indoor, request mancanya di 0812 7722 1055.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sunilia.

5,5 FM Pro 2 RS Ngelia, tolong terbaik kamu. Hari ini here teman Pro 2 ya, kali ini kita di request mancanegara negara teman Pro 2 di Pro 2 hitlistnya. Yang mau request boleh banget ya di WhatsApp kita di 081277221055. Dan teman Pro 2 kali ini cuacanya agak labil teman Pro 2 ya, kadang ini mendung, tadi udah cerah terus mendung lagi. Teman Pro 2 yang mau liburan, yang mau ke pantai, yang mau berwisata ya teman Pro 2, atau di rumah aja, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, stay happy. Kalau kamu weekendnya ngapain teman Pro 2 hari Sabtu ini teman Pro 2? Kalau hari itu kayaknya pengen gunting rambut habis ini teman Pro 2, karena udah panjang banget, udah gerah teman Pro 2, pengen banget gunting rambut. Kalau kamu ngapain teman Pro 2? Anyway teman Pro 2, yang mau request hadin tungguin ya teman Pro 2 ya. Ini ada lagu dari Robin Lenai featuring Rex Orange Country, Love Me Not.

105,5 FM Pro 2 RS Sungai Lia, teman terbaik kamu bersama Anintam Pro 2 di request mancanegaranya. Teman Pro 2, ini ada info nih dari Taylor Swift, teman, di mana ini pernikahan Taylor Swift ini akan dijaga ketat polisi. Ini lansir dari RS.co.id, kepolisian New York NYPD dikabarkan telah bersiap menghadapi lonjakan penggemar menjelang pernikahan penyanyi Taylor Swift dengan bintang NFL Travis Kelce. Pernikahan yang dirumorkan akan berlangsung pada 3 Juli 2026 di Madison Square Garden diperkirakan menarik ribuan penggemar, paparazzi, dan masyarakat yang ingin menyaksikan momen tersebut. Dan ini menurut laporan Variety, dua petugas NYPD yang bertugas di sekitar Madison Square Garden mengaku telah menerima pengarahan terkait kemungkinan membludaknya pengunjung di kawasan itu. Mereka menyebut informasi tersebut menjadi bahan pembicaraan di kalangan kepolisian ya, karena lokasi acara berada di salah satu titik paling sibuk di kota New York. Madison Square Garden dinilai memiliki tingkat keamanan yang tinggi sehingga dianggap cocok untuk menggelar acara berskala besar secara tertutup. Nah, arena ini memiliki area parkir yang aman, akses masuk yang terbatas, serta tidak memungkinkan pengambilan gambar dari udara sehingga dapat menjaga privasi para tamu undangannya. Tambah dua, meski demikian, hingga kini ini belum ada konfirmasi resmi dari Taylor Swift maupun Travis Kelce mengenai lokasi dan tanggal pernikahan mereka. Namun sejumlah pihak juga menduga informasi tersebut sengaja dibiarkan beredar untuk mengalihkan perhatian publik dari lokasi acara yang sebenarnya. Dan terbaru, jika benar digelar di Madison Square Garden, kawasan sekitar arena diperkirakan akan dipadati penggemar Taylor Swift atau Swifties, dan di mana aparat kepolisian pun disiapkan untuk mengatur arus lalu lintas dan menjaga keamanan agar aktivitas masyarakat di kawasan Midtown Manhattan ini tetap berjalan lancar. Ini keep it secret dulu ya, biar nggak rame nanti kalau udah dikasih tahu tanggalnya pada ngumpul di situ semua ya, bukan mau nikah mau konser nanti ya. Mbak Taylor Swift ya. Dan nomor 2 ini ada masuk requestan dari Mas Theo di Magelang. Nomor 2 mau request lagunya Niki, You'll Be In My Heart. Dan Kak Lara nih mau request lagunya Taylor Swift ya, The Fate of Ophelia. Akan Hanin putarkan teman Pro 2, yang mau request boleh banget di WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Potong bawang kok gini banget sih? Perih banget lah ya.
4: Ya, ketika memotong bawang, sel-sel yang ada pada bawang menjadi terpisah dan mengeluarkan zat-zat kimia sebagai upaya pertahanan. Proses pertahanan tersebut dimulai dari senyawa sulfur yang akan bereaksi dengan enzim sintase dan menghasilkan asam sulfenat. Asam sulfenat bersifat tidak stabil sehingga akan cepat berubah menjadi senyawa yang lebih stabil, yaitu propanetil S-oksida. Senyawa ini bersifat menguap dengan cepat sehingga masuk ke mata dan membentuk asam sulfat yang mengganggu dan mengiritasi mata. Sehingga sebagai bentuk perlindungan, mata kita pun akan memproduksi air mata untuk mengeluarkan senyawa tersebut.

0: and brown eyes.
1: Pro 2 Sungai Liat,
2: teman terbaik kamu.
3: Selamat kembali di FM Pro 2, Eris ngeliat teman terbaik kamu masih bareng Anita Mam Pro 2. Tadi Anin udah putari requestan lagu dari Mas Teo dan Kak Lara. Dan tadi juga Drop Dead dari Olivia Rodrigo itu requestan dari Kak Iren, teman Pro 2 di Sungai Liat. Teman Pro 2, Anin mau kasih info lagi, ini datang dari Jay-Z. Dimana musisi hip hop dunia Jay-Z ini akan menjadi tokoh utama dalam serial dokumenter terbaru berjudul Jay-Z in 8 yang dijadwalkan tayang di HBO pada musim gugur 2026. Serial yang terdiri atas 8 episode ini akan menghadirkan percakapan mendalam antara Jay-Z dan produser musik ternama Rick Rubin yang pernah bekerja sama dalam lagu ikonik 99 Problems pada album The Black Album tahun 2003. Dilansir dari Variety, dalam serial tersebut Rick Rubin bertindak sebagai sutradara sekaligus pewawancara. Pembahasan akan berfokus pada perjalanan karir Jay-Z, proses kreatif di balik lagu-lagunya, pengalaman hidup, hingga makna lirik yang membentuk salah satu figur paling berpengaruh di industri musik dunia. Teman Pro 2, proyek ini diproduksi oleh Tetragrammaton dengan Jay-Z, Daniel Kaluuya, dan Rick Rubin sebagai produser eksekutif. Kehadiran serial dokumenter ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan dua album legendaris Jay-Z, yakni Reasonable Doubt yang genap berusia 30 tahun dan The Blueprint yang memasuki usia 25 tahun. Perayaan tersebut akan diisi berbagai konser dan kegiatan khusus di sejumlah negara. Pada Mei lalu, Jay-Z juga kembali tampil sebagai penampil utama di Roots Picnic yang membawakan sejumlah lagu populer bersama beberapa musisi tamu. Di antaranya ada Beanie Sigel, Freeway, Memphis Bleek, Jasmine Sylvian, dan juga ada Young Guns. Penampilannya menjadi salah satu momen yang mendapat perhatian besar dari para penggemar. Tahun berdua, rangkaian perayaan karir Jay-Z ini akan berlanjut melalui konser selama 3 malam di Yankee Stadium, New York pada Juli mendatang. Dan selain itu, ia dijadwalkan menggelar konser bertajuk Jay-Z 30 di Paris pada September dan Los Angeles pada Oktober 2026. Tahun berdua, serial Jay-Z in 8 diharapkan menjadi sajian eksklusif ya, yang memperlihatkan perjalanan dan proses kreatif salah satu ikon terbesar musik hip-hop dunia. Tahun berdua, ini adalah lagu dari Olivia Dim, Dive.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang

5,5 FM Pro 2 RS Wingelia, teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2. But that's it for today. Hani udah nemenin kamu ya dari pukul 5 tadi sampai sekarang udah mau pukul 12. Pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungelia. Tapi kamu jangan sedih, abis ini akan ada Jesse yang akan nemenin santai siang kamu. Dan teman Pro 2 ini nanti juga akan ada narasumber di santai siang kita spesial hari ini teman Pro 2. So buat kamu dimanapun kamu berada ya, tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy. Adi decided out. Bye bye.

0: sampai siang.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum berpikir.

Kaum Pro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng sama Jessica ya. Setelah tadi kamu ditemenin Hanin dari jam 5 sampai jam 12 siang, kali ini gantian aku nih ya nemenin kamu di program kita santai siang kali ini ya, edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Dan spesial juga ya, hari ini juga bertepatan dengan hari UMKM sedunia nih buat kamu para pecinta UMKM ya, dan juga pastinya para penggiat UMKM juga, selamat merayakan hari ini ya teman Pro 2 ya, hari UMKM sedunia. Dan kali ini di segmen kita pastinya jam 12 di hari Sabtu ya teman Pro 2, ini juga kita bakal bahas UMKM gitu ya. Dan UMKM kali ini memang sesuai banget nih dengan hari ini ya, yakni hari UMKM sedunia. Ini udah hadir juga owner dari Angkringan Rinak, yakni Rizky Triputra S gitu. S-nya apa nih ya? Nanti kita coba spill-spill juga nih. Dan kita pastinya akan bawa topik tentang anak muda membangun dan konsisten dalam usaha nih teman Pro 2. Dan ini udah ada Kak Rizky nih yang bersama dengan kita di ruang dengar nih teman-teman Pro 2. Kita sapa dulu nih. Halo Kak Rizky.
1: Halo.
0: Halo, gimana nih kabar ya hari ini?
1: Baik.
0: Baik.
1: Kalau kakaknya gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih Kak Rizky nih. Kalau ngomongin kabar tuh pasti selalu bahagia karena ada teman-teman Pro 2 juga nih yang nungguin kita nih di udara nih Kak Rizky. Dan aku mau langsung aja nih spill pertanyaan pertama.
1: Apa
0: gitu
1: tuh?
0: Ya.
1: Penasaran.
0: Jadi kalau pertanyaan kita kan pasti tentang UMKM ya. Nah,
1: ya, ya.
0: Mungkin Kak Rizky juga bisa jelasin gitu. Gimana sih UMKM punya Kak Rizky sendiri, yakni Angkringan Rinak itu sendiri gitu.
1: Pertama-tama, mau dijelasin lewat bagian mana dulu nih?
0: Ya langsung aja dari mungkin asal mulanya.
1: Oh, asal
0: ya,
1: mulanya
0: gitu. Oke. Okay.
1: Pertama, saya itu tertarik membangun usaha ini karena dilihat dari pasarnya dulu, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pasar untuk anak muda nongkrong kan pada kekurangan tuh.
0: Oh, yeah.
1: Waktu itu pada kekurangan. Nah, terus ngeliatin posisi di Sungai Liat sendiri. Dan yang paling penting tuh ngeliatin keluhan dari teman-teman dulu.
0: Oke.
1: Okay. Kita nih kehabisan
0: tergantung
1: tempat nongkrong.
0: Yeah. Bosan ya tempat nongkrongnya itu aja.
1: Itu aja. Dan kebetulan Angkringan baru sedikit ya waktu itu. Baru
0: okay.
1: Berapa ya?
0: Tahun berapa tuh dimulainya?
1: Kalau memulainya di tahun 2025.
0: Oh baru ya?
1: Iya baru, baru banget. Cuma kalau idenya udah lama.
0: Udah lama,
1: udah lama
0: gitu.
1: Banget.
0: Okay,
1: baru
0: okay.
1: Terekspektasi baru saat itu.
0: Oke oke.
1: Terus belajar cara masak pertama kali, itu yang paling penting tuh, belajar
0: okay.
1: cara masak.
0: Dulunya belum bisa masak gitu berarti? Atau
1: sebelumnya bisa masak karena dulunya sempat kerja di ini di
0: F&B.
1: Perahu juga.
0: Oh.
1: Di perahu jadi,
0: wow.
1: Tapi jadi tukang masak.
0: Nah, wow. Iya iya iya.
1: Dan akhirnya ini dulu disclaimer dulu. Kayaknya enggak semua anak muda dapat privilege kayak saya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Dengan orang tua yang sangat mendukung kemauan anaknya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, saya tuh langsung kabar ke orang tua kalau saya tuh mau buka usaha.
0: Oke, okay. Berarti didukung ya sama
1: didukung
0: keluarga
1: sekali
0: sendiri.
1: Dari keluarga,
0: iya.
1: Iya. Dan didukung juga dari teman-teman.
0: Sebagai pasarnya itu ya, sendiri ya.
1: Benar, sebagai pasarnya sendiri. Kemudian memulailah ide bisnis Angkringan ini.
0: Iya. Dari 2025.
1: Dari 2025.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setelah dimulai, banyak sekali tantangan yang harus dilewati.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yang paling menantang itu adalah konsistensinya.
0: Betul.
1: Ya, itu sangat sulit sekali
0: melawan. Kalau capek ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, terus?
1: Dan ya, yang paling susah melawan rasa malas.
0: Betul.
1: Dan akhirnya saya nggak tahu ini berhasil atau tidak.
0: Iya. Yeah.
1: Dan sampai sekarang saya masih konsisten, alhamdulillahnya.
0: Iya, yeah, alhamdulillah.
1: Rintangan yang saya hadapi itu kurang lebih dari masalah premanisme.
0: Oke.
1: Okay. Itu sudah dihadapi. Terus masalah lahan.
0: Oke. Okay.
1: Dan banyak lainnya sih. Tapi yang paling penting. Itu bagaimana cara kita melawan kemalasan itu sendiri.
0: Okay,
1: nah itu perjalanannya.
0: Betul. Okay.
1: Setelah itu kami juga sempat 3 kali pindah tempat.
0: Oke, sekarang di mana tempatnya?
1: Sekarang di Bank BNI Sungai Liat.
0: Bank BNI.
1: Di samping Bank BNI Sungai
0: oh,
1: Liat.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah, yang pertama kali di ini di depan Miniso.
0: Oke, iya iya.
1: Depan Bank BRI Sungai Liat samping Taman
0: yeah,
1: Pantai.
0: Betul, iya. Nah,
1: yeah. Di situ kurang lebih kami menjalani sekitar 9 bulan. Mm-mm. 9 bulan. Mm-mm. Dengan
0: segala macam
1: ya, segala
0: tim.
1: Macam dikali itu
0: lalu
1: terjadi sedikit permasalahan di situ, permasalahan mm-hmm. lahan, akhirnya saya pindah.
0: Mm-hmm.
1: Dan terjadi permasalahan lahan juga.
0: Oke. Okay.
1: Sama.
0: Sama ya, oke. Okay.
1: Dan lahir mudah-mudahan tidak.
0: Oke, okay, semoga lah ya. Kalau iya. pindah-pindah tempat kan juga orang jadi bingung ya kalau enggak mantengin Instagram iya. atau mungkin info-info dari owner sendiri gitu ya itu. Oke. Okay. Nah, mungkin kan ini juga udah dari 2025 ya, bisa dibilang masih baru gitu. Dan tantangannya juga udah lumayan gitu
1: lumayan,
0: ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Lumayan ya. Sebenarnya ini juga faktor krusial ya karena lokasi itu juga pastinya membangun jadi ramai atau enggak.
1: Iya.
0: Betul. Nah, itu gimana? Apakah setelah pindah-pindah ini jadi tetap ramai atau mungkin ada sedikit penurunan kayak gitu?
1: Alhamdulillahnya semakin waktu saya pindah,
0: mm-hmm.
1: kebetulan tempatnya sangat proper sekali.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya makin ramai alhamdulillah.
0: Jadi lebih proper ya,
1: iya,
0: gitu.
1: Jadi lebih proper.
0: Ya itu mungkin jalan Tuhan ya untuk jadi upgrade kita itu sendiri, enggak ya. Sih, gitu. Dari mungkin mungkin lahannya dipindah dulu, dikasih cobaan dulu, gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, mungkin Kak Rizky juga bisa cerita nih. Tadi kan backgroundnya Kak Rizky sendiri juga pernah kerja di kapal, gitu ya, bisa bilang kayak gitu.
1: Di perahu.
0: Di perahu. Di perahu gitu dan memang di bagian masak gitu ya.
1: Iya.
0: Nah itu mendorong Kak Rizky untuk oh kayaknya bisa deh aku bikin F&B gitu ya bisa dibilang ya.
1: Malahan enggak Kak.
0: Oh malah enggak ya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh bisa kok aku pengen coba belajar masak gitu.
1: Waktu lagi kerja di laut kan otomatis. Kalau menurut kakak kan kepikiran mau buka F&B gitu.
0: Iya.
1: Nah, malahan saya tuh mau buka usaha lain sebelum.
0: Oh, sebelumnya itu. Iya. Sebelum angkringan
1: iya,
0: inilah ya.
1: Udah berapa kali ya? 5 kali gagal.
0: Oke. Okay. Apa aja tuh dulunya?
1: Yang pertama sempat jualan pentol.
0: Oke, okay, pentol. Itu favorit banyak orang ya, saudara ya. Terus.
1: Tapi jualan online.
0: Mm-mm. Oh, online.
1: Iya,
0: oke. Okay.
1: Tahun-tahun. 2019 kalau
0: oh,
1: gak salah.
0: Oh berarti
1: ya.
0: Udah lama ya ini terjun di dunia UMKM gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setelah itu
0: mm-hmm.
1: jualan, ini yang pertama jualan pentol, kedua jualan baju.
0: Oke okay, baju.
1: Tapi sablon gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Bikin
0: yeah.
1: sendiri tapi.
0: Oh wow kreatif banget ya.
1: Gabut.
0: Gabut. Lebih ke gabut tapi gak. Bermanfaat loh itu yeah, gabutnya
1: yeah, yeah.
0: Betul. Oke okay, terus?
1: Setelah itu nggak keurus karena saya juga waktu itu lagi kerja di laut ya seminggu sekali baru pulang jadi nggak
0: okay.
1: keurus banget. Setelah itu masuk ke jualan ini ayam
0: di apa ini
1: crispy.
0: Oh oke oke oke dari situ juga belajar masak
1: iya,
0: ya berarti
1: belajar
0: ya.
1: Masak juga. Nah setelah itu yang keempat saya jualan cilok di kampus.
0: Oh di kampus. Di kampus mana tuh?
1: Di kampus IAIN.
0: IAIN sekarang masih kuliah atau
1: sudah skripsian?
0: Oh wow oke oke oke keren wow manajemen waktunya ya.
1: Yes. Nah itu yang sulit tadi.
0: Iya iya oke oke
1: setelah jualan cilok
0: mm-hmm.
1: di kampus dengan berbagai macam lika-likunya yang pasti lika-liku yang paling jelas tuh gengsi ya.
0: Oke okay. Betul.
1: Setelah itu baru beralih ke angkringan.
0: Angkringan setelah banyak rintangan itu tadi ya yeah. Bisa dibilang banting setir banget nih. Tiba-tiba yeah. nyablon. Tiba-tiba jualan ayam crispy gitu ya. Oke okay, itu jadi modal juga gak sih? Bisa dibilang modal nekatnya itu ya. Dari
1: lebih
0: nekat.
1: Modal nekat
0: ya,
1: tapi
0: dari
1: dengan nekat. Dorongan dukungan ya.
0: Dukungan
1: dari
0: betul.
1: Keluarga.
0: Karena yang paling penting juga ada yang support kita itu tadi.
1: Iya.
0: Nah itu dulu bagaimana tuh mungkin sampai kepikiran oke okay deh kayaknya angkringan aja gitu. Dari teman-teman memang udah ayo angkringan aja gitu atau gimana?
1: Yang paling kepikiran tuh pertama gini, saya tuh malahan berpikir mm-hmm. bahwa angkringan gak bertahan lama loh.
0: Oh gitu, ya. Kenapa mikir kayak gitu?
1: Ya namanya dagang ya kayaknya.
0: Iya.
1: Ada ramenya, ada sepinya. Nah sempat kita tuh sepi sampai kurang lebih berapa ya? 2 bulanan mm-hmm. atau 1 bulan lebih lah, mm-hmm. 1 bulan lebih. Nah di situ udah mulai ada tuh rasa-rasa pengen nyerah.
0: Oh iya.
1: Nah, gitu. Dari situ kepikiran, kayaknya mm-hmm. gak bakal lama deh.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dengan cara membunuh rasa malas itu.
0: Ya, betul.
1: Rasa malas, rasa gengsi atau rasa tidak cukup puas itu.
0: Mm-hmm.
1: Dan akhirnya saya berjalan sampai sekarang dan alhamdulillahnya menurut saya ini keberuntungan saya
0: yeah.
1: di bidang ini.
0: Mm-hmm.
1: Dan ya sampai sekarang masih jalan.
0: Oke, betul-betul memang banyak ya cobaan dan bisa dibilang ini juga ujiannya gitu ya, ujiannya yeah. dalam bekerja gitu, apalagi di bisa dibilang UMKM ini kan juga kadang ada sepinya, kadang ada ramenya, tiba-tiba rame, tiba-tiba sepi, itu hal yang wajar ya berarti yeah, hal ya, hal yang wajar banget. Tapi gimana nih cara untuk membunuhnya itu tadi kalau dari Kak Rizky?
1: Gimana ya kalau saya ya? Apa ya?
0: Mungkin mikir saya dorongan. Oh iya boleh-boleh. Sambil ini kali ya, bisa dibilang dorongan orang tua, iya, dorongan teman-teman gitu ya.
1: Yang lebih banyak itu dorongan dari mama papa saya.
0: Okay.
1: Itu yang paling banyak sekali.
0: Okay. Dan mungkin dari mereka juga supportnya gak mau anaknya gagal gitu ya. Iya. Dari Kak Rizky sendiri berapa bersaudara nih kalau
1: saya
0: boleh?
1: Saya 3 bersaudara.
0: Tiga bersaudara, Kak Rizky yang ke?
1: Bungsu.
0: Oke. Okay. Bungsu nih memang harus digenjot ya, gitu bisa dibilang ya. Oke, okay, dan Kak Rizky nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Lebih lanjut lagi tentang UMKM ya Kak Rizky nih, Angkringan Rinak nih ya. Masih bersama dengan kita di RRI Pro 2 Sungai Liat. Tapi sebelum itu kita bakal putarin dulu nih lagu-lagu pilihan buat temenin siang hari kamu.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Top Pro 2 masih bersama aku nih, Jessica, dan juga Kak Rizky nih yang punya UMKM Angkringan Rintak nih ya, teman Pro 2 ya, yang udah mengudara sama kita nih dari jam 12 nih, teman Pro 2. Dan kita lanjut nih ya Kak Rizky ya, buat bahas tentang topik kita ya pada siang hari ini nih, tentang UMKM gitu. Dan Kak Rizky sendiri nih, tadi juga kita udah off the record, udah banyak ngobrolnya ya. Dan ini juga ada pertanyaan yang masuk nih dari Kak Manda di Sungai Liat. Katanya mau nanya, apa tantangan pertama kali yang muncul waktu mulai usaha, mulai buka usaha? Terus gimana cara ngadepinnya? Gimana tuh? Mungkin dari masalah modal atau apa gitu nih Kak?
1: Yang pertama kali saya hadapi dalam tantangannya tuh ada di masalah persaingan usaha.
0: Oke, ya, karena udah banyak juga. Ya. Atau
1: sebenarnya
0: mungkin
1: belum banyak.
0: Belum banyak.
1: Cuma nggak pede aja untuk turun ke lapangan.
0: Oke, oke, I see. Terus?
1: Nah, di situ saya menghadapinya dengan ini, dengan survei.
0: Oke.
1: Tapi bukan ngeliatin angkringan-angkringan lain ya. Tapi surveinya itu lebih ke apa sih kebutuhan dari anak-anak muda zaman sekarang. Nah gitu yang saya survei. Bukan tempatnya ya.
0: Oke. Terus?
1: Nah, setelah itu cara surveinya itu kayaknya agak aneh ya cara saya ya.
0: Gimana tuh?
1: Saya tuh survei ini masuk ke ini sih, ke strategi pencarian tempat. Saya itu kan pencarian tempat hampir 8 bulan.
0: Oh iya.
1: Pencarian tempat doang gitu.
0: Iya, benar-benar niat ya ini ya.
1: Ini niat ini.
0: Iya, betul.
1: Nah, pencarian tempatnya kan 8 bulan tuh. Nah, saya tuh di dekat taman kota. Yang tempat pertama kali buka, awal mula pasarnya rame kan di situ kan. Nah. Saya tuh ngelihat siapa yang lewat. Itu yang saya lihat.
0: Oke.
1: Setiap sore siapa yang lewat, setiap malam siapa yang lewat, dan subuh, bahkan sampai subuh tuh waktu itu, sampai jam 2, jam 3 lah. Itu masih ramai, enggak ada yang lewat ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tantangannya di situ, apa hubungannya sama ini? Sama persaingan. Dari situ kita ngelihat anak muda tuh kayak apa ya? Aneh sih. Dia lebih butuh tempat nongkrong. Nah, kita tuh lebih menyediakan ini keterbatasannya ketika mereka nongkrong di luar, di tempat lain, kayaknya di pinggir jalan. Nah, persaingan itu saya alihkan ke itu, ke cara saya menggait pelanggan itu.
0: Oke.
1: Jadi
0: make
1: bukan
0: sense,
1: persaingan
0: makanannya. Oke.
1: Tapi di sisi lain kualitas makanan tetap saya jaga.
0: Oke. Paham. Oke, itu tadi ya, itu juga menjadi yang utama juga nih, karena bisa dibilang kita tiba-tiba asal buka tanpa ternyata di situ juga nggak ada orang yang lewat, itu siapa yang mau beli itu
1: aneh
0: tadi
1: aja.
0: Iya, aneh. Oke. Dan itu menjadi bisa dibilang faktor utama dulu lah ya, gitu, modal utama kita untuk membuka usaha gitu. Ini juga di-spill nih sama Kak Rizky nih buat teman-teman Pro 2 gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 lainnya mau nanya-nanya juga bisa banget ya ke WhatsApp kita nih, teman-teman Pro 2 di 0812-7722-1055. Dan kita lanjut lagi nih, membahas tentang UMKM-nya Kak Rizky sendiri. Gimana sih UMKM-nya Kak Rizky sendiri, menunya atau mungkin konsepnya itu sendiri kayak gimana Kak?
1: Saya menggunakan konsep ini, konsep kalau ngelihat angkringan Jogja, kalau kalian pernah ngelihat angkringan Jogja, nah Jogja banget, gayanya begitu banget. Cuma menunya enggak ini, enggak Jogja banget kalau menunya lebih ke Gen Z banget dia. Kayak ini, kayak cikuat, kulit, usus,
0: mantap,
1: sosis dan lain-lain. Nah, gitu lah. Nah, kalau apa lagi ya? Apalagi tadi pertanyaan?
0: Konsepnya kan tadi itu, menunya juga udah kayak gitu ya. Nah mungkin apa juga sih yang bedain punya Kak Rizky nih angkringannya sama angkringan-angkringan lain yang ada di Bangka gitu?
1: Perbedaannya ya? Perbedaannya, ini kayaknya semua orang jaga kualitas makanannya.
0: Okay,
1: nah
0: betul.
1: Kalau di saya tuh konsisten untuk, mungkin ini yang menurut saya jadi pembeda.
0: Iya. Yeah.
1: Yang pertama tempatnya yang enak buat diskusi, dan yang kedua itu kualitas makanannya. Kami tuh ini nggak apa-apa disebarnya,
0: nggak apa-apa,
1: biar bagus lah.
0: Oke.
1: Kami tuh menjaga kualitas makanan paling lama makanan rebusan kayak kulit ayam dan lain-lain itu paling lama 1 hari 1 malam, itu paling lama.
0: Oke.
1: 1 hari 1 malam artinya hari ini di hari ini baru masak. Kalau hari ini nggak habis besok masih dijual. Nah cuma kalau besoknya nggak habis itu kami alokasikan ke tempat lain, misalnya ke kami bagi-bagikan ke jalanan atau nah intinya makanan itu bertahan cuma 1 hari 1 malam.
0: 1 hari 1 malam.
1: Ya, itu untuk menjaga rasanya. Dan yang jadi pembeda tuh di ini ya, di nasinya ya.
0: Oke. Okay. Apa nah, disitu, tuh?
1: Rata-rata yang saya survei selama ini dari Sungai Liat sampai Pangkal Pinang itu kebanyakan pakai nasi kucing.
0: Tahu nasi kucingnya? Tahu, ya.
1: Cuma gimana ya cara buat pembeda untuk angkringan di Sungai Liat. Nah akhirnya saya tuh ngide aja sih, ngide dan dapat referensi juga dari beberapa angkringan yang ada di Pangkal Pinang. Ada beberapa yang pakai nasi daun jeruk kalau kami.
0: Okay. Nah di situ pembedanya. Mantap tuh, wangi ya jadi ya. Gitu. Oke, okay. Duh sedep banget nih. Siang-siang lagi ya.
1: Nanti ya jam 7 ya.
0: Oke. Nah itu tadi ya mungkin ya jadi pembedanya juga ya dari menu pembeda. Ya dan juga kualitasnya. Oke, okay, berarti Kak Rizky sendiri terjun langsung nih untuk ngelihat quality control-nya dan juga menjaga lah ya menunya.
1: Iya, terjun langsung.
0: Oke, okay. Dan biasanya Kak Rizky udah stay di tempat juga dari sebelum buka gitu ya. Sampai tutup atau gimana Kak Rizky?
1: Enggak. Ini udah beberapa minggu terakhir saya nggak ke situ karena lagi fokus skripsian.
0: Oke, semangat
1: mahasiswa akhir.
0: Ya itu.
1: Nah, tapi ini untuk karyawan sudah diatur dengan sistem yang sedemikian rupa.
0: Okay.
1: Jadi mereka ada SOP-nya juga di situ. Jadi
0: ada berapa karyawannya?
1: Karyawan ada 5.
0: Oke, ada 5.
1: Satu di dapur, satu di produksi, dan 3 di lapangan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ada SOP yang mengatur mereka. Jadi saya yakin mereka bisa bekerja dengan sebaik mungkin dan menjaga kualitas.
0: Dipercayain lah ya. Oke. Dan selama ini juga alhamdulillah ya, berarti ya omsetnya juga udah wow ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kita syukurin aja. Syukur. Nah, itu tadi ya bisa dibilang juga memang perjalanannya enggak mudah ya Kak Rizky ya buat berada di sini bahkan sampai nemu inovasinya itu sendiri ya. Nasi daun jeruk itu juga ya yang beda gitu. Dan mungkin ada nih inovasi lain gitu ya ke depannya mungkin dari Kak Rizky untuk angkringannya atau gimana Kak? Ada enggak kira-kira?
1: Kami ada inovasi lain, tapi bukan di ini, bukan di makanannya.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Tapi di bagian outdoornya.
0: Oke. Okay.
1: Rahasia.
0: Oke, okay, rahasia.
1: Tinggal tunggu ya kejutannya.
0: Oke,
1: okay.
0: Kira-kira kapan nantinya, nih?
1: Kira-kira mungkin 1 sampai 2 bulan.
0: 1 sampai 2 bulan.
1: Karena
0: okay.
1: Ini lumayan. Ini jangka panjang.
0: Oke, okay, wow, keren nih kayaknya ya pastinya. Yeah. Dan masih muda loh ya, ini masih muda, masih ngurusin skripsi ini berarti masih muda banget ya teman pro 2 ya. Tapi udah punya target dan juga mimpi itu ya bagi seorang entrepreneur gitu ya teman pro 2 ya. Dan mungkin juga bisa dibilang karena tadi kita juga udah di-spill ya menu-menunya ya. Boleh di-spill juga gak sih best seller-nya dari Angkringan Rintak itu sendiri?
1: Yang best seller ini jam 7 jam 8 udah habis.
0: Oh wow, padahal baru buka ya?
1: Baru buka.
0: Oke.
1: Okay. Itu kulit.
0: Oke, okay. Buat teman-teman yang suka kulit
1: banget,
0: tuh ya.
1: Paling cepat.
0: Kenapa sih orang-orang suka kulit nih gitu?
1: Dari yang saya tanya, dari beberapa pelanggan, saya tuh sampai bingung, satu orang makan sampai 30 kulit.
0: Oh, wow. saya itu kaget, banyak ya. Banget loh.
1: Banyak banget ya?
0: Oke. Okay. Nah,
1: saya tanya kan boleh sebutin namanya?
0: Oh boleh.
1: Gak masalah.
0: Oke.
1: Kenapa makan kok banyak banget gitu? Enggak, ini ya enggak enak ya kata saya. Nah ini nih abang nih katanya. Enggak tahu zaman nih. Ini enak banget bang katanya. Kenyal katanya. Gitu lah pokoknya dijelasin.
0: Okay.
1: Ini paling cepat habis wajar lah katanya.
0: Jadi berarti ngewar dulu. Ya ini ya. Kalau mau kulit harus ngewar ya. Berarti ini juga jadi Bilang ke teman-teman Pro 2 nih kalau mau ke sana cepet-cepet ya, biar dapat kulit
1: biar dapat kulit. Atau WhatsApp di bio Angkringan Rinak.
0: Oke, okay. Boleh tuh di kita spill juga gimana kalau mungkin mau pesen atau iya. Mungkin bisa dibilang gimana datang ke sananya kayak gitu, bisa di spill nih. Okay. Kak.
1: Kalau kalian datang langsung ke tempat, kalian bisa langsung ke meja kasir atau di langsung ke gerobaknya aja tinggal ambil nanti
0: di
1: bisa.
0: Jalan apa?
1: Di jalan patokannya di
0: patokannya sebelah
1: sebelah Bang BNI,
0: Bang BNI
1: ya, ya sebelum SMP 1.
0: Oke, sebelum SMP 1 tuh ya teman-teman Pro 2 pasti udah kelihatan sendiri
1: kayaknya,
0: ya.
1: Iya, udah kelihatan karena di pinggir jalan banget.
0: Di pinggir jalan
1: ya,
0: banget. Oke, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Buka dari jam 7 sampai habis.
0: Sampai habis.
1: Iya. Okay. Biasanya jam 10, jam 11 gitu lah.
0: Udah habis ya?
1: Iya biasanya.
0: Oke, okay, wow. Oke, okay, terus?
1: Alhamdulillah.
0: Terus bisa pesan di mana aja nih mungkin?
1: Oke. Okay. Waktu datang, kalau kalian datang langsung ke tempat, kalian datang aja langsung ke gerobaknya. Nanti ada kasir yang akan melayani kalian dengan baik. Pastinya. Kalau kalian mau pesan online, kalian bisa pesen lewat Grab, namanya Angkringan Rinak, sudah terdaftar juga di Grab ya. Dan kalian kalau mau stok dulu, kalian boleh WhatsApp yang ada di IG Angkringan Rinak, tepatnya di bio-nya, ada WhatsApp-nya di situ.

0: juga ya inovasinya yang akan ada di angkringan Rintak itu sendiri ya Tomo Pro 2. Dan mungkin aku juga mau nanya nih, tadi kan udah di spill juga Kak Rizky ini lagi kuliah gitu ya. Gimana sih manage waktu untuk ngurusin usaha dan juga kuliah gitu?
1: Saya jujur aja ya. Percaya gak percaya, kalau kalian tekuni satu bidang atau satu tujuan, kalian harus mengorbankan satu bidang lainnya.
0: Okay.
1: Nah kebetulan saya dari awal kuliah udah kerja dan ya sekarang kuliah saya terbengkalai.
0: Okay.
1: Begitu, tapi saya tidak memutuskan untuk berhenti. Saya tetap lanjutkan.
0: Okay.
1: Karena itu sudah kewajiban saya atau Betul. Keputusan saya dari awal. Yang pasti kalau memang ini, kalau memang mau buka usaha, saya sarankan tetap fokus juga di kuliahnya. Cukup jadikan pelajaran. Kisah saya jadiin pelajaran aja.
0: Jadi biar tetap balance ya, gitu ya.
1: Tetap balance.
0: Yeah.
1: Kalau saya kemarin gak balance. Sangat tidak balance.
0: Ya itu buah hasilnya juga sekarang sudah terkenal banget juga ya. Angkringan Rintak ya. Alhamdulillahnya. Dan sekarang juga udah bisa kembali lagi berkuliah. Dan bahkan sampai skripsi juga. Ini juga udah okay banget kalau Kak Rizky. Good job. Nah mungkin juga karena perjalanan yang gak mudah gitu ya. Ini juga pasti ngerasain sekarang angkringan Rintak juga udah banyak yang suka, banyak pelanggan ya, bahkan jam 10 aja udah habis gitu ya, biasanya juga ya. Dari kakak sendiri nih ngelihat pergerakan perekonomiannya kakak nih, gimana nih?
1: Pergerakan perekonomian saya? Dengan adanya saya membuka UMKM ini, perekonomian saya sangat terbantu sekali. Dari ini, kalau ngomong simpelnya, saya dari yang gak bisa bayar uang kuliah jadi bisa bayar uang kuliah.
0: Wow, keren-keren.
1: Iya, gak bisa beli motor jadi bisa beli motor. Dan lain banyak kebeli lah. Banyak kebantu dari UMKM ini. Dan UMKM itu sendiri, kata beberapa sumber, itu adalah tulang punggungnya Indonesia ya. Nah, dengan ini kita wajib mendukung penuh UMKM. Seluruh masyarakat juga wajib mendukung penuh UMKM.
0: Betul.
1: Juga. Mau gimana pun, jangan apa ya? Jangan pernah meremehkan usaha kecil.
0: Betul, iya. Yeah.
1: Karena usaha besar itu diawali dari langkah yang kecil.
0: Kecil, betul, betul. Wow, quotes of the day ya. Dan tenang aja nih, salah satu orang yang penglaris UMKM nih ada di depan kakak nih. Dan ini kita ada pertanyaan juga yang udah masuk nih di WhatsApp kita nih, ada dari Kak Iran di Sungai Liat yang mau tanya, gimana menjaga loyalitas pelanggan agar tetap enggak berpaling ke penjual sejenisnya. Makasih sebelumnya. Loyalitas, balik loyalitas. Lagi. Iya.
1: Ini cara yang saya gunakan pribadi ya. Dari awal waktu saya jaga, saya tuh lebih menjual emosi ke pelanggan dibanding jual makanannya.
0: Karena gimana
1: dari awal, kebetulan basic saya dari psikologi ya. Saya tuh ketika waktu baru-baru buka, saya sudah kepikiran kalau saya hanya menjual makanan, mereka datang ketika lapar. Tetapi kalau saya jual perasaan, emosi, mereka datang bukan hanya karena lapar, tapi karena nyaman. Dan akhirnya pemasaran tersebut berawal dari mereka yang nyaman.
0: Paham.
1: Kalau caranya, contoh simpelnya gini lah. Kamu harus ingat namanya.
0: Jadi nama pelanggan nih banyak yang karis hafal. Wow, itu pendekatannya ya.
1: Pendekatan emosionalnya begitu. Karena dengan begitu mereka akan menggait emosi ke kita, dan mereka juga bakal nyaman kalau sudah ditanggapi dengan baik.
0: Oke, ini juga ada yang masuk nih ya. Pertanyaan dari teman Pro 2 lainnya nih di nomor belakangnya 7301 nih Kak nih. Mau tanya,

0: Apa keputusan paling sulit yang pernah diambil selama menjalankan usaha?
1: Keputusan
0: Satu setengah tahun ini nih mungkin. Atau mungkin yang sebelum-sebelumnya gitu, bisa Kak Rizky ceritain.
1: Keputusan paling sulit waktu pindah dari ke tempat kedua.
0: Oke.
1: Itu keputusan paling sulit sekali. Karena ada saya buat ceritanya di TikTok, kalau kalian mau lihat ada di ada judulnya ini, kami pamit. Nah, gitu.
0: Okay.
1: Nanti tonton aja. Nah, okay, tapi saya ceritain di sini. Keputusannya waktu ini pindah dari tempat kedua. Nah, itu kan dari dua tempat sebelumnya itu kan pindahnya nggak baik-baik aja ya pindahnya. Pindahnya ini Kak, tiba-tiba banget pindahnya. Jadi tiba-tiba juga untuk cari ini, cari tempat.
0: Cari tempat lain.
1: Iya, cari tempat lain. Okay. Nah, sedangkan cari tempat pertama aja butuh waktu 8 bulan, ya kan? Apalagi yang waktu tiba-tiba pindah ya. Di situ saya tuh sempat berhenti hampir 2 minggu. Itu putus-putus sekali semangat. Karena bingung ya, nggak tahu tempat di mana. Rata-rata kan udah penuh ya di Sungai Liat ya tempatnya. Akhirnya dengan ya, saya tuh merasa saya tuh beruntung ya. Dipertemukan dengan keluarga yang baik. Dipertemukan dengan teman-teman yang baik.
0: Oke, suportifnya itu ya.
1: Yang awalnya saya nyerah ketika gak dapet tempat sama sekali ketika pindah dari tempat kedua itu. Saya tuh hampir memutuskan untuk gak dagang lagi.
0: Oke.
1: Di situ tuh yang berat.
0: Berat banget.
1: Berat banget. Karena gini Kak, yang saya pikirin bukan tempat dagangnya, tapi karyawan saya yang sudah bertahan di situ.
0: Betul,
1: yang
0: kita
1: ketergantungan di situ.
0: Iya, mikirnya kita yang biayai mereka lah ya.
1: Biarpun enggak ya, tapi rasanya kayak punya tanggung jawab.
0: Betul,
1: aja.
0: Betul.
1: Ngelihat teman-teman pada teman-teman kerja, rekan-rekan kerja pada murung lah.
0: Iya.
1: Kelihatan sekali murungnya.
0: Iya.
1: Bingung. Betul. Mereka juga cari tempat agar mereka tetap berpenghasilan. Nah, akhirnya dari situ yang awalnya saya ada rasa nyerah, rasa gugup dan tidak mau lagi, melihat semangat mereka.
0: Oke.
1: Dan akhirnya saya putuskan untuk terus berjuang lagi.
0: Oke.
1: Dan akhirnya dapat di tempat yang
0: sekarang.
1: Sebenarnya dari awal mau buka angkringan, tempat ini sudah saya idamkan.
0: Oke.
1: Ya sudah sebenarnya.
0: Terjawab juga lah.
1: Terjawab.
0: Oke.
1: Kayaknya memang ya Tuhan memang sekompleks itu ya.
0: Iya, betul. Mau di sini jangan dulu, tak dulu gitu mungkin ya.
1: Tapi beneran memang serumit itu sih.
0: Oke, berarti ini juga pengalaman hidup yang bisa dibilang up and down banget ya. Oke. Dan Kak Rizky, ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Dira di RY yang mau tanya, omset jualan angkringan di Bangka sendiri udah berapa sih Kak? Gitu. Mungkin Kak Dira mau buka UMKM juga kali ya. Atau mungkin mau buka angkringan gitu. Berapa tuh Kak katanya?
1: Halo Dira.
0: Ya bisa di-spill mungkin berapa sekisarannya aja dalam satu hari gitu dapat berapa? Iya, satu hari gitu dapat berapa? Biar kita bisa kali sendiri sih.
1: Jangan deh.
0: Oh, jangan.
1: Intinya gini. Dira, kalau mau tahu dapat berapa? Kalau saya jawab pakai kata cukup buat bayar uang kuliah, itu cukup gak sih?
0: Oh iya, wow.
1: Cukup ya?
0: Cukup. Bisa paham lah. Itu dalam satu hari? Dalam satu bulan? Oke, kita anggap
1: ya,
0: itu satu bulan lah ya.
1: Anggap satu bulan.
0: Kalau buat bayar uang kuliah kan per 6 bulan
1: Itu
0: kan bisa dikali.
1: Bisa dikali.
0: Oke, udah lumayan banget gitu.
1: Dia harus turun dulu ya ke situ.
0: Oke, siap lah. Dan ini juga mungkin bisa dikasih closing statement ya, karena kita juga udah di penghujung segmen kita di segmen UMKM nih Kak Rizky nih. Mungkin ada pesan-pesan gitu ya untuk mungkin orang-orang yang belum kenal dengan Angkringan Rintak, atau mungkin kepada siapa yang Kak Rizky pengen ceritain juga nih Angkringan Rintak gitu, atau mungkin promosi juga nih gimana Angkringan Rintak tuh ya. Dan aku juga mungkin mau bilang juga ke Kak Rizky ya, udah keren banget sekarang, keren banget sampai sekarang udah bisa buat UMKM yang keren banget ya, UMKM Rintak ini sendiri ya, udah berdiri selama satu setengah tahun di Sungai Liat gitu. Ya. Gimana, mungkin ada keinginan juga kah mau buka Rinak Vol 2 gitu di mana gitu kan?
1: Iya, ada kejutan.
0: Oke.
1: Kejutan Rinak Vol 2 akan dibuka.
0: Heeh. Aku cuman ngomong doang loh ini. Tapi bener ya.
1: Akan dibuka. Cuma saya enggak kasih tahu waktunya kapan.
0: Masih close the door dulu ya.
1: Close the door dulu. Okay. Kalian akan melihat nanti. Dan lokasinya kemungkinan besar tetap di Sungai Liat. Dan kemungkinan kecil tetap di Pangkal Pinang.
0: Wow. Ya. Berarti ada dua lokasi ada kemungkinan Vol 2-nya ya. Saking suksesnya nih ya teman Pro 2 ya. Amin. Bisa kasih pesan-pesan dulu nih gitu, Kak.
1: Pesan-pesan terutama buat ini ya, buat pelaku UMKM juga.
0: Iya, di hari UMKM sedunia ini.
1: Di hari UMKM sedunia ini ya. Jangan pernah cepat merasa puas, itu yang pertama, dan jagalah konsistensi karena ya yang memang sulit, tapi sulit bukan berarti tidak bisa kan, tetap harus jaga konsistensinya dan kalian akan merasakan keuntungannya nanti.
0: Keuntungan yang bisa untuk bayar uang kuliah itu ya. Itu tadi ya mungkin pesan-pesannya, dan juga mungkin bisa promosi lagi nih tempatnya di mana, bisa buka kapan aja gitu, dan mungkin nomor WhatsApp gitu ya.
1: Nomor WhatsApp ntar saya sambil cek ya.
0: Bisa Kak di spill aja sama medsosnya juga gitu. Kalau kita lihat kan di Instagram juga udah ada ya, ya Rinak nih, bisa dibilang ya teman Pro 2 nih, aku juga udah sempat nge-stalking juga ya, banyak juga konten-kontennya nih. Mungkin teman-teman Pro 2 juga mau ngecek juga nih gimana sih Instagramnya, langsung aja nih, di mana nih Instagramnya Kak?
1: Instagramnya namanya Angkringan X Warkop Rinak. Dan TikToknya Angkringan Rinak. Untuk TikToknya, kalian siap-siap besok lusa ada konten pred lagi. Sebelumnya ada konten pred di sini, kayak kalau kakak mau lihat gini.
0: I see.
1: Besok lusa hari
0: Senin.
1: Senin libur.
0: Kita setiap Senin libur gitu ya.
1: Saya mau promosiin ini dulu. Hari Selasa akan diadakan lagi konten Rinak Pride yang kalian sudah tahu. Siapkan outfitmu.
0: Kita foto di situ ya.
1: Outfitmu dan kita foto di situ.
0: Dan bukanya dari jam berapa?
1: Angkringan Rinak bukanya dari jam 7 sampai habis. Itu bukanya di hari Selasa sampai hari Minggu. Hari Senin kami tutup. Dan ini ada yang baru. Dari Angkringan Rinak juga, tapi untuk pagi sampai sorenya. Nah itu kami juga menyediakan jualan seperti bakwan, pempek seperti yang kalian tahu, mie ikan, dan berbagai macam lauk-lauk lainnya seperti warteg. Nah itu tepat di lokasi yang kami tepati sekarang. Tapi itu khusus pagi.
0: Pagi aja. Dari pagi. Jam berapa sampai?
1: Dari jam 8 sampai jam 6.
0: Jam 6.
1: Iya, jam 6. Udah, itu aja.
0: Itu aja. Dan bukanya sama ya?
1: Sama.
0: Hari Seninnya tutup.
1: Hari Seninnya tutup.
0: Senin doang nih tutupnya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 mau menikmati malam hari, bisa ya nyobain Angkringan Rinak nih. Nanti mungkin juga bisa ketemu sama Kak Rizky langsung juga. Dan mungkin juga buat teman-teman Pro 2 di tanggal 30 ya, berarti ya hari Selasa itu ada Rinak Pride itu ya. Buat kita foto-foto di situ ya teman Pro 2 ya. Siapkan buat masuk di buat masuk di TikToknya Rinak nih teman Pro 2. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Kak Rizky yang udah bergabung bersama kita nih di ruang dengar RRI Pro 2 Sungai Liat, dan juga kasih insight yang sangat okay banget ya, terutama untuk kita nih para generasi muda, pada gen Z ini untuk berani dalam berusaha gitu ya, apalagi usahanya UMKM gini ya teman Pro 2 ya. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah bergabung bersama dengan kita ya di RRI RRI Pro 2 Sungai Liat. Jadi aku masih nemenin kamu nih teman Pro 2 sampai jam 6 sore. Jadi aku pamit dulu nih bareng sama Kak Rizky ya untuk sementara waktu nih ya. Mungkin Kak Rizky bakal datang lagi ke sini gitu ya. Promosi yang Vol 2 gitu ya mungkin.
1: Kemungkinan
0: okay.
1: Ya.
0: Oke, dan terima kasih banyak ya teman Pro 2 nih udah mendengarkan kita selama 1 jam. So, tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng sama Jessica ya. Tadi kita udah bersama nih ngikut segmen kita yakni UMKM nih bareng sama Kak Rizky ya tadi ya, yang punya angkringan Rinak nih teman Pro 2. Dan aku masih mau lanjut nih nemenin kamu di jam 1 ini kan. Kita sekarang masuk ke segmen teknik tips olahraga nih ya teman Pro 2. Dan untuk kali ini aku mau bahas salah satu olahraga yang populer juga nih teman Pro 2, dan juga pastinya ini termasuk cabang olahraga yang bisa dibilang lumayan menyakitkan ya teman Pro 2 ya, karena ini juga bela diri nih teman Pro 2. Kamu tahu gak sih kalau sebenarnya olahraga jenis ini juga termasuk olahraga bela diri nih teman Pro 2, yakni olahraga anggar teman Pro 2. Wow, kalian pernah tahu gak sih olahraga anggar itu sendiri teman Pro 2? Dan memang olahraga ini termasuk yang populer ya, dan aku juga pernah nonton drama Korea yang isinya menceritakan perjuangan atlet anggar gitu ya teman Pro 2 ya. Ada 25-21 nih ya teman Pro 2, yang ada kisah cinta reporter dan juga atlet anggar itu loh. Nah teman Pro 2, kali ini kita bakal bahas tentang olahraga anggar itu sendiri ya. Jadi kita kenalan dulu nih dengan olahraga anggar teman Pro 2. Olahraga anggar sendiri adalah olahraga bela diri yang menggunakan pedang khusus untuk menyerang dan bertahan melawan lawan duelnya nih teman Pro 2. Nah, biasanya para pemain anggar ini harus menyentuh area sasaran di tubuh lawan untuk mendapatkan poin. Nah, menyentuhnya tuh dengan pedangnya itu ya teman Pro 2 ya. Nah, olahraga ini juga awalnya banyak dimainkan di Eropa pada awal abad ke-15. Dan saat itu anggar menjadi bagian dari pelatihan militer para kesatria pedang. Nah, seiring berjalannya waktu, anggar juga berubah jadi dari seni bela diri menjadi olahraga yang kompetitif. Dan di tingkat internasional, anggar resmi masuk dalam ajang Olimpiade modern pada tahun 1896. Nah, di Indonesia sendiri juga anggar diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan, anggar semakin berkembang dengan pembentukan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI nih teman Pro 2. Nah, IKASI sendiri sekarang menjadi wadah resmi bagi para atlet anggar tanah air, meskipun belum menjadi olahraga populer di Indonesia ya, tapi ini memang sudah populer di luar negeri ya teman Pro 2 ya, khususnya di Eropa itu sendiri. Nah, aturan main olahraga anggar sendiri nih teman Pro 2, mulai dari, karena kan tadi tujuan dari pertarungan ini adalah menggunakan pedang untuk menyerang lawan sambil menghindari serangan balik gitu ya. Nah, anggar ini umumnya dimainkan sebagai pertarungan duel satu lawan satu gitu ya. Tapi ada juga sebagai pertandingan tim ya teman Pro 2. Nah, area bertanding anggar disebut piste. Dia memiliki panjang sekitar 14 meter dan lebar 2 meter. Dengan garis on guard yang menentukan posisi awal pemain teman Pro 2. Nah, pertandingan anggar dibagi dalam 3 ronde, masing-masing dalam satu rondenya itu 3 menit, dan pemenang mencapai 15 poin atau memiliki poin terbanyak setelah 3 ronde ya teman Pro 2 ya. Nah, ada juga sistem 5 poin dalam 3 menit nih teman Pro 2. Nah, habis ini juga aku bakal bahas tentang seberapa oke anggar itu ya teman Pro 2 ya, apalagi bahas juga dengan jenis-jenis anggar itu sendiri ya teman Pro 2 serta pedangnya juga nih. Jadi tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica nih di 105,5 FM-nya ya. Dan kali ini kita masih berada di segmen santai siang ya, teman Pro 2, di tips olahraga nih. Nah, kita sekarang di olahraga angger juga ya, teman Pro 2 ya. Tadi kita udah membahas terkait sedikit ya aturan bermain olahraga angger nih, teman Pro 2. Nah, aku juga mau bahas nih tentang jenis pedang yang digunakan dalam olahraga angger sendiri, yakni ada 3 jenis nih, teman Pro 2. Ada EP, yang pedang yang paling berat dan digunakan untuk menusuk, lalu ada foil, yakni pedang yang lebih ringan dan berfungsi untuk menusuk, dan sabre, pedang yang bisa dipakai untuk memotong dan menusuk nih, teman Pro 2. Nah, pedang angger sendiri juga sudah dilengkapi dengan sensor elektronik yang terhubung dengan kotak pencatat skor, sehingga skor bisa langsung tercatat ketika serangan berhasil, teman Pro 2. Nah, jenis pedang yang digunakan akan menentukan perhitungan skor juga nih, teman Pro 2. Kalau kamu menggunakan pedang jenis foil, poin diberikan hanya untuk serangan ujung pedang yang mengenai area torso, leher, selangkangan, dan punggung nih, teman Pro 2. Nah, untuk pedang sabre sendiri, ini serangan di bawah tubuh dan tidak tangan ini enggak akan dihitung gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya untuk pertandingan dengan jenis pedang EP nih, teman Pro 2, yang menghasilkan skor untuk serangan yang mengenai semua bagian tubuh tapi hanya dengan ujung pedangnya aja. Nah, aturan dari right of way juga tidak diterapkan ya, artinya kedua pemain bisa mencetak poin secara bersamaan gitu ya, teman Pro 2. Nah, selain pedang, pemain angger juga harus memakai perlengkapan pelindung seperti masker, helm, jaket angger sendiri, terus juga pelindung tubuh dan sarung tangan ya, teman Pro 2 ya. Nah, itu tadi ya sedikit tentang aturannya nih. Nah, untuk masuk ke teknik dasar olahraga angger sendiri ya, karena kita memegang dari pedang sendiri ya, teman Pro 2 ya. Ini kita bakal bahas dulu pegangan pedangnya atau gripnya nih, teman Pro 2. Nah, pegangan pedang alias grip ini juga harus berada di bawah, di telapak tangan ya, dengan bagian depan pegangan ini menyentuh jari telunjuk dan ibu jari berada di atasnya. Nah, 3 jari lainnya juga berada di sisi pegangannya. Pastikan juga tangan tetap rileks karena grip yang kaku bisa membuat tangan cepat lelah dan kamu jadi cedera gitu ya, teman Pro 2. Nah, saat menggerakkan pedang, pedang juga harus dipegang dengan santai dan jangan terlalu kencang gitu. Itu untuk aturan yang pertama ya, teman Pro 2 ya, tekniknya ya. Nah, untuk yang kedua nih, posisi on guard. Ini adalah posisi dasar untuk bersiap dan bersiap bertahan atau menyerang nih, teman Pro 2. Nah, kedua kaki ini harus dalam posisi kuda-kuda dan terpisah selama kurang lebih ya, teman Pro 2 ya, 45 cm dan membentuk sudut 90 derajat gitu. Jadi kayak siku-siku gitu ya, teman Pro 2 ya, untuk posisi on guard-nya. Nah, tubuh ini juga harus di sedikit miring ya, dengan tangan kanan diangkat sejajar dada dan tangan kiri diangkat setinggi bahu. Posisi ini memberikan keseimbangan dan kesiapan untuk bergerak kapan aja gitu ya, teman Pro 2 ya. Ini untuk yang kedua ya, teman Pro 2 ya. Dan masih ada lagi nih untuk posisi yang dasar banget yang perlu banget kamu tahu kalau kamu mau belajar olahraga angger, yakni posisi fencing nih ya, teman Pro 2 ya. Posisi ini juga bisa dibilang ada bagian-bagian lainnya ya, teman Pro 2 ya. Ada dibagi menjadi sexte, kuarte, dan lainnya nih. Nah, masing-masing dari posisi ini memiliki peri atau gerakan untuk melindungi diri. Fencing atau olahraga angger sendiri ya juga merupakan gerakan yang menutup dan membuka diri untuk mengubah
posisinya pedang untuk menghalau serangan dari lawan kamu gitu ya teman pro 2 ya. Nah ini selanjutnya nih teman pro 2, kamu juga perlu banget untuk mengetahui bagaimana sih cara menjaga dan mengubah posisi dari garis serangan gitu ya teman pro 2 ya. Yang mungkin ini juga bisa dipergunakan untuk menghindari serangan dan mengecoh lawan gitu teman pro 2. Nah selanjutnya juga kamu harus belajar maju dan mundur, yakni gaining dan breaking ground nih teman pro 2. Gimana sih biasanya kalau kita lihat olahraga anggar kan majunya gerakannya itu cuma maju mundur gitu ya teman pro 2 ya. Nah itu juga memang harus dijaga dan dilatih banget nih teman pro 2 supaya kamu juga nggak kena serangan dari musuh kamu gitu ya, dan kamu juga bisa menyerang musuh kamu gitu teman pro 2 atau lawan kamu. Nah itu ya dari gerakannya nih teman pro 2, dan kamu juga perlu banget untuk belajar development gerakan serangan kamu gitu. Nah biasanya gerakan serangan ini dimulai dengan mengulurkan tangan dan diikuti dengan lompatan untuk mendekati ke lawan gitu ya. Jadi posisinya maju gitu ya teman pro 2 ya. Dan ini juga memungkinkan kamu buat menembus pertahanan lawan dan mengancam area target mereka dengan pedang yang terulur gitu teman pro 2. Keren ya teman pro 2 ya. Dan aku masih membahas juga nih gimana olahraga anggar itu sendiri ya teman pro 2 ya. Masih bersama dengan Jessica juga. Aku mau puterin dulu nih lagu dari Hindia, Evaluasi.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pernah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kanan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih, nemenin kamu di siang hari ini ya. Dan di penghujung segmen kita, yakni teknik olahraga nih teman Pro 2, aku masih bahas juga tentang olahraga anggar nih teman Pro 2. Dari sekian banyaknya teknik kita teman Pro 2 yang memang harus banget dilatih nih para atlet anggar ya teman Pro 2 ya, ternyata ada manfaatnya yang sangat luar biasa nih. Yang pertama pastinya juga meningkatkan kemampuan berstrategi ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya juga menumbuhkan rasa percaya diri, terus juga mendukung kesehatan fisik dan mental, dan aman banget nih bagi para pemula ya, apalagi kalau diajarnya sama profesional ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu juga nih teman-teman Pro 2 yang belum tahu olahraga anggar, kamu jadi mengerti ya gimana sih sebenarnya olahraga anggar itu sendiri dan juga gimana manfaatnya untuk kesehatan juga ya teman Pro 2. Pastinya untuk olahraga tuh ya yang penting nih adalah bisa meningkatkan kesehatan kita ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau dilakukan dengan baik ya teman Pro 2, alias kamu melakukannya dengan cara yang ada pelatihnya gitu ya teman Pro 2, jadi gak asal-asalan yang bisa membuat kamu malah cedera dan jadi sakit gitu ya teman Pro 2 ya. Dan aku masih nemenin kamu nih di Santai Siang pada hari ini ya, edisi Sabtu 27 Juni 2026 nih teman Pro 2. Di jam 2 nanti kita akan masuk ke Indonesia Top 20 Lokal. Jadi lagu apa aja nih yang masuk ke Top 20 Lokal ya teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

105,5 FM Pro 2 RRI Suka Ilia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng sama Jessica nih di Indonesia Top 20 Lokal. Wow, kali ini di minggu ini teman Pro 2 ada posisi ke-20 kita, yakni Perunggu Ini Abadi, teman Pro 2. Dan pastinya lagu-lagu Perunggu nih punya makna yang dalam banget ya teman Pro 2 ya. Jadi kita dengerin dulu nih Perunggu Ini Abadi.

Dan buat teman Pro 2 di posisi ke-19 kita nih, ada lagu anthemnya orang-orang yang pacaran beda agama nih ya teman Pro 2. Ada lagu dari It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. So this is It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya.

Dan di posisi ke-18 di minggu ini, Teman Pra 2 ada lagunya salah satu pemenang Indonesian Idol yang terkenal banget nih Teman Pra 2. Ada Liodra dengan judul Pura-Pura nih Teman Pra 2. Meskipun Liodra ini masih muda ya, tapi suaranya benar-benar gemilang banget gak sih Teman Pra 2. So, kita dengerin bersama nih Liodra Pura-Pura.

Di posisi ke-17 kita di minggu ini ya Teman Pro 2 ya, di akhir bulan Juni nih Teman Pro 2. Di posisi 17 ada lagu dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, Aku Harus Pergi nih Teman Pro 2. Dan lagu ini juga masuk new entry ya, dan langsung masuk di posisi 17 di minggu pertamanya nih Teman Pro 2. So this is Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.

Di posisi ke-16 kita nih, teman Pro 2 yang udah sering banget juga nih tetap berada di posisi ke-20 lagu Indonesia terbaik nih teman Pro 2, ada lagu dari Vanessa Z dan juga Roni Warulian, Tak Akan Terulang. Meskipun lagu ini udah berada 8 minggu ya di top chart lagu Indonesia terbaik nih teman Pro 2, kali ini Vanessa Z dan juga Roni Warulian harus turun nih dari posisi 15 minggu lalu ke sekarang posisi 16 nih teman Pro 2. So this is Takkan Terulang.

Dan teman Pro 2, kita masuk di top 15 ya, top 15-nya lagu Indonesia terbaik nih teman Pro 2. Dan kali ini di posisi 15 kita ada It Gitaf berusaha di bawah hujan teman Pro 2. Dan langsung aja yuk kita dengerin ya lagu yang sudah bertahan selama 4 minggu ini nih teman Pro 2 di top 20 Indonesia Local. So this is berusaha di bawah hujan It Gitaf.

Blas kita nih teman Pradua, ada lagunya MPD, Sempurnanya Aku nih teman Pradua. Siapa nih yang suka sama MPD ya? Dan lagu ini masih bertahan loh di top 20 lokal Indonesia nih teman Pradua. Meskipun dulu sempet ya berada di posisi pertama top 20 lokal nih teman Pradua, tapi sekarang udah turun nih dari posisi 9 juga, terus sekarang udah ke posisi 14 nih, dan sudah bertahan selama 12 minggu. Wow, keren banget ya MPD. Yeah, so this is MPD, Sempurnanya Aku.

ke-13 kita ya, ada lagu dari Raim Laude Iqra Teman Pradua. Dan lagu ini naik ya dari sebelumnya di minggu lalu nih, ada di posisi 16 dan kali ini di posisi tertingginya yakni 13, meskipun sudah 5 minggu nih di top 20 lokal. So this is Raim Laude Iqra.

Nah, teman berdua di posisi ke-12 kita di minggu ini ya ada lagu dari Selena Grace yang merupakan juga pemenang ajang Indonesian Idol musim ke-14 tahun ini ya, teman berdua, featuring dengan Andi Rianto, Sumpah Mati. Teman Pradwell. Dan lagu ini sudah bertahan ya selama 2 minggu di top chart musik Indonesia dan naik nih dari minggu lalu di posisi ke-14 dan saat ini posisi 12 nih, teman Pradwell. So kita dukung ya talenta muda Indonesia nih, si Selena Grace nih, teman Pradwell. So this is Sumpah Mati, Selena Grace dan Andi Rianto.

Di posisi ke-11 ya, menuju top 10 nih teman Pradua, ada lagu dari Rizwan Fadilah, R&B Boys, dan juga Mahal Ini Seketika. Wow, ini lagunya udah ada di posisi ke-6 ya minggu lalu ya, dan harus turun drastis nih ke posisi 11 dan sudah bertahan selama 4 minggu ya, udah sebulanan nih di top lagu Indonesia terbaik. Dan kira-kira nih teman Pradua, minggu depan apakah lagu Seketika bisa naik lagi nih di top 20 lokal Indonesia atau bahkan turun lagi nih teman Pradua? Jadi kita dengerin dulu nih lagu dari Rizwan Fadilah, R&B Boys, dan juga Mahal Ini Seketika.

Di posisi ke-10 kita nih Teman Pro 2 udah masuk di top 10 ya lagu-lagu Indonesia terbaik. Minggu ini Teman Pro 2 ada lagu dari Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Siapa sih yang gak seneng ya dengar suara Raisa dan juga Ariel nih Teman Pro 2. Dan kali ini lagu ini juga sudah bertahan selama 7 minggu ya, meskipun turun nih dari posisi 7 minggu lalu. Dan langsung aja nih kita dengerin dulu nih lagu dari Ariel featuring Raisa, Senang Dengar

Posisi ke-9 kita nih pada minggu ini ada lagu dari Adrian Khalif 2001 kali memperadua. Dan lagu ini juga naik nih ya, sebelumnya minggu lalu di posisi 12, kali ini di posisi 9 meskipun baru, terhitung masih baru ya di top 20 lokal Indonesia ya, masih 3 minggu nih teman-teman. So this is Adrian Khalif 2001 kali.

posisi ke-8 kita pada minggu ini atau mau pro 2 dari intronya aja pasti kamu udah tahu ya, karena kita sering banget juga nih muterin lagu dari Bernadia Rabunja. Dan lagu ini memang viral banget ya sama pro 2 ya. Meskipun turun ya di minggu ini dari posisi 5 sebelumnya, tapi lagu ini masih bertahan selama 9 minggu nih di tangga lagu Indonesia terbaik. So this is Bernadia Rabunja.

Di posisi ke-7 nih ada lagu remake ya teman-teman berdua. Lagu Melompat Lebih Tinggi yang di remake sama Lomba Sihir nih teman-teman berdua. So, Lomba Sihir dan Melompat Lebih Tinggi nih oke banget ya perpaduannya ya teman-teman berdua ya. Meskipun baru 3 minggu ya, posisinya selalu naik nih teman-teman berdua. Sekarang di posisi ke-7 nih, meskipun minggu lalu di posisi ke-10, so this is Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

Di posisi ke-6 kita nih ada lagu dari Juicy Luisi Gurun Hojan nih teman Pradua. Dan lagu ini meskipun turun banget ya posisinya di posisi dari posisi 1 ke posisi 6 ya minggu ini ya teman Pradua, tapi lagu Juicy Luisi ini sudah bertahan selama 4 minggu loh di deretan tanggal lagu Indonesia terbaik. So this is Gurun Hojan Juicy Luisi.

Tadi kita udah dengerin juga nih teman Pro 2 di posisi ke-5 kita ada lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan posisi ke-4 kita nih teman Pro 2 ada lagu dari Salma Salsabil, Hacu, teman Pro 2. Wow, lagu ini juga udah naik ya dari posisi ke-8 minggu lalu, sekarang naik ke posisi 4 nih, sudah bertahan selama 5 minggu. Sedangkan lagu dari Pamungkas yang Berapa Kali Kita Saling Memaafkan nih turun ya posisinya dari posisi 3 minggu lalu nih teman Pro 2. Dan ini kita dengerin dulu nih lagu dari Salma Salsabil, Hacu.

Di posisi kedua ya, lagu top musik Indonesia 20 lokal nih teman Pro 2 ada lagu dari Enau featuring Ari Lesmana. Ini udah ada dua lagu Ari Lesmana ya masuk top 20 lokal ya teman Pro 2 ya. Ini ada lagu dari sesi potret ya kali ini, meskipun yang tadi di posisi 17-nya Ari Lesmana sama Wisnu Santika nih ya. Kali ini ada Enau dan Ari Lesmana sesi potret ya. Memang viral-viralnya ya lagu ini ya teman Pro 2 ya, banyak banget konten-kontennya juga. Dan buat kamu kita dengerin dulu nih sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.

Dan Tomom Pro 2 langsung aja nih di posisi pertama kita di minggu hari ini ya Tomom Pro 2. Kali ini ada lagu dari Sela on 7 dengan single terbaru mereka yakni Sederhana ya. Dan lagu Sederhana ini punya makna yang oke banget nih Tomom Pro 2. Perlu kamu tahu ya bahwa lagu Sederhana dari Sela on 7 ini adalah kristalisasi prinsip hidup para personil yang lebih memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan nih. Dan lagu ini juga jadi refleksi kedewasaan di mana kebahagiaan sejati ditemukan dari rasa syukur dan menikmati hal-hal kecil ya Tomom Pro 2 ya. Nah, kali ini ya Tomom Pro 2 ya, lagu terbarunya ini juga banyak banget ya orang-orang yang suka banget nih, meskipun udah rilis di bulan Mei lalu ya, tapi lagu ini masih masuk di top 20 lokal nih Tomom Pro 2. Sudah bertahan selama kurang lebih 5 minggu nih, dan kali ini juga naik ya pada minggu lalu di posisi kedua, dan hari ini di minggu ini lagu Sederhana dari Sela on 7 ini naik di posisi pertama. Langsung aja yuk kita bakal dengerin lagu dari Sela on 7 Sederhana.

0: Hey, this is Ellie Goulding.
1: Hey, this is Justin Timberlake.
2: This is Major Lazer.
3: Hey guys, I'm Ariana Grande.
4: This is Boy Young Dro.
5: This is Drizzy.
6: Hey guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
7: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
8: Again Kim Reactive adalah serial televisi Korea Selatan bergenre aksi balas dendam dan thriller Taman Pradua. Dan serial tersebut tayang pada Jumat 26 Juni 2026 di SBS TV dan juga tersedia di Netflix. Dilansir dari laman Asian Wiki, serial tersebut ditulis oleh Nam Dae-jung yang disutradari oleh Lee Seung-yong serta Lee So-eun. Dan drama ini juga dibintangi oleh So Ji-sup sebagai pemeran utama bersama Choi Dae-hyun dan Yoon Kyung-ho serta Joo Sang-wook dan Son Na-eun dan pemain lainnya Taman Pradua. Serial ini diadaptasi dari webtoon Never berjudul Mas Manager Kim karya Jong Jong-taek dan Toy. Ceritanya berfokus pada seorang ayah tunggal bernama Kim Do-hyun. Ia bekerja di sebuah bank tabungan kecil dan tampak seperti warga biasa, namun di balik kehidupannya yang sederhana, ia menyimpan identitas sebagai mantan agen rahasia yang pernah menjalani berbagai operasi khusus. Ia bahkan masuk dalam daftar buronan Korea Utara dan hidupnya di Korea Selatan seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bisa terungkap. Kehidupannya berubah drastis ketika putrinya Min Ji tiba-tiba menghilang. Dalam upaya menyelamatkan putrinya, ia kembali menggunakan kemampuan tempurnya dan mengungkapkan identitas masa lalunya. Dalam perjalanannya, Kim bekerja sama dengan dua mantan agen lainnya untuk menghadapi berbagai pihak berbahaya. Ia harus berhadapan dengan musuh-musuh kuat sambil mempertaruhkan seluruh hidupnya demi menyelamatkan sang putri. Serial ini akan tayang setiap Jumat dan Sabtu. So, teman Pro 2, itu dia info Pro 2 kali ini. Sekian info Pro 2.

0: Mancanegara Top 20.
1: Selamat 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita di Top 20 Mancanegara ya, bareng sama Jessica nih. Dan Top 20 Mancanegara kali ini minggu terakhirnya bulan Juni ya, teman Pro 2 ya. Nih di posisi ke-20 ada new entry kita, lagu dari Olivia Rodrigo, Expectation. Dan teman-teman Pro 2, kamu bakalan disuguhin sama banyak lagunya Olivia Rodrigo ya di Top 20 ini, karena semua lagu terbaru mereka dari Olivia Rodrigo nih kebanyakan masuk nih di Top 20 lokal. Jadi tetaplah bersama dengan kami, kita dengerin dulu nih Olivia Rodrigo, Expectation.

Selanjutnya masih dengan lagunya Olivia Rodrigo nih ya teman Pro 2 di posisi ke-19 ada You Plus Me Love nih teman Pro 2. Wow, lagu ini memang isinya bucin-bucin banget ya. Sebelum nanti kamu bakal dengerin lagu-lagu sakitnya Olivia Rodrigo, kamu dikasih lagu-lagu yang suka-suka gitu ya, yang seneng gitu ya teman Pro 2, yang bisa bikin happy gitu ya. Lagu bucin ini nih bisa banget nih kamu posting di story nih teman Pro 2 bareng sama pasangan kamu ya, karena emang lagunya bucin banget gitu. Jadi kita dengerin dulu nih Olivia Rodrigo, You Plus Me Love.

Di posisi ke-18 nih ya teman Pro 2 ada lagu dari Tame Impala featuring Jenny Dracula. Wow, lagu ini so classy sih menurutku teman Pro 2. Kita dengerin dulu yuk Tame Impala featuring Jenny Dracula.

Di posisi ke-17 nih, lagi-lagi ada lagu dari Olivia Rodrigo. Dan kali ini beda nih ya, ini lagunya featuring Robert Smith nih teman Pro 2. Siapa sih yang gak tahu Robert Smith ya? Robert Smith merupakan vokalis dari band The Cure nih teman Pro 2. What's Wrong With Me? Jadi lagu ini ya, ini lagu featuringnya Olivia Rodrigo featuring dengan Robert Smith nih teman Pro 2. Kita dengerin yuk lagu dari Olivia Rodrigo featuring Robert Smith, What's Wrong With Me?

Kita mulai nih lagu dari Olivia Rodrigo di posisi ke-16 dengan lagu Galau Dia nih ya teman-teman dua ya. Dan lagu Olivia Rodrigo yang ke-16 nih yang masuk top musik Billboard kali ini adalah Back nih teman-teman dua, Baget ya. Dan lagu ini maknanya nih tentang sesuai sama judulnya ya, yakni memohon nih agar hubungannya tetap bertahan walaupun sebenarnya sudah tahu nih bahwa semuanya nih hampir selesai gitu ya, atau berakhir. Dan lagu ini juga merupakan salah satu lagu paling emosional di album terbarunya Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. So, this is Back dari Olivia Rodrigo.

Di posisi ke-15 nih ada lagu dari Olivia Rodrigo lagi ya, Tomo Pro 2 ya, My Way. Lagu ini bisa diceritakan ya, Tomo Pro 2 adalah lagu yang intinya ini tentang mempertahankan hubungan dengan caranya sendiri nih. Karena si pasangannya nih mulai dilirik sama cewek lain nih, Tomo Pro 2. Jadi buat kamu nih ya, buat hus-husin para pelakor nih ya, bisa pakai lagunya My Way nih, Tomo Pro 2. So this is Olivia Rodrigo, My Way.

Di posisi ke-14 ya, dari intronya aja udah ciri khas banget ya lagu-lagu dari Ella Langley ini nih teman Produel. Dan di posisi ke-14 ada Ella Langley featuring dengan Morgan Wallen nih teman Produel, I Can Love You. Nah teman Produel, ini juga memang lagunya udah bertahan cukup lama ya, yakni 8 minggu di top musik Billboard ya teman Produel. Dan kali ini turun nih meskipun sebelumnya di posisi ke-9 ya teman Produel ya, dan sekarang turun ke posisi ke-14. So this is Ella Langley featuring Morgan Wallen, I Cannot Love You Anymore.

Di posisi ke-13 kita ya, ada lagu dari Olivia lagi nih teman Broadway. Tapi beda ya, kali ini Olivia Dean nih, So Easy to Fall in Love. Lagu ini memang masih happening banget ya teman Broadway ya, meskipun sudah bertahan selama 38 minggu loh. Wow, keren banget ya Olivia Dean ini, dan memang harus turun ya dari posisi sebelumnya, yakni 8 ke posisi 13 nih teman Pro 2. So this is Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu di posisi ke-12 top musik, top 20 lagu mancanegara kita ya. Top Radio ada lagu dari Olivia Rodrigo Maggots for Brains nih teman Radio. Judulnya agak ini ya, ekstrim banget ya, Maggots for Brains. Tapi lagu ini sebenarnya ya, ini menceritakan tentang overthinking ya. Saat jatuh cinta nih biasanya pikiran dipenuhi rasa cemas, cemburu, dan juga keraguan gitu ya teman Radio ya. So kita dengerin dulu nih perasaannya Olivia Rodrigo di lagu Maggots for Brains.

Di posisi ke-11 kita nih teman-teman ada lagu dari Bruno Mars, I Just Might. Dan teman-teman lagu ini memang turun banget ya dari posisi sebelumnya, posisi 6 ya, meskipun udah bertahan selama 23 minggu. Dan pernah juga jadi posisi pertama top music billboard ya teman-teman ya. Dan langsung aja yuk kita masih mau dengerin Bruno Mars, I Just Might.

Di posisi ke-10 dari intronya aja kita udah tahu ya, lagu ini adalah lagu dari Olivia Dean, Man I Need. Dan lagu ini juga sudah lama banget ya di posisi top music Billboard ya, teman Pro 2 ya. Man I Need Olivia Dean nih udah bertahan selama 43 minggu nih, meskipun turun ya dari posisi 7 minggu lalu, tapi tetap masuk di top 10 ya sama Pradua dari top musik Billboard kali ini. So this is Olivia Dean, Man I Need.

Dan di posisi ke-8 ya, ada lagu terbarunya dari Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me nih teman Pradua. Dan lagu ini juga termasuk lagu baru ya yang masuk di top musik Billboard ya teman Pradua, dan turun nih di minggu ini meskipun sebelumnya di posisi ke-5 ya, dan masih 3 minggu nih di posisi top musik Billboard ya teman Pradua ya. Kita harapkan akan naik lagi ya lagu dari Ariana Grande, The Head That I Made You Love Me.

Di posisi ke-9 nih ada lagu dari Olivia Rodrigo, Honeybee. Duh, lagunya Honeybee ya teman pro 2, kayak manis-manis gitu ya teman pro 2 ya. Tapi jangan salah nih, Honeybee ini bisa dibilang lagu yang punya makna mengibaratkan pasangan sebagai lebah dan hubungannya sebagai bunga ya. Manis tapi rapuh karena lebah bisa pergi kapan aja. Deep banget ya Olivia Rodrigo nih setiap ada lagu-lagu barunya nih ya teman berdua. Dan lagu ini juga mulai menyisipkan rasa takut kehilangan ya dari pasangan satu sama lain gitu teman berdua. So this is Honeybee Olivia Rodrigo.

Billboard kali ini teman Pro 2 ada lagu dari Drake, Janis, STFU ya teman Pro 2 ya. Dan lagu ini bisa dibilang termasuk yang baru ya masuk di top musik Billboard ya teman Pro 2. Masih 5 minggu nih. Meskipun pernah juga masuk di posisi pertama top musik Billboard, tapi sayangnya kali ini di minggu ini Drake ini, Janis, STFU ini turun nih dari posisi ketiga menuju posisi ke-7 teman Pro 2. So this is Janis STFU, Drake.

Di posisi ke-6 ada lagu dari Olivia Rodrigo, The Cure nih teman Pro 2. Dan lagu ini sudah bertahan selama 4 minggu ya. Dan naik nih dari posisi 5 minggu lalu ke posisi 4 nih teman Pro 2. Wow, keren banget ya Olivia Rodrigo nih. Satu album semuanya hampir rata-rata masuk di top musik Billboard ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu ya, lagu dari The Cure ini bisa dibilang merupakan lagu yang sangat okay banget nih buat kamu dengerin di segala macam suasana hati ya teman Pro 2 ya. Jadi kita dengerin nih The Cure, Olivia Rodrigo.

Di posisi kelima ya, udah masuk di top 5 lagu mancanegara terbaik ya, Toma Pro 2 versi Billboard nih. Ada lagu dari Ella Langley, Be Her. Wow, lagu ini memang masih berada di puncak-puncaknya lagu musik Billboard ya, Toma Pro 2 ya. Meskipun juga kali ini sempat turun ya di posisi sebelumnya, yakni posisi keempat. Kali ini turun ke posisi kelima ya, minggu ini ya, Toma Pro 2. Dan meskipun lagu ini juga sudah bertahan selama 18 minggu. Dan lagu Be Her ini juga bisa dibilang punya makna, yakni keinginan untuk menerima dan menghargai diri sendiri daripada terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. So kita dengerin nih Ella Langley, Be Her.

Di posisi keempat nih Topo Pro 2, dari intronya aja pasti udah tahu ya, karena lagu ini juga sering banget nih kita puterin nih di Pro 2 RRI Sungai Liat ya, Topo Pro 2 ya. Ada lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Wow, lagu ini juga udah bertahan selama 9 pekan ya di top musik Billboard nih Topo Pro 2. Meskipun naik juga nih posisinya ke posisi 4 ya dari minggu lalu nih Topo Pro 2. Dan lagu Drop Dead ini juga punya makna yang oke banget nih Topo Pro 2, yakni momen jatuh cinta yang terus intens sampai terasa mematikan gitu ya, Drop Dead gitu ya Topo Pro 2 ya. Dan perasaan deg-degan atau butterfly era gitu ya, gugup euforia saat pertama kali bertemu seseorang yang kita cintai gitu ya, sama Pradua ya. So this is Drop Dead, Olivia Rodrigo.

posisi ketiga masih lagu dari Olivia Rodrigo ya. Bahkan ini juga mungkin lagu terakhir ya Olivia Rodrigo yang ada di Top Music Billboard minggu ini yang tomo pro 2 ya. Ada lagunya dengan judul Stupid Song. Dan lagu Stupid Song ini juga punya makna bahwa menyadari cinta membuat seseorang ini bertingkah bodoh gitu ya, atau bulol ya, tetapi tetap menikmati perasaan itu. Lagu ini juga terdengar ringan ya, dan penuh kupu-kupu di perut kamu ya, atau mungkin bisa dibilang butterfly era gitu ya, teman-teman. So this is Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Di posisi kedua kita nih di Top Music Billboard kali ini ya, teman produa ada lagu dari Ella Langley, Chosen Texas. Wow, lagu dari Ella Langley masih mendominasi juga ya lagu-lagu Billboard nih, teman produa. So kita langsung aja dengerin Ella Langley, Chosen Texas.

Wow, di posisi pertama nih ya lagu Top Music Billboard pada minggu ini yang nomor 2 ya, ada single terbaru dari Taylor Swift, I Know It, I Know You. Dan lagu ini juga merupakan original soundtrack ya, atau OST dari film Toy Story 5 nih nomor 2. Keren banget ya. Dan lagu ini juga memang masih baru ya, baru 2 minggu nih di kancah musik Top Billboard ya nomor 2 ya, tapi masih bertahan juga di posisi pertama dari minggu lalu nih teman produser. Keren ya Taylor Swift ya, lagi-lagi nih jadi sasaran top satunya nih ya teman produser ya, dari Top Music Billboard. Dan langsung aja nih kita dengerin bareng nih, I Know It, I Know You.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lima FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini aku bakal nemenin kamu ya di sore ceria ya. Tapi aku bakal mengajak kamu nih ke RRI Bengkulu nih untuk ngikutin sore ceria edisi Belajar Sumba kali ini ya, di hari Sabtu 26 Juni 2026. Dan langsung aja nanti kamu bakal dipandu sama Intan ya di RRI Pro 2 Bengkulu. Dan kali ini kamu juga bakal mendengarkan topik kali ini, yakni Duta Bahasa Bengkulu siap ke nasional. Jadi penasaran kan sama Pro 2 bakal bahas apa aja? So stay tune di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.
2: Salam sore
3: Ayu dan Fahri, gimana kabarnya sore ini? Aman lancar Bengkulu?
2: Alhamdulillah lancar.
3: Setelah festival tabut ya.
2: Iya, betul kemarin. Sekali udah mulai macet kemarin, sekarang udah mulai longgar lagi ya.
3: Nonton gak kemarin?
2: Nonton lah pasti.
4: Nonton pasti. Sekitar 3 kali.
3: Jajan apa tuh?
2: Jajan banyak sih, apa sih Fahri kemarin?
4: Kalau Fahri kemarin jajan cumi-cumi bakar.
3: Cumi-cumi bakar.
2: Sama lagi.
3: Sama?
2: Iya.
3: Bisa kompakan gitu ya. Iya. Tapi sebelum kita ngobrolin seputar cerita kalian di kegiatan Duta Bahasa kemarin, kenalan dulu dong. Kalian sekarang tuh kesibukannya apa nih? Ayu, apa Ayu?
2: Oh, Ayu dulu ya. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahisonia, panggil aja Ayu. Jadi Ayu merupakan mahasiswi yang sudah tamat ya dari kuliah jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau sekarang kesibukannya sedang mengajar bimbel Bahasa Inggris tentu saja, dan kemudian sibuk di Ikatan Duta Bahasa ini.
3: Asik. Pertama kali ikut duta-dutaan atau udah kesekian kali?
2: Pernah dulu waktu tahun 2019. Waktu itu ada kegiatan Miss and Mr. Green Generation. Tapi okay, udah lama ya, sebelum Corona. Iya, betul sekali. Jadi kayaknya udah beda lagi lah rasanya.
3: Oke. Kalau Fahri gimana nih? Apa kesibukannya sekarang-sekarang ini nih Fahri?
4: Iya, sebelumnya kenalin, nama aku Fahri Alwan, biasanya dipanggil Fahri. Sekarang masih mahasiswa semester akhir di Universitas Bengkulu, jurusan Teknik Informatika. Jadi kesibukannya sih masih skripsian sama mengikuti Ikatan Duta Bahasa ini.
3: Asik. Kok bisa sih anak TI kan biasanya sibuk? Kok sempat?
4: Kemarin karena tertarik aja sih, karena ada ikut komunitas literasi gitu, terus ada teman dari Duta Bahasa yang suruh ikut. Jadi ngapa enggak gitu.
3: Kenapa enggak? Dan setelah enggak dijajal, seru. Menyesal tidak?
4: Enggak, seru banget, benar-benar banyak pengalaman baru di sini. Okay. Teman-teman yang asik juga.
3: Berarti ini diracunin sama teman?
4: Kurang lebih iya, tapi sebenarnya dari diri Fahri juga ada niatan.
3: Kamu taunya ada duta bahasa gitu tahu dari teman kamu atau dari dulu tuh udah ngikutin?
4: Sebenarnya kemarin tuh pas lagi ada kegiatan komunitas itu, ada dari Duta Bahasa kan, dari situ mulai tertarik. Terus ada kegiatan lagi, komunitas penggerak literasi, pelatihan gitu dari Balai Bahasa. Dan pas ikut itu, kebetulan Fahri itu satu kamar dengan ketua ikatan Duta Bahasa. Nah, dari situlah Fahri mulai diracuni untuk ikut Duta Bahasa. Dan makin yakin buat ngikut, soalnya tujuan Fahri juga kan mau meningkatkan literasi juga di Kota Bengkulu, dan sesuai sama Duta Bahasa dan Balai Bahasa Bengkulu.
3: Asik. Fahri diracunin sama teman. Kalau Ayu gimana, Yu? Kan okay, kemarin kuliahnya juga gak di Bengkulu ya.
2: Oke, jadi awalnya sebenarnya lagi lihat-lihat media sosial aja sih. Waktu lagi lihat-lihat, ini ada yang buka apa nih gitu, Duta Bahasa. Nah, sejak saat itu baru Ayu cari tahu apa itu Duta Bahasa. Ternyata nyambung nih sama pendidikan Ayu, yang dimana Ayu kan jurusannya kemarin pendidikan bahasa Inggris juga ya, ada bahasanya. Kebetulan mirip latar belakangnya, jadi dan tidak terlalu sibuk juga pada saat itu. Ada baiknya untuk dicoba deh, siapa tahu ini akan menjadi pengalaman baru dan memberikan banyak koneksi baru lah, seperti itu untuk kedepannya.
3: Oke, tapi apa yang bikin kamu akhirnya yakin banget untuk ikutan, Yu?
2: Sebenarnya karena duta bahasa ini tuh adalah tempat yang cocok bagi Ayu ya. Jadi ini dalam artian memang udah Ayu banget gitu, karena ini tentang bahasa. Kemudian juga apalagi kemarin itu pas di awal ada aturan untuk bahwa mereka harus bisa bahasa asing setidaknya salah satu. Kebetulan Ayu juga bisa, jadi ini kayaknya kriterianya aku banget deh, coba deh gitu.
3: Dari semua persyaratan tuh kayak masih masuk gitu ya.
2: Iya betul sekali, okay. Jadi tidak harus memaksakan diri untuk mengikut, tapi memang oh deh, udah pas nih kayaknya gitu.
3: Betul-betul. Kalau Fahri kan katanya emang udah berkecimpung sama dunia literasi, itu yeah. Awalnya gimana tuh?
4: Awalnya sih karena hobi baca buku aja, terus ngikut komunitas baca gitu. Dan dari situ sih mulai lebih peduli ke literasi, apalagi di Bengkulu dan Indonesia. Dan dari situ juga kan Fahri juga tertantang gitu untuk menggabungkan antara keahlian Fahri di bidang teknologi, informatika gitu, dan ingin gabungin gitu loh antara teknologi dan kebahasaan.
3: Oke, apa tuh hasilnya?
4: Hasilnya kemarin Fahri di Krida Kebahasaan saat pemilihan itu, Fahri bikin sebuah aplikasi pembelajaran bahasa daerah. Jadi kayak Duolingo, tapi yang dipelajari itu bahasa daerah Bengkulu. Dari bahasa Bengkulu, bahasa Rejang gitu.
3: Dan beneran bisa di-download kah? Bisa digunakan kayak aku sekarang mau buka Duolingo gitu bisa?
4: Bisa, aplikasi tapi kamu? Aplikasinya itu berbasis web, jadi hanya bisa diakses dari web, belum bisa masuk ke Play Store ataupun App Store.
3: Oke, mantap. Nah, ceritain dong gimana kemarin itu prosesnya selama seleksi. Step by stepnya tuh seperti apa, Yu?
2: Boleh. Jadi pada awalnya itu seleksi administrasi ya, kita mengirimkan tes, hasil tes TOEFL waktu itu kalau ada, kemudian juga tes UKBI. UKBI ini uji kemahiran berbahasa Indonesia, kemudian TOEFL itu yang bahasa Inggrisnya, kemudian juga beberapa portofolio jika ada. Setelah seleksi administrasi, kemudian keluar siapa saja yang bisa melanjutkan ke seleksi berikutnya, yakni seleksi wawancara dan satu lagi apa waktu
4: unjuk
2: itu?
4: Bakat.
2: Oh iya, betul ya, sekali, unjuk bakat. Kebetulan waktu itu kita di hari yang sama atau beda ya?
4: Hari sama kita.
2: Hari yang sama ya. Tapi jarak, beda jam ya, aja ya.
4: Jarak dua orang kayaknya.
2: Oh iya.
4: Aku lihat Ayu soalnya.
2: Sudah ada ini nih. Iya, okay. Udah itu seleksi wawancara, kemudian bakat itu, kemudian dipilih lagi 20 peserta, 10 laki-laki ya, dan 10 perempuan. Dan itulah yang menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Bengkulu kemarin yang kurang lebih 2 bulan sih kegiatannya, kemudian baru sampai ke malam puncak.
3: Wih, panjang juga ya 2 bulan ya. Ada administrasi, wawancara, unjuk bakat. Yang paling seru menurut Ayu yang mana?
2: Yang paling seru adalah persiapan menuju malam final itu sih. Yeah. Karena selama 2 bulan itu kita ada banyak kegiatan, salah satunya Krida Bahasa. Krida Bahasa itu seperti program kebahasaan lah. Jadi kegiatannya bisa dalam bentuk produk seperti yang Fahri bilang tadi, kalau Ayu dalam bentuk kegiatan.
3: Oh.
2: Ya, betul sekali. Kemudian juga ada latihan-latihan untuk persiapan malam puncak, malam final, dan semua itu sangat menyenangkan.
3: Oke. Okay. Ayu kegiatannya apa, Yu?
2: Untuk Krida Bahasa Ayu kemarin adalah namanya Kertas. Kertas itu kelas ragam dan tata bahasa. Jadi kegiatannya itu sebuah kelas yang dimana Ayu mengajarkan kata baku dan kata tidak baku yang sering terjadi di ruangan kelas, kemudian juga kata formal dan non formal yang sering terjadi di lingkup formal di sekolah, seperti itu.
3: Seru juga ya. Jadi benar-benar bisa kita sesuaikan sama basicnya kita, sama kemampuannya kita tuh di sesuaikan aja gitu. Betul, loh, gak usah dipaksa-paksain ya. Oke, kalau Fahri gimana Fahri? Apa yang terjadi selama proses 2 bulan itu menurut kamu yang paling menantang tuh apa?
4: Kalau dari Fahri sih sebenarnya karena sebenarnya masuk duta ini kan ini pengalaman pertama Fahri, jadi semuanya tertantang sih, apalagi Fahri dari background yang dari teknologi, dari IT ini kan biasanya punya pemikiran yang logis dan teknis gitu.
3: Yeah.
4: Dan saat masuk duta bahasa tuh harus bisa komunikatif, persuasif, dan hal-hal itu tuh jarang banget Fahri gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pas ikut duta tuh serasa belajar dari nol gitu. Jadi tantangannya sih dari situ.
3: Oke, biasanya coding ya?
4: Iya, biasanya coding, natap laptop.
3: Iya, ini ketemu sama orang-orang, harus berinteraksi sama orang-orang. Pas unjuk bakat, Fahri ngapain?
4: Pas unjuk bakat, Fahri membaca puisi.
3: Oke, gak mungkin coding.
4: Iya, gak mungkin. Soalnya unjuk bakat tuh harus tentang kebahasaan dan kesastraan.
3: Oke. Kalau Ayu?
2: Kalau kemarin Ayu unjuk bakatnya itu penceritaan multibahasa atau kalau dalam bahasa Inggris storytelling gitulah, tapi pakai tiga bahasa yang berbeda, yakni bahasa Indonesia, kemudian bahasa daerah kota, Melayu kota, kemudian bahasa asingnya bahasa Inggris, seperti itu.
3: Oke, seru banget. Tapi akhirnya setelah melewati rangkaian 2 bulan itu, beberapa minggu lalu terpilih sebagai pemenang satu, apa hal-hal yang kerasa banget tuh mengubah kalian? Atau hal yang paling, wah seru banget sih didapetin dari Duta Bahasa, ada gak?
2: Oke, siapa dulu nih? Ayu dulu, Ayu dulu, Ayu dulu. Oke, okay, jadi kalau Ayu pribadi sebenarnya ini tuh menjadi tantangan juga setelah mendapatkan posisi pertama pemenang Duta Bahasa Provinsi Bengkulu yang perempuan, yang putri. Bahwasannya dalam bermedia sosial, Ayu harus lebih berhati-hati lagi dikarenakan Ayu akan menjadi anutan dalam bermedia sosial, contohnya dalam meletakkan takarir yang tepat, jangan sampai ada bahasa yang dicampurkan. Kemudian karena apa ya, Ayu kan sebelumnya latar belakangnya bahasa Inggris, jadi Ayu mengenalkan diri sebagai guru bahasa Inggris yang kadang masih Ayu campurkan nih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi ternyata hal itu tuh harus dikurangi. Jadi itu yang harus Ayu perhatikan setelah menjadi pemenang Duta Bahasa ini.
3: Ribet nggak?
2: Sebenarnya awalnya agak-agak gimana ya,
3: penyesuaian ya?
2: Penyesuaian, betul, tapi lama-kelamaan, oh ini menjadi sebuah tanggung jawab dan memang harus seperti ini.
3: By the way, takarir tadi caption gak sih?
2: Iya, yes, betul yeah, sekali.
3: Oke, okay. Fahri gimana Fahri? Apa yang, hal-hal positif, hal-hal seru yang kamu dapetin dari kegiatan Duta Bahasa kemarin?
4: Banyak banget sih, apalagi sekarang jadi punya kebiasaan baru pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak misalnya, misalnya kan nyebutin PPT, sekarang jadi Salindia. Terus,
3: okay.
4: Iya, terus pas lagi ngobrol sama orang tuh, orang-orang bingung, apa sih Salindia, Salindia? Terus ya dari situ lah Fahri ngajarin juga sama teman-teman kalau sebenarnya tuh Salindia tuh PPT dalam bahasa Indonesia, sudah ada di KBBI. Terus jadi kebiasaan kalau misalnya ngunggah dokumen kan biasanya upload. Gitu. Iya. Terus sekarang ngunggah-ngunggah, jadi kayak punya kebiasaan ngomong yang bagus gitu deh. Yang lebih baik.
3: Oke. Kalau menurut kalian apa tuh dampak baiknya dari kita lebih terbiasa menggunakan kata-kata yang kayak gitu? Kayak okay, lebih membiasakan menggunakan kata Salindia dibanding PPT, lebih menggunakan kata unggah dibanding kata upload misalkan.
2: Oke, jadi sebenarnya yang mau kami kedepankan adalah penggunaan bahasa Indonesia yang harus kita banggakan. Karena selama ini kalau kita misalnya pergi ke kafe nih, kita mendengar menu yang kalau tulisannya bahasa Inggris kayak lemon tea, okay. Yang seperti itu, jadi kayak oh ini harganya agak mahal dan kayaknya ini minumannya enak nih, yeah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba menunya ganti jadi teh lemon atau lemon teh, jadi kayak mereka sedikit tidak tertarik dengan menu tersebut. Jadi ini sebenarnya yang harus kita lakukan, karena kalau misalnya kita bahasa Indonesia kita sendiri aja tidak kita banggakan dan kemudian kita sedikit malu karena ingin ikut ke rombongan yang ingin mencampurkan bahasa tadi, jadi lama-kelamaan kebanggaan ini takutnya akan hilang. Jadi itulah tugas kami sebagai Duta Bahasa, agar jangan sampai lagi ada anak muda yang malu untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ataupun bahasa daerah, seperti itu.
3: Oke, okay. Fahri ada tambahan? Selain untuk membuat rasa bangga tuh, biar apa nih kita menggunakan kata-kata yang emang itu tuh yang betul dalam bahasa Indonesianya?
4: Kayaknya cuman dikit, kalau bahasa itu kan identitas diri kita, jadi kita harus menjaga itu biar supaya kita itu tidak terbawa arus globalisasi yang terlalu cepat ini. Jadi kita punya bahasa sendiri, kita punya kebanggaan sendiri, punya identitas sendiri.
3: Oke, gitu. Mantap. Karena ya sebuah bangsa dilihat dari identitasnya juga. Benar. Sebetulnya ya, jangan sampai hilang arah ya. Tapi kalau sekarang kan banyak bahasa gaul tuh, ya pengaruh TikTok dan segala macam lah, tiba-tiba keluar kata-kata apa gitu kan, dan akhirnya jadi sesuatu yang viral di masyarakat, di kalangan anak-anak muda. Kalau menurut kalian itu tuh lebih ke memperkaya atau tuh sebenarnya ganggu?
2: Oke. Jadi ada beberapa pandangan yang berbeda ya. Cuman kalau menurut kami sebenarnya sebuah kata baru itu adalah sebuah kreativitas, ya, bukanlah hal yang betul-betul mengganggu. Jadi apalagi penggunaan bahasa asing misalnya di media sosial itu sangat tidak apa-apa dan bukanlah sebuah dosa. Jadi kalau bahasa yang seperti itu memang harus dilakukan sesuai dengan konteks. Maksudnya sering kita dengar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebenarnya apa sih baik dan benar itu? Kalau bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa Indonesia sesuai dengan situasi pemakaian. Contoh, kalau misalnya kita mau beli bakso deh, kan gak mungkin ya kita memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai AYD. Mamang bakso, apakah saya boleh memesan satu mangkuk bakso? Sepertinya sedikit kaku ya. Jadi pasti biasanya, mang bakso, satu mangkok gitu kan. Nah jadi itu adalah bahasa Indonesia yang baik, boleh gak boleh. Tapi kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, benarnya ini maksudnya adalah sesuai dengan kaidah, dengan KBBI ataupun AYD itu. Jadi sebenarnya lihat aja deh gimana situasinya. Kalau misalnya dilihat kalayak umum, misalnya mencampurkan bahasa itu ada baiknya untuk dikurangi. Cuman kalau lagi ngobrol sama temen nih, berdua aja sama Fahri misalnya, mau mencampurkan bahasa karena mau menambah kosakata baru, itu juga tidak apa-apa.
3: Ada gak kamu tuh yang kayak ngerasa terganggu gitu sama kata-kata yang viral? Atau terngiang-ngiang gitu ada?
2: Biasanya ini sih kayak tiba-tiba beberapa tahun terakhir muncul kata-kata kayak cegil, seperti itu. Kemudian apalagi kalau generasi alfa, kata mereka itu bahasanya tiba-tiba aneh ya, tiba-tiba brain rot apa segala macam itu. Kayaknya itu juga harus kita perhatikan juga, seperti itu.
3: Kalau Fahri gimana Fahri? Kalau menurut kamu kata-kata gaul itu apakah aman-aman aja atau sebenarnya kadang-kadang ganggu juga tuh?
4: Kalau sebenarnya sama aja sih dari Ayu tadi. Itu kan bahasa gaul itu kan buat meningkatkan kreativitas anak-anak bangsa kita, terus dan sebenarnya nggak apa-apa aja, tapi tugas kita sebagai duta bahasa, tugas kita sebagai orang tua ataupun masyarakat harus memberikan konteks supaya bahasa-bahasa itu tuh dipakainya saat dengan teman-teman sebaya aja dalam kondisi yang non formal. Kalau misalnya dalam kondisi yang formal, kalau misalnya dalam ruang kelas ataupun kondisi-kondisi formal lainnya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu.
3: Oke. Kalau tadi Ayu kan notisnya cegil tuh. Fahri notis apa Fahri dari kata-kata yang muncul dari eranya TikTok dan teman-temannya ini?
4: Banyak banget sih. Sigma.
3: Oh, Sigma.
4: Itu awal-awal sih keren, lucu-lucu, tapi lama-lama
3: apa sih
4: itu? Apa
2: tidak
4: sih?
2: Punya tempatnya ya.
3: Oke. Kalau di sekitar kalian tuh kondisinya kayak gimana? Secara ya general lah ya, teman-teman atau mungkin di lingkungan sehari-hari. Kan Ayu juga ngajar ya. Iya, tuh gimana tuh ketemu sama anak-anak Gen Alpha?
2: Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau anak-anak Gen Alpha yang Ayu ajarkan itu kebetulan mereka tahu tempat ya. Jadi mereka memakai bahasa yang bahasa generasi Alpha tadi sesuai pada tempatnya. Biasanya sama teman-teman mereka. Jadi kalau lagi belajar situasi belajar mengajar, mereka tidak menggunakan bahasa seperti itu. Kalaupun untuk di keluarga, kita menggunakan bahasa daerah. Kalau mungkin lagi keadaan seperti ini, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kalau untuk penggunaan bahasa asing, kebetulan Ayu mencari beberapa teman yang juga bisa bahasa asing. Jadi setiap hari tetap harus dipraktekkan seperti itu, supaya tidak hilang juga ya, karena betul. Bahasa asing juga tetap harus kita kuasai ya, sesuai dengan trigatra bangun bahasa. Jadi yang pertama itu yang kita gaung-gaungkan itu, yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia, yang kedua
4: bahasa daerah,
2: dan yang ketiga
4: menguasai bahasa asing.
2: Betul. Mantap. Sekali.
3: Kata Ayu tadi kalau di rumah adalah bahasa daerah yang keluar ya.
2: Betul.
3: Ayu
2: sekali.
3: Bahasa daerah mana tuh?
2: Kebetulan kalau Ayu pribadi itu Ayu orang kota ya, jadi bahasa Melayu kota. Cuman ayah sama ibu itu pakai bahasa Melayu kota, kota dialek Serawai, seperti itu.
3: Oke. Fahri?
4: Kalau Fahri sih sebenarnya lahir dari orang tua yang bersuku Jawa, jadi di rumah pakai bahasa Jawa, tapi di kampus ataupun di saat nongkrong-nongkrong sama teman itu pakai bahasa Bengkulu.
3: Oh.
4: Bengkulu dialek kota.
3: Fahri bisa bahasa Jawa?
4: Bisa bahasa Jawa.
3: Oke deh. Tapi kemarin pas di duta bahasa kan harus bisa tiga-tiga tuh, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. Kalau Fahri akhirnya pakai bahasa
4: Bengkulu, dialek Bengkulu kota Melayu,
3: dialek
4: ya
3: Bengkulu,
4: Melayu
3: Bengkulu kota. Betul. Teman-teman yang lain ada yang seru-seru nggak, kayak dari Lembak, dari mana gitu, ada yang Rejang?
2: Ada, mereka semua dari beberapa ini ya, kabupaten yang berbeda-beda. Kecuali Enggano, kita tidak ada tahun ini, kebetulan tidak ada yang dari Enggano. Padahal bahasa Enggano itu adalah salah satu bahasa yang harusnya lebih dilestarikan lagi, karena sekarang statusnya terancam punah. Betul. Di Provinsi Bengkulu. Jadi sebagai informasi, bahasa di Provinsi Bengkulu itu ada tiga. Yang pertama itu adalah bahasa
4: bahasa Bengkulu,
2: yang kedua
4: bahasa Rejang, dan terakhir itu yang terancam punah bahasa Enggano.
2: Betul sekali. Okay. Jadi kalau biasanya orang dengar bahasa Serawa dan segala macam itu bukanlah bahasa tapi dialek.
4: Dialek dari bahasa Bengkulu.
2: Kota tadi.
3: Kalau kayak bahasa Mana gitu.
2: Ya itu harusnya dialek, tapi bukan Mana ya. Mana itu biasanya orang selatan pakainya Serawai lah ya.
3: Serawai.
2: Ada yang udah kalo selatan banget, ada yang Pasema, ada juga dialek Muko-Muko. Jadi itu semua adalah dialek. Jadi bedanya dialek sama bahasa itu sebenarnya apa ya? Bahasa itu dialek itu bagian dari bahasa. Jadi kalau misalnya masih disebut dialek karena beberapa kosakatanya itu bahkan hampir semuanya itu masih mirip dengan dengan bahasa kota tadi, bahasa yang asli. Jadi kalau misalnya sebuah dialek itu di atas setidaknya 80% lah mulai beda semua kosakatanya baru bisa disebut bahasa.
3: Oke.
2: Seperti itu.
3: Makanya kayak bahasa Mana, Padang Guci, arah Bintuhan, Kaur gitu tuh enggak bisa masuk karena belum 80%
2: belum di atas 80%.
4: Kan hampir mirip-mirip kayak apo, apau.
3: Emang apau.
2: Pulau jadi pulau misalnya.
3: Ngapau.
4: Gitu sekali. Kan Serawanya saya enggak gitu.
3: Oke, berarti cuma tiga itu berarti ya?
2: Iya, sisanya dialek.
3: Tapi Rejang juga terbagi lagi kan?
2: Iya, ada Rejang yang di Curup, itu kan ada yang di Kepahyang, itu juga berbeda. Itu masuknya dialek mereka seperti itu.
3: Oke, wow, ilmu baru juga buat aku. Kalau ini nih, persiapan kan pemenang satu bakal ke nasional dong. Rencananya berangkat kapan?
2: Insya Allah itu bulan 9 ya?
4: Iya, September. Kalau dari juknis yang udah dikasih itu tanggal 14 sampai 19 September.
2: Betul sekali, di Jakarta. Jakarta.
3: Di Jakarta. Terus gimana tuh persiapannya sejauh ini teman-teman?
2: Waduh. Jadi kalau persiapan bagaimana Fahri?
4: Kalau persiapan sih sekarang masih ini ya, apa namanya? Brainstorming untuk beberapa nilai-nilai yang akan diuji di sana, kayak misalnya kerida kebahasaan kan sebenarnya udah ada yang dari kita, tapi mau kita kembangkan lagi supaya lebih pantas untuk dilombakan di nasional. Terus dari unjuk bakat gimana Ayu?
2: Kalau unjuk bakat rencananya kami mau menampilkan dramatisasi puisi. Tapi saat ini masih membedah naskah, jadi harus tampil yang ini ya, yang optimal kalau misalnya untuk nasional ini. Kemudian ada juga penilaian konten nanti itu. Jadi buat satu konten di media sosial dan akan dilihat oleh nasional juga dengan tema tertentu. Kemudian ada juga pengumpulan artikel ya.
4: Artikel
2: juga. Jadi saat ini kami baru saja menerima juknis dari nasional sehingga baru bisa lebih bergerak lagi nih setelah mendapatkan juknis, temanya apa, tanggal-tanggalnya. Betul sekali.
3: Oke.
2: Baru dapat arahan yang lebih jelas.
3: Ada net point enggak kayak pemenang-pemenang tahun sebelumnya gitu?
2: Gimana ya? Jadi sebenarnya kalau tahun sebelumnya itu memberikan gambaran-gambaran aja sih, kayak kalau misalnya penilaian konten itu berapa persen, kayak gitu, kalau penilaian kerida bahasa berapa persen dan sebagainya. Kemudian karena setiap tahun memiliki tema yang berbeda, kami juga tidak terlalu mengacu pada yang tahun lalu, jadi harus selalu ada pembaharuan setiap tahunnya. Jadi untuk tahun ini kami sedang berdiskusi lah ya, karena memang baru saja sudah pemenang duta bahasa kemarin tanggal 14 Juni kalau enggak salah. Jadi 14 kan ya?
3: Baru
2: 11 ya? Maaf 11 Juni ya, baru saja. Jadi sedang berdiskusi lebih lanjut untuk nasional ini.
3: Oke. Kalau Fahri kamu lebih mematangkan di persiapan apa nih? Public speaking kah mungkin, atau apa hal-hal yang kayaknya wah ini harus pokoknya dibenerin banget sebelum berangkat ke nasional nanti?
4: Iya, benar banget. Fahri lagi ngelatih banget untuk public speaking atau bicara publik,
2: ya.
4: Atau bicara publik itu sama mental sih Fahri, sepertinya masih belum punya mental yang kuat
3: dengan
4: untuk,
3: cara
4: ya dengan di depan umum tuh Fahri masih sedikit grogi gitu. Jadi mulai belajar lah untuk melatih mental dengan cara komunikasi sama orang,
3: dengan cara datang ke sini,
4: ngobrol-ngobrol sama orang asing, dengan orang random nanti di kafe atau apa-apa. Terus sama pas unjuk bakat sih, Fahri ini sebenarnya kurang ekspresif. Jadi Fahri bakal latihan keras untuk bisa menunjukkan bakat nanti. Soalnya dramatisasi puisi kan butuh
2: banyak ya, butuh ada tarian, acting, ada drama, betul
4: ekspresif
2: sekali.
4: Dan suara-suara Fahri ini harus dibulatkan lagi. Harus dibulatkan lagi.
3: Kalau Ayu gimana Ayu? Apa yang bikin kamu tuh ngerasa kayak aku kayaknya punya poin plus di bidang ini nih dan harus ditampilin maksimal banget nanti di waktu di nasional?
2: Jadi sebenarnya dari yang penilaian-penilaian tadi, Ayu lebih fokus ke bagian bakat, kemudian krida sama wicara publik. Tapi kebetulan dari juknis yang barusan kami baca, wicara publik itu sudah ganti nama ya, sekarang menjadi tutur loka, betul sekali.
3: Apa tuh bedanya?
2: Tutur loka sama wicara publik itu sebenarnya sama saja. Uh-huh. Cuman sepertinya yang tahun ini tutur loka itu penggunaan bahasa Indonesia itu akan untuk penampilannya, kemudian bahasa Inggrisnya itu di bagian tanya jawab. Yang kalau yang tahun lalu itu mereka berdua dipisah gitu. Nah, jadi sekarang disatukan bernama tutur loka itu tadi ya. Kemudian kalau bakat sepertinya gimana ya? Ayu tuh juga sempat pernah coba kegiatan teater seperti itu dan tinggal dimatangkan lebih lagi untuk persiapan tersebut. Dan krida sih, krida yang paling utama, karena krida itu adalah penilaian yang persenannya paling tinggi ya. Krida dan bakat ya.
4: Di tahun ini krida sama tutur loka yang paling tinggi.
2: Tutur loka, betul sekali kan. Dua itu yang paling tinggi persenannya, jadi dua itu yang paling kita persiapkan dulu.
3: Ini juga kayak ada strateginya ya, yang mau dikejar banget tuh yang mana. Oke deh, kita break dulu ya teman-teman. Untuk teman Pro 2 juga yang lagi mendengarkan melalui Pro 2 Bengkulu, terus juga di Pro 2 Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Kalau misalkan pengen tanya-tanya sama Ayu dan Fahri, boleh loh langsung aja ke YouTube channel RRI Net Bengkulu, atau bisa juga kamu chat langsung ke 0811 7322 330.

0: teman-teman Pro 2 masih di Sore Ceria Belajar Sumba dari Pro 2 Bengkulu. Acara ini juga disiarkan serentak di Pro 2 Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Bisa kamu tonton juga melalui YouTube RRI Net Bengkulu. Disiarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sore ini masih barengan Ayu dan Fahri. Hai teman-teman, masih semangat ya?
1: Masih dong.
0: Sekarang kita ke pertanyaan dulu dari teman Pro 2 yang udah gabungan. Pertanyaan pertama dari Rina. Apakah jadi duta bahasa itu harus jago semua bahasa?
2: Oke.
0: Gimana Yu?
2: Ayo dulu ya. Jadi kalau untuk menjadi duta bahasa itu sebenarnya yang kita lihat itu dari trigatra bangun bahasa tadi. Utamakan bahasa Indonesia, berarti harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilihat dari apa? Kalau kemarin kita sudah melakukan tes UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia, kalau nilainya lebih dari 600 setidaknya unggul lah ya, itu bisa masuk menjadi finalis. Oh. Yang kedua adalah penggunaan bahasa daerah. Karena bahasa daerah kita ada beberapa dan juga ada dialek yang banyak, setidaknya salah satu dari itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah bahasa asing. Untuk bahasa asing ini sebenarnya opsional, boleh bahasa apapun, tapi kebetulan kebanyakan dari kita berbahasa Inggris ya, betul. Seperti itu.
0: Ada yang lain ya?
2: Kemarin sempat ada yang berbahasa Mandarin. Yeah. Cuman Mandarinnya belum yang terlalu profesional lah ya gitu.
1: Ada Arab juga, Arab juga, Thailand.
0: Thailand?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Sampai ada yang pertukaran ke sana juga ya.
1: Iya, ada yang pertukaran mahasiswa ke Thailand juga.
2: Thailand, ke Taiwan, tapi ya itu bahasanya masih harus dilatih lagi untuk selain bahasa Inggris seperti itu.
0: Seru sih. Berarti semua kalian berdua tuh bahasa Inggris kalau untuk ya, bahasa asingnya.
1: Inggris, betul.
0: Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi nih dari Dimas. Gimana caranya biar enggak gugup pas ngomong di depan orang banyak? Gimana dong?
2: Fahri?
1: Kalau
0: sebenarnya masih gugup.
1: Sebenarnya masih gugup ya, tapi harus percaya diri aja sih. Kalau misalnya kita udah persiapan misalnya ngomong ke depan itu harus siapin dulu materinya atau apa, ingat poin-poin utamanya terus, dan jangan terlalu dipikirin apa-apa yang di atas panggung nanti, jangan terlalu dipikirin, fokus aja ke diri sendiri sama poin-poin yang ingin diucapkan.
0: Kamu gitu ada ngeblank enggak?
1: Kalau ngeblank sih sebenarnya sering kalau ngeblank gitu, tapi alhamdulillahnya pas malam final kemarin itu Fahri bisa fokus, jadi poin-poin yang Fahri mau sampaikan, mau Fahri ucapkan itu semuanya keluar dengan lancar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau Ayu gimana Ayu? Ada tips triknya nggak?
2: Kalau tips dan triknya adalah sebenarnya jangan begadang ya. Kalau satu hari sebelum kita mau melakukan wicara publik, misalnya wicara publik jam 7 pagi nih, terus kita begadang mau menghafalkan teks atau mengingat teksnya sampai jam 3 pagi, waduh, itu akan ngeblank tuh nanti di jam 7-nya. Jadi ada baiknya kalau pagi mau wicara publik tidur lebih awal, jam 10, jam 11. Jangan sampai kita jam 7 tampil jam 5 baru tidur karena menghafal teks gitu. Karena Ayu sempat kejadian dulu waktu di zaman SMA, kan Ayu dulu sering ikut lomba pidato berbahasa Inggris. Kebetulan di satu lomba itu Ayu baru menyiapkan teks satu malam sebelumnya, dan kemudian Ayu menghafalkannya, mengingat poin-poinnya sampai subuh. Waduh. Lombanya pagi. Jadi waktu itu tinggal sholat subuh, tidur sebentar sedikit, bangun siap-siap lagi, dan ternyata semuanya hilang. Astaga. Tidak ada yang tersebutkan satu kata pun. Ayu juga bingung. Bahkan biasanya Ayu bisa improvisasi ya, tapi karena begadang itu tadi, oh ternyata sebegitu ini ya kuatnya begadang itu, saran tidak boleh kita lakukan. Okay. Untuk sebelum bicara publik.
0: Kayaknya membekas banget ya Yu.
2: Betul.
0: Gara-gara jadi gak ngengong zaman itu, jadi gak mau lagi begadang ya.
2: Iya betul sekali.
0: Manajemen waktunya kayaknya oke nih.
2: Tergantung apa kesibukannya dulu ya. Kadang ada beberapa kesibukan yang harus dilakukan di malam hari, kemudian di siang harinya ada kesibukan lain. Untuk saat ini kami berdua sedang berusaha ya untuk tidurnya lebih cepat, manajemen waktunya lebih baik lagi. Kalau misalnya untuk tidur nih yang memang harus diperhatikan lagi. Iya, kadang anak-anak zaman sekarang tuh di jam 12 itu masih dianggap masih sore katanya. Harusnya jam 12 itu sudah mulai tidur karena persiapan untuk besoknya lebih bugar lagi, seperti itu.
0: Waduh. Jam 12 tuh udah tidur. Kalau yang udah 30-an tuh jam 9 malam tidur sih.
2: Oh iya. Makanya itu harusnya memang tergantung ini juga ya, tergantung usia juga.
0: Oh, Fahri gimana Fahri? Menurut kamu ada gak trik lain gitu biar gak ngengong selain tidurnya cukup tenang gitu?
1: Gak ada sih, cuma itu tadi yang Fahri sebutin di awal tadi, kayak harus persiapan. Kalau misalnya kita udah siap tuh pasti bakal ditampilkan dengan bagus. Jadi harus sering-sering belajar aja, tapi jangan sampai begadang kayak Ayu tadi.
2: Betul sekali. Ya,
1: persiapan itu jauh-jauh hari, diingat poin-poin pentingnya aja, jangan dihafalin semua.
0: Oke deh. Dari Kak Andi nih, katanya apa yang bikin kalian tuh beda dari peserta lain?
2: Okay.
0: Waduh, disuruh menilai diri sendiri.
2: Waduh,
0: nih.
2: Nanti gimana? Oke, okay, jadi sebenarnya kalau untuk juara pertama, apalagi yang akan melanjutkan ke tingkat nasional, sebenarnya kami semua finalis tuh betul-betul hebat semua ya. Tidak bisa sebenarnya kita lakukan pemeringkatan 1, 2, 3. Cuman bedanya di sini adalah dicari yang bahasa asingnya cukup lancar, dikarenakan di nasional nanti akan ada sesi wawancara publik yang dimana akan ada sesi tanya jawab menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau mungkin yang lain juga tetap bisa bahasa Inggris, tetapi kalau masih belum terlalu lancar, jadi belum itulah yang membedakan kami dengan mereka. Kalau yang lainnya sebenarnya mereka semua berbakat, mereka semua juga usahanya sama dengan kami, sama. Seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau Ayu kan emang ada tempat latihannya ya, mana udah ngajar, ada teman juga yang bisa diajak ngobrol. Kalau Fahri gimana? Kan di TI kamu ngobrol sama siapa?
1: Ya sebenarnya jarang sih, makanya di Duta Bahasa kemarin jadi tantangan juga untuk Fahri buat belajar bicara dengan orang, bicara publik. Terus ya kalau dari keunikan yang dari Fahri sih, Fahri kemarin pas pemilihan lebih fokus ke diri sendiri aja, menampilkan versi terbaik Fahri dengan apa yang Fahri punya. Makanya di Krida Kebahasaan kemarin kan Fahri membuat Krida itu sebuah aplikasi. Jadi aplikasi yang biasanya saya bikin, saya utamakan, saya pelajarin gitu, digabungkan sama kebahasaan yang ada di Duta Bahasa. Jadi digabungkan gitu.
0: Kata Fahri, aku aja nih yang bisa, kalian gak bisa kan?
2: Tapi rata-rata yang buat web memang dia sendiri.
0: Iya kan? Karena ya cuman anak TI yang bisa sih.
2: Iya, sebetulnya iya.
1: Kemarin tuh pas awal-awal juga ada teman yang nanya, keridamu apa? Terus kan Fahri jawab, ada deh. Kamu takut aku curi ya? Terus aku bilang, kayaknya kamu gak bisa nyuri deh. Terus aku sebutin deh, aku bikin aplikasi. Terus, oh iya gak bisa aku curi.
2: Gitu. Memang ada bakat masing-masing ya.
0: Bener.
1: Jadi tampilin versi terbaik diri kita aja, apa yang kita kuasain itu dimaksimalkan.
0: Betul. Mantap juga ya. Terus gimana nih perjalanan kalian tuh, didukung juga sama keluarga gak sih? Gimana respon keluarga pas tahu anaknya jadi pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Bengkulu?
2: Oke, jadi sebenarnya ini dilihat dari latihan-latihan juga ya, karena waktu itu 2 bulan kita latihan, sekitar 1 minggu mungkin 3 kali kita pertemuan ya. Karena latihan untuk kali. Persiapan malam final, latihan menari, latihan jalan indah, latihan orasi dan lain sebagainya. Dan itu terkadang mengambil waktu juga di rumah. Jadi dari situ sudah terlihat bahwa orang tua tuh sangat mendukung, karena setiap waktu pergi disiapkan makanan apa, kemudian pas pulang juga dibilang silakan langsung istirahat, kemudian juga pas malam finalnya mereka semua, kebetulan keluarga besar Ayu datang waktu itu, mulai dari sampai paman, bibi, om dan anak-anak sepupu-sepupu, mereka semua datang untuk mendukung Ayu. Jadi Ayu merasa sangat didukung untuk kegiatan ini, seperti itu.
0: Pas ikut Duta Bahasa silakan langsung istirahat pas pulang.
2: Iya.
0: Biasa enggak?
2: Waduh.
0: Kalau Fahri gimana?
1: Kalau Fahri kemarin sebenarnya kan Fahri di sini tinggal enggak sama orang tua. Jadi dukungannya sih dari telepon-telepon gitu aja.
0: Anak
1: sih.
0: Kos ya? Ya,
1: enggak juga sih, tinggal sama kakak. Tapi kakak juga jarang ada di rumah. Jadi pas pulang ke rumah ya Fahri sendiri aja, tapi di telepon-telepon gitu masih ngedukung banget orang tua untuk ngikutin ini. Tapi jangan, pesannya sih jangan lupa inskripsinya gitu aja. Iya. Terus pas menang kemarin sih alhamdulillah keluarga dari paman, bibi itu semuanya ngasih selamat, ngasih dukungan supaya semangat untuk nasional nanti.
0: Asik. Mantap. Duta Bahasa tuh emang beda ya. Biasanya tuh yang dapet tuh anak-anak pintar.
2: Insyaallah.
0: Ada dari Vina di Seluma katanya, pernah insecure nggak selama proses seleksi itu?
2: Wow, pertanyaannya cukup dalam ya. Jadi insecure, sepertinya karena teman-teman yang lain itu juga saling mendukung, jadi sifat insecure ini tadi tidak selamanya muncul. Kadang di awal saja melihat, oh sepertinya teman sudah sangat siap nih Krida, kenapa saya belum, seperti itu. Jadi dengan adanya teman yang lebih semangat duluan tuh membuat kita lebih semangat juga ya, gitu. Betul. Jadi bukannya yang menarik diri dan jadi takut, tapi lebih membuat semangat lagi. Jadi lingkungannya di sana positif sekali. Jadi teman-teman membantu, sifat insecure itu tadi langsung dihilangkan, seperti itu. Jadi aman-aman saja sih sejauh ini. Iya.
0: Oke. Okay. Yeah.

0: Tapi ini ya sebagai informasi bahwasanya menuju nasional ini bukan cuma kegiatan kami berdua. Jadi untuk persiapan bakat, krida itu semuanya akan dibantu oleh teman-teman finalis sebelumnya. Ada yang membantu membedah naskah, ada yang membantu membuat video konten dan lain sebagainya. Karena memang walaupun yang mempresentasikan di nasional dua orang, tapi sebenarnya kami membawa nama Ika Dubas, membawa nama Provinsi Bengkulu dan Balai Bahasa juga.
1: Ih mantap, bismillah lah ya. Karena bukan kerja dua orang, semakin banyak sumbangsi idenya semoga semakin mantep tuh nanti.
0: Iya, betul sekali.
1: Di nasional. Terus ada gak kayak momen-momen yang lucu-lucu terjadi pas seleksi kemarin, pas 2 bulan itu ada gak sih?
0: Yang lucu sebenarnya gimana Fahri? Fahri dulu boleh?
2: Kayak Ayu dulu ya, aku masih belum
1: memikirkan. Jadi yang unik-unik gitu.
0: Sebenarnya dari pribadi masing-masing lah ya, dari selama kita latihan tuh, jadi kita makin dekat dan kita makin tahu kepribadian mereka masing-masing. Lucunya ya dari kepribadian mereka itu, kadang ada yang suka ngelawak, ada yang diam aja udah lucu. Jadi selama latihan tuh kita tidak yang merasa terpaksa. Bahkan kadang tuh dalam satu minggu Ayu pernah merasakan kayak, ih ternyata udah kangen lagi, kapan nih latihan minggu depan gitu. Jadi kayak merasa sepertinya lingkungan ini nih cocok dan juga menghibur seperti itu. Lucunya dari kepribadian mereka itu.
2: Impresi pertama ke orang-orang kan biasanya, ih serius banget orang ini. Tapi pas pas udah dekat tuh ternyata dia lucu banget, humoris banget. Itu jadi seru sih ngobrol sama dia, ngobrol ini. Awalnya kira-kira dikira cuma introvert diam-diam, tapi pas udah dekat
0: seru ya.
2: Iya seru, ngelawak terus. Tingkah lakunya
0: lucunya di bagian itu.
1: Kalau Fahri introvert, extrovert?
2: Kalau Fahri introvert.
1: Introvert.
2: Ayu? Dari dulu.
0: Extrovert.
1: Extrovert. Iya.
0: Kita kepribadiannya betul-betul yang berbeda, Mbak BTW.
1: Gak apa-apa, kan saling melengkapi nanti
0: betul
1: di nasional.
0: Sekali. Betul sekali. Itulah ini yang menjadi.
1: Apa harapannya?
0: Di harapan national. Kami berdua, mulai dari Fahri dulu boleh?
2: Kalau dari Fahri pribadi sih nampilin yang terbaik aja untuk di nasional nanti. Nggak yang ngejar-ngejar banget, tapi Fahri mau menunjukkan kalau Fahri itu bisa dan Bengkulu itu bisa.
0: Betul
2: itu.
0: Sekali. Kemudian juga sebenarnya harapannya tadi kalau sudah nasional itu tadi menampilkan yang terbaik. Betul. Tapi kalau memang sudah lebih matang lagi persiapannya, boleh deh kita pasang target kayaknya. Pasang target 10 besar kali ya.
1: Asik.
2: 5 besar aja deh.
1: Waduh. Gak apa-apa dong.
2: Target aja.
1: Kan berharap boleh. Iya, boleh. Tapi di luar duta bahasa ini, kalian itu adalah tipikal orang-orang yang memang suka punya goal kah?
0: Betul sekali. Kalau Ayu iya, kalau Fahri gimana?
2: Kalau Fahri sih nggak terlalu memikirkan goal, tapi Fahri fokus ke sistem yang Fahri buat jalan.
1: Apa tuh sistemnya?
2: Ya kalau misalnya mau mengerjakan skripsi gitu, bukan fokus ke skripsinya selesai, tapi ngerjain tiap hari.
0: Oh konsistensi.
2: Terus,
0: ya
2: konsistensi. Okay. Iya benar, konsistensi gitu.
1: Fahri baca atau make habit ya?
2: Betul. Iya baca.
1: Kalau Ayu gimana yuk? Goalnya jangka pendek, menengah, panjang?
0: Kebetulan Ayu orangnya betul-betul pembuat jadwal. Jadi Ayu itu orangnya pembuat jadwal dari hari, minggu, bulan, bahkan tahun, beberapa tahun ke depan udah Ayu buat jadwal. Karena apa ya, Ayu orangnya sangat terstruktur. Kalau misalnya kadang tidak sesuai dengan jadwal dalam hari itu agak sedikit gimana gitu. Pas, oh ini belum terlaksana nih ternyata di listnya tadi atau di senarainya tadi. Jadi Ayu tuh hari ini pun ada senarai apa aja yang harus Ayu
1: senarai.
0: Lakukan. Senarai itu list seperti itu.
1: Okay.
0: Yang harus Ayu lakukan, misalnya jam 7 pagi harus ngapain, jam 8 ngapain, jam 16.00 sudah sampai sini seperti itu.
1: Mantap, mantap. Penasaran sih aku sama sistemnya Fahri tadi tuh kayak gimana tuh Fahri?
2: Okay. Ya kalau Fahri sih jalani aja, jangan terlalu dipikirkan. Jadi apa yang harus dihadapin, hadapin aja. Jadi sesimpel itu aja, nggak ada yang ribet-ribet banget mikir-mikirin harus gini.
0: Berarti kita
2: gini,
0: memang harus saling melengkapi ya. Inilah gunanya kita nanti sampai nasional.
1: Sangat bertolak belakang ya.
0: Iya. Inilah yang harus kita isi, yang harus kita jalin bersama supaya sampai nasional tetap kompak.
1: Si paling to-do list, si paling jalanin aja.
0: Iya, betul sekali. Karena kita ini Mbak karakternya sangat berbeda tadi, tapi memang itulah yang menjadi keunikan kita berdua lah ya.
1: Okay.
2: Tapi kadang Fahri juga bikin list senarai-senarai gitu juga. Karena kalau yang penting-penting banget sih, kalau misalnya yang ini bisa dilakukan tiap hari sih, nggak perlu senarai-senarai gitu, kayak jam 7 harus makan, kayaknya

0: nggak perlu dibikin senarai nggak sih,
1: yang penting,
0: kan tinggal
1: penting
0: makan aja.
1: Oke okay, deh. Kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang pengen juga dong jadi duta bahasa, harus siapin apa?
2: Oke, okay. Gimana Fahri dulu?
3: Harus, karena udah tadi udah disebutin kan kayak administrasi itu harus nyiapin beberapa persyaratan kayak CV, piagam dan apa tadi tes TOEFL ya. Itu perlu dipersiapin, tapi kayaknya enggak terlalu susah-susah banget untuk persiapan administrasi di duta bahasa. Terus siapin bakat sih sebenarnya, bakat apalagi di bidang kebahasaan dan kesastraan. Mulai mungkin mulai dari belajar baca bahasa, baca puisi atau drama atau bisa gitu sekali. Mulai dari situ sih. Terus untuk belajar bahasa sih sebenarnya nggak harus yang jago-jago banget. Yang penting tuh bisa aja, dan saat tes UKBI nanti bisa minimal unggul ya, soalnya nggak terlalu susah sih untuk mendapatkan unggul, apalagi
2: kita di, orang Indonesia ya, yang orang belajar Indonesia bahasa kan? Indonesia setiap hari gitu.
1: Oke. Ngumpulin piagam juga ya ternyata ya.
2: Betul.
1: Kalian ngumpulin piagam apa? Tadi kan pidato. Salah satunya pidato.
2: Kebetulan Ayu juga pernah menang lomba micro teaching waktu itu di Bandung. Kemudian juga micro teaching itu kayak mengajar gitu. Kemudian pidato, storytelling atau penceritaan tadi. Kemudian ya lomba-lomba yang menang seperti itu yang dikumpulkan.
1: Lomba-lomba yang menang.
2: Iya,
1: berarti sering ikutan lomba.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, Fahri?
3: Kalau Fahri sih jarang ikut lomba sih, baru ada satu kemarin ikut lomba desain poster, itu aja jadinya yang dikirimkan ke duta bahasa.
1: Oke, okay, oh berarti dia tuh nggak kayak mematok harus sekian enggak ya?
3: Nggak harus berprestasi banget, yang penting punya niat terus sama ngisi apa ya saat mau masuknya gitu loh, harapannya.
2: Apa
3: tindakan
2: okay.
3: saat masuk duta bahasa gitu loh, apa sih namanya?
2: Kayak harapan kedepannya bagaimana gitu, bukan?
3: Saat jadi duta bahasa tuh mau ngapain gitu loh.
2: Gitu loh. Supaya ada dampaknya lah ya kedepannya.
3: Ya itu ngisinya gitu. Harus serius, jangan main-main saat ngisi di administrasinya.
2: Kira-kira kayak esai gitu lah ya, esainya gitu.
3: Kalo menurut Fahri sih itu yang terpenting saat administrasi.
1: Oke, janji kalian tuh apa kemarin pas di esai itu? Janji-janji manisnya apa?
2: Kalau Ayu kemarin itu tidak kebahasaan, atau kalau ada kegiatan-kegiatan kebahasaan itu setidaknya harus berdampak lah. Kalau misalnya tidak kebahasaan itu, Ayu kemarin kebetulan setidaknya ada beberapa siswa yang bisa dijadikan patokan. Kalau misalnya oh ternyata tidak kebahasaan kita sudah berdampak ke beberapa siswa, misalnya sampai 30 siswa, sampai 35 siswa, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan seharapannya kegiatan tidak bahasa kami itu nanti akan berlanjut ke sekolah-sekolah, kemudian juga ke komunitas-komunitas baca juga, seperti itu. Dan juga melanjutkan ini ya, kegiatan atau program balai. Nanti kami juga akan mendukung beberapa kegiatan yang ada di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Kami akan membantu beberapa program yang ada di sana kalau dibutuhkan, seperti
1: okay.
2: itu
1: ya. Kalau Fahri?
3: Kalau dari Fahri, janji-janjinya kemarin di administrasi itu tadi udah disebutin di awal tadi, yang Fahri kan fokus untuk mau meningkatkan literasi di Bengkulu khususnya dengan cara-cara dari komunitas dan dari duta bahasa ini. Fahri ngerasa punya tujuan yang sama apa yang Fahri inginkan. Jadi dengan masuknya duta bahasa, Fahri punya akses untuk meningkatkan literasi dengan branding duta bahasa gitu. Jadi punya cakupan yang lebih luas secara Fahri jadi duta bahasa itu.
2: Pencenamaan.
3: Iya.
1: Kira-kira bakal terwujud nggak?
2: Insyaallah kami usahakan.
3: Kalau Fahri optimis bakal
1: bisa.
3: Optimis literasi di Bengkulu bakal meningkat.
1: Naik. Step by stepnya kira-kira bakal kelar di berapa bulan atau di setahun masa jabatan ini?
2: Sebenarnya saat ini kita fokusnya ke nasional itu dulu ya, kegiatan KRI itu dulu. Jadi sebenarnya KRIDA kebahasaan yang dibawa nasional pun nyambung dengan apa yang kita bilang tadi. Jadi kalau sudah nasional sudah oke, kemudian baru KRIDA kebahasaan itu harus rutin terlaksana kalau bisa setiap minggu seperti itu selama 1 tahun jabatan ini.
1: Bisa lah ya.
2: Bisa.
1: Janji-janji aja kan.
3: Iya,
2: betul sekali.
1: Oke deh. Sudah hampir jam 5 sore nih sekarang teman-teman. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman pro 2 yang lagi dengerin, atau mungkin pengen spill akun media sosial Ika Dubas ya, atau okay, mungkin Balai Bahasa atau apa nih yang bisa dikepoin?
2: Oke, jadi kalau misalnya dari Duta Bahasa itu sendiri, nama akun Instagram kami adalah Ika Dubas Bengkulu ya. Betul. Ika Dubas Bengkulu, tidak ada tanda apapun ya kalau ya, tidak salah. Kemudian juga bisa lihat ke akun Instagram Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Kalau mau tahu Instagram kita berdua juga ya, boleh.
3: Kalau akun Instagram Fahri di Fahri ALWN.
2: Kalau Ayu DWEERAZSONJA
1: Duirazonia. Agak susah ya
2: nama-nama akun Instagram anak-anak Gen sekarang ya, Gen Z.
1: Gak mau pakai nama asli ya. Postingannya enggak nol kan?
2: Enggak dong.
3: Udah jadi duta bahasa.
1: Iya. Masih bisa di, tapi dikunci enggak?
2: Enggak. Tidak boleh dikunci.
3: Iya, tidak boleh.
1: Ada pesan yang ingin disampaikan lagi mungkin?
2: Mungkin untuk para generasi muda yang sedang bingung tentang bahasanya sendiri, ada baiknya untuk kita bangga terhadap bahasa Indonesia terlebih dahulu dibandingkan dengan bahasa lainnya. Boleh kok kita belajar bahasa lain, sangat boleh. Tapi jangan sampai bahasa lain itu membuat kita tidak terlalu ingin menggunakan bahasa kita sendiri sebagai identitas diri, seperti itu. Itu tadi yang harus kita gaungkan, utamakan bahasa Indonesia,
3: lestarikan bahasa daerah,
2: dan kuasai bahasa asing. Seperti yeah, itu.
1: Dari Fahri ada tambahan?
3: Sudah cukup sih sama Ayu tadi.
1: Oke deh, terima kasih ya teman-teman. Ya. Semoga nanti perjalanan menuju nasional tuh lancar-lancar, bisa bawa pulang hasil yang terbaik. Amin. Pokoknya sehat-sehat sih. Kalau sehat tuh mudah-mudahan lah ya, iya, apa yang mau disampaikan bisa disampaikan dengan baik. Bener. Belajar enak, mau prepare apapun juga enak sih.
2: Betul sekali.
1: Thank you ya Ayu dan Fahri.
2: Terima kasih.
1: Nanti pulang dari nasional main lagi sini ya.
2: Oke, siap.
3: Ya, pasti, pasti. Kalau diundang pasti datang.
2: Iya.
1: Oke deh. Terima kasih teman Pro 2 untuk kamu yang sudah dengerin Sore Ceria Belajar Sumba bareng Pro 2 RRI Bengkulu. Jangan lupa kalau misalkan kamu ketinggalan siarannya, kamu bisa tonton ulang di YouTube RRI Net Bengkulu. Bisa kamu dengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya Sore Ceria Belajar Sumba selanjutnya. Tetap semangat dan rawat terus identitas bangsa lewat bahasa. Bye-bye.
4: Terima kasih kamu telah mendengarkan Sore Ceria edisi spesial yang disiarkan dari Produ FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kita balik lagi ya di Pro 2 RRI Sungai Liat nih. Setelah tadi kita bareng mendengarkan bersama nih obrolan sore ceria belajar subah edisi kali ini bersama RRI Pro 2 Bengkulu nih, teman Pro 2. Dan kali ini Jessica nemenin kamu ya di musik dan informasi nih, teman Pro 2, tepat jam 5 ya. Ini segmen kita di musik dan informasi. So, teman Pro 2, untuk informasi pertama kita pada sore hari ini ya, karena ini udah sore ya, teman Pro 2 ya. Aku juga mau ngucapin buat teman-teman Pro 2 ya, hati-hati di jalan kalau kamu lagi berkendara ya, teman-teman ya. Terus juga buat kamu tetap jangan lupa minum ya, teman Pro 2 ya, karena termasuk cuacanya agak panas ya di Sungai Liat ya. Jadi perlu asupan cairan juga ya, teman Pro 2 ya. Nah, oke, kita lanjut nih untuk informasi pertama kita pada sore hari ini ya, teman Pro 2 ya. Ada penyanyi Dua Lipa yang membuka sebuah perpustakaan pribadi di Portugal nih, teman Pro 2. Nah, perpustakaan tersebut diberi nama Manifesto Library yang resmi dibuka pada 27 Juni 2026 sebagai bagian dari Festival Buku Internasional baru bertajuk Babel City of Book. Nah, perpustakaan ini berlokasi permanen di dalam toko buku legendaris nih, Livraria Lelo di Porto, Portugal. Nah, Manifesto Library juga merupakan wujud fisik pertama dari platform service 95 yang selama ini dijalankan oleh Dua Lipa nih, teman Pro 2. Nah, platform tersebut juga dikenal luas lewat klub buku yang didirikannya sejak 2021 nih. Nah, perpustakaan ini juga pastinya bukan sekedar tempat menyimpan koleksi bacaan ya, teman Pro 2 ya. Ada hampir lebih dari 100 buku yang tersedia di sana dan masing-masing berkaitan dengan 4 tema utamanya, yakni kekuasaan, kontrol, suara, dan memori nih, teman Pro 2. Yang membuat koleksi ini unik adalah pilihan judulnya yang penuh muatan nih, teman Pro 2. Karena sebagian buku ini telah dilarang oleh distrik sekolah di Amerika Serikat karena memuat tema ras atau seksualitas nih, teman Pro 2. Nah, sementara sebagian lainnya ditulis juga nih, teman Pro 2 ya, banyak banget nih bahwa karya-karyanya nih bisa dibaca gitu ya di perpustakaan tersebut gitu ya. Nah, dalam pernyataannya, penyanyi kelahiran London juga menegaskan bahwa perpustakaan ini hadir sebagai bentuk perlawanan simbolis terhadap pembungkaman karya sastra gitu katanya. Nah, teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin penasaran juga nih untuk membaca buku dari perpustakaan punyanya Dua Lipa sendiri ya, perpustakaan pribadi milik Dua Lipa nih, bisa ke Portugal ya, teman Pro 2 ya, kalau kamu pengen banget gitu. Dan teman Pro 2, ini juga merupakan informasi pertama kita di sore hari ini ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Discoria Balada Insan Muda.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya untuk informasi kedua kita di musik dan informasi pada sore hari ini ya. Yang kedua nih ada informasi dari aktor Korea Selatan yakni Byeon Woo-sok yang akan menyapa penggemarnya di Jakarta. Nah, kabar bahagia ini dibagikan oleh promotornya yakni Diandra Global pada Jumat 26 Juni 2026 lalu ya teman Pro 2 ya. Bertepatan banget kemarin nih bahwa di kanal Instagram mereka nih menginformasikan ya, mengumumkan bahwa fan meeting Byeon Woo-sok Asia Tour ke tahun 2026 ini ya teman Pro 2 ya akan ada berlangsung di Jakarta pada tanggal 7 November 2026 nih teman Pro 2. Nah, namun promotor juga masih belum memberikan detail informasi lengkapnya ya mengenai price list dan juga pastinya kapan penjualan tiket mulai dibuka ya untuk fan meetingnya nih teman Pro 2. Nah, dari informasi tersebut juga nih diketahui bahwa ini juga akan berlangsung jam 2 siang ya teman Pro 2 ya. Ini keren banget sih karena jarang-jarang juga ya ada fan meeting yang siang-siang gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, bahwa kali ini juga bakal dilaksanakan di Beach City International Stadium nih teman Pro 2. Dan ini juga merupakan fan meeting kedua Byeon Woo-sok ya teman Pro 2 ya. Ia datang ke Indonesia juga nih. Nah, sebelumnya pada tanggal 28 Juni 2024 ia juga pernah datang ke Jakarta dan menggelar fan meeting bertajuk Summer Letter teman Pro 2. Dan acara tersebut juga digelar di Kokas ya, The Casablanca Hall di Kota Casablanca teman Pro 2. Nah, ini juga termasuk momen yang sangat krusial ya teman Pro 2 ya, karena pada saat itu Byeon Woo-sok nih baru tenar ya setelah dramanya yakni Lovely Runner itu happening banget ya teman Pro 2 ya, populer banget pada saat itu gitu ya. Nah, sementara itu untuk saat ini Byeon Woo-sok juga kembali mendapatkan banyak perhatian khusus ya teman Pro 2 ya, karena perannya di drama Korea Perfect Crown ya dibintangi bersama dengan IU nih teman Pro 2. Dan itu juga informasi kedua kita di musik informasi pada sore hari ini ya teman Pro 2 ya, masih bersama dengan Jessica di Pro 2 FM RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita akan masuk di segmen selanjutnya, yakni renungan petang ya, atau renteng ya teman Pro 2 ya, di jam 17.30 nih. Dan kali ini tepat jam 17.32 aku juga mau pamit nih buat teman-teman Pro 2, karena setelah ini kita bakal masuk ke renungan petang dan juga ikut relay bersama untuk penantian azan maghrib ya, pengajian dan juga azan maghrib untuk kota Sungai Liat nih dan teman-teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya. Sedang Al-Quran berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi? Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju? Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. Terima kasih, ibu. Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang, sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah, Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya.
3: Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah.
2: Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa.
1: Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi,
2: Anissa sayang gak sih sama ayah?
3: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah.
2: Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
3: Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini.
2: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya.
3: Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?
2: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
3: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
2: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
4: Anissa, ini untuk Anissa.
2: Sama bukan?
4: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
3: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala. Namun sejurus kemudian,
3: Sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat,
7: "Itu burung gagak, ayah."
3: Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat,
7: "Burung gagak, ayah."
3: Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah,
7: "Itu burung gagak, ayah."
3: Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah.
7: "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak,"
3: kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya,
8: 'Ayah, apa itu?'
3: Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi

Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya."
1: "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa,"
0: katanya sendu.
2: "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini, Pa."
0: "Lain kali ya, Anggi.
2: Papa sedang banyak kerjaan."
0: Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
1: "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka."
2: "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?"
0: Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh.
1: "Iya deh, lain kali ya Pa,

lain kali. Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, kapan-kapan kalau papa ada waktu bacain ya pa. Tapi papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar. Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi bisa dengar. Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: bijak hari ini. Meminta maaf tidak perlu menunggu momen lebaran. Meminta maaflah ketika berbuat salah.
1: Pendengar, selanjutnya kita hadirkan pengajian Suci Al-Quran Bacakan Surah Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan selesai, dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Gitu, informasi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Ya, kita di info viral, tadi kita udah ngebahas azan kumandang dan juga pengajian dari ayat suci Al-Quran, Relay dari Pro 1. Sekarang kita ke info viral, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu kebayang kalau misalnya dengar musik, lampu, kelap-kelip, alkohol, zat adiktif lainnya di pulang menjelang pagi, nongklong di klub ya, atau mungkin sekedar menghilangkan diri dari rutinitas ya, mungkin menjadi salah satu cara kamu untuk merasa hidup. Dan belakangan teman Pro 2, untuk ingar-bingar pesta ini kayaknya udah mulai tergantikan gitu ya, berubah menjadi jogging-jogging santai teman Pro 2 ya, sampai tanding pedal. Ini lebih ke kegiatan yang positif ya, karena anak-anak zaman sekarang kayaknya, terutama Gen Z, lebih memilih gaya hidup yang sehat. Karena bagi sebagian Gen Z, senang-senang gak lagi harus jadi identik dengan pesta semalam suntuk. Mereka malah lebih mau melakukan kegiatan yang positif seperti olahraga jogging gitu ya. Nah, jadi jogging ini sebenarnya bukan sekedar tren gaya hidup ya, tapi kegiatan fisik yang menurutnya itu memberikan dampak yang lebih nyata dan tahan lama dibandingkan kesenangan yang sesaat. Jadi teman Pro 2, kalau anak-anak sekarang ya lebih selektif aja sih, lebih memilih kecenderungan untuk menghindari pesta-pesta ataupun zat adiktif, alkohol yang bikin merusak badan gitu ya. Mereka lebih ke hal-hal yang positif seperti jogging atau olahraga. Oh, jogging juga salah satu olahraga ya, atau membaca buku atau menulis gitu ya. Studi lain ya, ini namanya Generation Sensible. Sebenarnya generasi muda lebih selektif memilih hal-hal yang mereka ingin lakukan. Tidak minum sama sekali. Bahkan Badan Pusat Narkotika Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pusat Statistik juga, di tahun 2021 penyalahgunaan narkotika tuh turun dari 1,95% ya. Kemudian di tahun 2023 turun lagi menjadi 1,73%. Data terbaru tahun 2025 kemarin menunjukkan angka itu naik jadi 2,11%. Hingga ini tetap perubahan ini dibaca untuk terus berhati-hati ya. Tapi tidak, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa semua Gen Z meninggalkan pesta-pesta gitu, itu hal-hal yang lainnya. Tapi hal ini menjadi tanda bahwa sebagian anak muda sekarang tuh lebih selektif dalam memilih cara untuk bersenang-senang, melepaskan stres atau menghabiskan waktu luang tuh Pro 2. Karena memang lebih produktif untuk hal yang positif dibandingkan hal yang negatif yang bisa membuat mungkin anxiety, kecemasan gitu ya, atau mengalami gangguan-gangguan yang lainnya. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang negatif seperti kecanduan zat-zat narkotika ataupun yang lain-lain yang sejenisnya, kemudian pesta-pesta sampai sebelang suntuk, itu kan kayaknya kegiatan yang bisa juga merusak tubuh ya perlahan-lahan tuh Pro 2. Jadi kayaknya mereka lebih aware untuk memilih pola hidup yang sehat deh dibandingkan tidak sehat gitu ya. Itu dia informasinya, info viral ya. Walaupun tidak semua anak muda seperti itu, karena sebagian anak muda juga sudah lebih sadar untuk lebih menjaga kesehatan tubuh mereka sih teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, karena nanti jam 7 kita bakal mendengarkan music live chat Relay dari Pro 2 RRI Bengkulu. Stay tune terus ya.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Morning Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai.
2: 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Hey, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi kita di Music Live Chat Belajar Sumba. Kali ini kita siaran bareng teman-teman dari Pro 2 Palembang di 91,6, kemudian Pro 2 Bandar Lampung di 92,5 FM, Pro 2 Jambi 90,9 FM, dan Pro 2 Sungai Liat di 105,5 FM. Dan yang pasti bareng Dika di malam hari ini nemenin kalian semua di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Kabar baiknya Dika gak sendirian, jadi kita udah kedatangan. Ini ada adik-adik musisi plus coachnya juga yang bakal ngobrol bareng kita. Mereka ini dari IJP Private Course. Kita sapa dulu mereka bertiga nih ya. Hai, selamat malam teman-teman.
3: Ya, selamat malam.
2: Halo, ada Hauri, ada Coach Bagus, ada Zaki. Ya, wow, ini ada vokalis, ada coachnya, terus ada gitarisnya juga gitu. Benar. Ya, menarik banget ya. Jadi kita ngajak mereka ngobrol di sini biar teman-teman juga di Belajar Sumba tahu kalau Bengkulu ini punya talenta-talenta berbakat juga nih di dunia musik gitu ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu, ada Zaki. Zaki, Zaki boleh kenalan dulu sama teman-teman dari Pro 2 Belanja Sumba nih. Zaki nih dari sekolah mana? Kemudian udah berapa lama nih? Kebetulan ini gitaris ya, udah berapa lama main gitarnya?
4: Kebetulan udah 2 tahun lebih.
2: Oke, okay. Zaki sekolahnya kelas berapa?
4: Kelas 6 mau naik kelas 7.
2: Oke, okay. Masih SMP. SD ke SMP enggak sih? Oh, SD ke SMP ya.
4: SD ke SMP.
2: Oke, okay. Menarik-menarik. Terus kalau Hauri?
5: Kalau aku sih baru beberapa bulan.
2: Sekolahnya di mana?
5: Di Mahira.
2: Di Mahira, SD juga. Kelas berapa?
5: Kelas 5 naik kelas 6.
2: Kelas 5 naik kelas 6. Wah, jadi kita tanya ke coachnya sini, Coach Bagus nih ya. Coach Bagus.
3: Iya.
2: Ini kan mereka bisa dibilang talenta muda gitu ya.
3: Yeah.
2: Nah, ini selaku orang yang bisa dibilang ngajarin mereka ya kan. Kebetulan Coach Bagus ini ambil spesialisasinya vokal ya.
3: Basic vokal.
2: Basic vokal, yeah, ya.
3: Basic vokal.
2: Bisa cerita dikit enggak? Ini apa nih biasanya program yang di apa ya, dijalankan oleh IJP ya untuk basic mereka berdua ini?
3: Nah, kalau basic kita biasanya pengenalan vokal dulu ya, dari dasar-dasarnya gitu. Terus kalau untuk program kita di IJP lumayan banyak. Kebetulan sebentar lagi, besok nih tepatnya, kita bakal adain grand concert juga.
2: Oke, hari Minggu.
3: Hari Minggu.
2: Wah, pas banget nih ya.
3: Ya,
2: di mana tuh?
3: Di Bengkolen Mall.
2: Oke, di Bengkolen Mall. Oke.
3: Okay. Itu kebetulan ini yang terakhir nih.
2: Yang terakhir?
3: Iya.
2: Oke. Okay. Untuk tahun ini atau untuk gimana program?
3: Untuk grand concertnya sendiri. Karena nanti kita bakal ada proyekan yang baru gitu.
2: Oke, okay. Ada program baru.
3: Ada program baru.
2: Dengan brandingan yang berbeda.
3: Sama sih, tapi paling kita lebih mainnya di sosial media ya.
2: Oke.
3: Okay. Karena kayak kita kayak bintan aja nih, dari sosial media tuh kita dapat endorse. Kita okay. juga mau anak murid nih dapat endorse juga.
2: Oke, okay. Menarik. Jadi udah monetize sosial medianya gitu. Tuh. Ya. Menarik, menarik. Tapi boleh dikasih tahu nggak sama teman-teman di Bengkulu juga, IJP ini tadi kan programnya nggak cuma vokal gitar aja. Ada apa aja nih di IJP?
3: Ada drum, ada keyboard, terus ada piano, ada bass juga.
2: Ah, menarik nih. Ini kan ada keyboard, ada piano. Bedanya di mana nih? Ini kan orang awam nih mungkin nggak banyak tahu ya.
3: Jadi kalau piano itu dia lebih ke apa? Yang nggak pakai, yang nggak elektrik bang. Jadi okay. kalau
2: misalnya klasik
3: keyboard,
2: ya.
3: Oke. Okay. Kalau keyboard itu yang biasanya yang suaranya itu udah macam-macam. Dan ada efek-efeknya juga itu keyboard biasanya.
2: Instrumen tambahan ya.
3: Kalau piano itu biasanya dia klasik.
2: Oke. Okay. Ya. Terus kalau di IJP ini ya jadwal kelasnya gimana tuh? Ini kan teman-teman ya, adik-adik ini kan pelajar ya.
3: Iya.
2: Gimana mereka ngatur waktunya gitu? Kalau di IJP tuh sistem kelasnya seperti apa?
3: Jadi kita tuh siswanya private ya. Jadi satu orang satu coach satu murid biasanya kayak gitu.
2: Okay.
3: Kecuali kalau ada latihan gabungan itu baru rame-rame biasanya.
2: Oke.
3: Okay. Kayak mau konser besok misalnya dia dibuatin band jadi nanti gabung latihannya gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kalau untuk harinya biasanya kita menyesuaikan sama murid. Gitu.
2: Gitu.
3: Jadi janjian nih antara murid sama coachnya ketemu waktunya kapan gitu.
2: Oke. Okay. Yeah. Menarik-menarik ya. Jadi memang artinya dalam satu program pembelajaran itu coach akan menghadapi berapa murid?
3: Satu.
2: Beneran satu, one by one ya?
3: Iya, one by one, selama satu jam kurang lebih.
2: Oke, okay. Nah ini aku nanya sama Hauri nih. Hauri kan baru join beberapa bulan. Nah, kenapa nih Hauri mau, bisa dibilang Hauri vokal ya?
3: Iya, vokal.
2: Berarti ini coachnya langsung nih?
5: Iya.
2: Oke, okay. Kenapa mau belajar vokal?
5: Karena aku tuh emang udah hobi nyanyi dari
2: dulu. Oke, hobi nyanyi dari dulu. Oke. Terus beberapa bulan ini udah gabung ke, udah belajar nih sama Coach Bagus sendiri. Gimana perasaannya udah diajarin? Yang selama ini Hauri mungkin gak tahu itu apa aja yang belajar yang baru-baru yang
5: kayak
2: Hauri tahu?
5: Seru gitu loh, ada tuh. Ya seru.
2: Seru? Iya. Hauri gak usah gugup.
3: Iya, padahal di awal-awal tuh diajarin gitu kan. Kita biasanya kalau di awal itu kita lebih ke mental.
2: Oke. Okay.
3: Ya mental mereka. Karena kebanyakan anak-anak ini pemalu, Bang.
2: Betul. Gitu. Apa ya? Menumbuhkan jiwa kompetitif juga sebenarnya ya, supaya mereka bisa siap juga ya. Karena apalagi vokalis ya, seorang penyanyi ya di depan ngadepin orang banyak. Nah, Hauri ingat nggak? Sekarang lagi belajar apa nih? Teknik vokal apa yang sedang Hauri belajari dari Coach Bagus?
5: Suaranya aja gitu lah, yang congkaknya dibenerin gitu.
2: Oke, okay. Menarik, menarik. Gimana tuh metodenya kalau untuk anak se-Hauri ini? Maksudnya, coach itu melihat, mereka kan ada potensi pasti ya. Basic yang diajarkan ini apakah sesuai dengan kemampuan mereka? Atau memang dari awal pondasinya seperti ini tetap sama? Setiap orang tuh sama gitu porsinya diajarin?
3: Sebenarnya kalau kita maunya tuh ya, semuanya sama ya, tapi kita ngikutin anaknya lagi nih, Bang. Jadi ada anak yang kita harus ulang-ulang nih di materi, kita nggak bisa langsung loncatin. Nanti kalau kita loncat ujung-ujungnya dia nggak paham, kelewat, nanti nggak akan nyambung yang berikut-berikutnya gitu.
2: Okay. Materi berikutnya.
3: Jadi memang ya kita harus rajin ngulang aja sih gitu.
2: Oke, okay, gitu ya. Jadi memang ini ya, setiap anak akan beda-beda sendiri gitu.
3: Beda-beda
2: ya pemahamannya. Oke. Okay. Nah, kalau Zaki lu udah lumayan lama, katanya udah 2 tahun. Dari nol nih. Enggak pernah pegang gitar sama sekali. Terus belajarnya dari nol. Kenapa Zaki tertarik sama gitar?
4: Karena lihat di sosmed media itu. Karena apa ya? Karena suka aja liatin, wah ini bagus nih.
2: Oke. Okay. Tertarik sama aja. Gitarnya.
4: Iya.
2: Lihat siapa? Lihat sosmed siapa pertama kali jadi tertarik sama gitar?
4: Wah, enggak tahu sih.
2: Enggak tahu.
4: Kadang-kadang ketemu orang main gitar sih.
2: Oke, okay. Berarti scroll-scroll ada ketemu orang main gitar. Oke. Okay. Terus belajar dari 2 tahun yang lalu. Sama siapa? Siapa? Coba sebutinlah nama coachnya.
4: Coach Andre.
2: Coach Andre itu by the way ada di sini ya, cuma dia enggak masuk program aja ya. Nah, 2 tahun nih pertama yang diajarin sama Coach Andre pertama kali dulu masih ingat enggak belajar apa?
4: Belajar chord-chord sih.
2: Chord dasar. Oke. Okay. Setelah 2 tahun sekarang udah belajar apa?
4: Wah, udah banyak sih.
2: Udah banyak ya. Wow, udah banyak perubahan ya. Jadi kalau dari Zaki sendiri ya, selama 2 tahun ini menurut Zaki perkembangan Zaki udah semana gitu? Udah ngelihat misalnya ngelihat orang di sosmed, wah saya udah bisa nih main kayak gini gitu. Udah sampai ke situ enggak?
4: Udah sampai.
2: Wow. Ya tapi kalau gitaris kan apa ya? Mungkin kalau orang-orang omlet yang penting cepat aja gitu kayaknya orang udah terkesima gitu ya kan, padahal sebenarnya nggak, bukan soal cepat aja gitu kan.
3: Ya,
2: nah ini kan menarik ya, mereka berdua artinya coach sendiri juga di IJP itu ngajarin anak yang umur sekolah, ada nggak yang bisa dibilang udah cukup dewasa
3: yang over juga ya?
2: Oh ada alasannya apa tuh
3: maksudnya yang, oh mereka kadang gini Bang, hanya ingin pengen bisa nyanyi nih.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kalau yang udah mohon maaf berumur gitu biasanya itu mereka kan diundang terus disuruh nyanyi.
2: Oke. Okay. Oh gitu. Jadi setidaknya biar tidak ganggu ya.
3: Iya.
2: Yeah. Oh iya. Jadi ternyata saya baru tahu nih ada fakta seperti ini ya. Ternyata ada yang usia udah cukup matang gitu ya. Mereka tetap mau belajar ya. Nah kalau untuk mereka gitu, apa yang metode pelajarannya?
3: Sama, tetap, apalagi kalau saya kan di basic nih, jadi di awal tuh yang pasti saya ajarin nafas dulu.
2: Nafas dulu?
3: Nafas dulu, karena kalau kita nyanyi nafasnya nggak bisa teratur, itu bakal cepet capek, terus ngeganggu juga.
2: Okay. Jadi memang pondasinya akan tetap sama ya berapapun umurnya. Ya.
3: Betul.
2: Tapi itu ngaruh nggak orang yang udah usia matang dengan anak-anak daya tangkap plus mungkin perkembangannya itu cukup berbeda nggak mereka ini?
3: Ya pasti berbeda bang. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan anak-anak ini kan biasanya rasa ingin tahunya gede ya. Mm-hmm. Jadi mereka tuh kadang kalau kita kasih ini dia udah bisa, dia pengen loncat nih.
2: Biasanya
3: kayak gitu. Tapi kalau yang udah berumur tadi, biasanya dia coba diulang lagi dong, coba diulang lagi.
2: Okay. Gitu. Banyak repeatnya.
3: Iya
2: ya.
3: Benar.
2: Okay. Gitulah, harap maklum. Ya.
3: Harap maklum.
2: tapi gini, menghadapi anak-anak kecil ya istilahnya ya, yang mereka masih di bawah umur itu kan tidak mudah ya. Mereka moodnya gimana nih?
3: Ya pasti mudian bang. Kadang mereka datang tuh nggak mau nyanyi. Ada yang kayak gitu.
2: Oke, jadi ngapain tuh biasanya?
3: Kita ikutin dulu, mau jadi apa nih. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau sistem saya tuh, ya datang nih, ayo kita mulai latihan vokal dulu gitu, vocalizing dulu, pemanasan. Saya gak mau coach, lagi gak mood gitu. Jadi kita ajak cerita dulu. Biasanya nanti dia pengen nyanyi sendiri gitu.
2: Oke, gitu. Nah, oke. Nah, Hauri suka gitu nggak kalau misalnya datang nggak mood gitu? Nah ini ada orangnya langsung nih.
5: Kadang-kadang sih.
2: Kadang-kadang. Kenapa tuh biasanya kalau nggak mood mau nyanyi?
5: Gak tahu aja sih tiba-tiba nggak mood gitu.
2: Oke. Kalau sekarang lagi suka nyanyi lagu apa tuh?
5: Sekarang lagi suka nyanyi lagu Seribu Kali.
2: Seribu Kali, Gea. Gea Indrawari. Oh, lagi suka nyanyi. Nanti boleh ya refrennya aja sedikit ya nanti ya. Boleh ya, kita coba ya. Oke. Jadi berarti mereka ini juga misalnya latihan vokal kayak gini akan ada materi membawakan lagu-lagu yang udah ada gitu ya.
3: Iya, jadi kalau saya biasanya saya tanya muridnya, dia maunya lagunya apa nih. Gitu. Tapi kalau dia misalkan kalau dia udah belajar lama nih.
2: Iya.
3: Tapi dia pilih lagu yang biasa aja, biasanya saya kasih pilihan yang lain juga gitu.
2: Oke.
3: Okay. Ibaratnya biar ngelatih skill dia, jangan stuck di situ aja gitu kan.
2: Oke. Okay. Jadi akan ada peningkatan gitu.
3: Iya.
2: Nah, kalau Zaki sendiri. Nah, Zaki sekarang lagi main gitar apa? Lagi ngulik-ngulik. Ngulik ya istilahnya kalau gitaris ya. Ngulik gitar lagu apa sekarang?
4: Lagu dari Dream Theater.
2: Waduh. Langsung Dream Theater nih. Lagi ngulik lagu Dream Theater yang mana?
4: Ada dua sebenarnya.
2: Apa tuh?
4: In the Name of God.
2: Waduh.
4: Satu. Sama Under Glass Moon.
2: Berat ya. Udah keluar tuh Under Glass Moon tuh ya. Udah seberapa progresnya tuh?
4: Masih 90%.
2: 90%. Ya itu udah mau selesai ya, sih harusnya selesai. Ya. Berarti leak utamanya udah dapet nih Under Glass Moon nih. Wah, saya tahu-tahuan leak lagi ya. Oke. Ini bakal masih panjang nih obrolan bareng teman-teman dari JB. Kita jeda dulu ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi obrolannya. Dan by the way, kita juga live ya di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Kalian juga bisa lihat visual kita di sana. Terus siaran ini juga bisa kalian dengarkan gak cuma di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu. Kalian juga bisa dengarkan lewat 91,6 Pro 2 Palembang, 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 Pro 2 Jambi, dan 105,5 Pro 2 Sungai Liat. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
0: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: on Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, balik lagi ya, masih di 105,1 FM dan kita masih di Music Live Chat Belajar Sumba, dan ini disiarkan di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, 91,6 Pro 2 Palembang, 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 Pro 2 Jambi, dan 105,5 Pro 2 Sungai Liat. Masih bareng teman-teman dari JP, ada Hauri, ada Coach Bagus, ada Zaki. Ya, oke, mari kita lanjutin obrolan ya. Tadi disebutkan kalau besok ini ada event.
2: Ya,
1: IJP Music,
2: IJP last chapter ya, atau last great concert.
1: Oke. Jadi itu apa tuh? Coba cerita dikit, mungkin teman-teman belum tahu.
2: Jadi kita sengaja nih buat last ya, bukan berarti ini yang terakhir gitu.
1: Oke.
2: Tapi kita bakal, kayak yang saya bilang tadi bang, kita bakal arahnya anak murid nanti lebih ke sosial media, buat naikin brandingan mereka nih, biar dapat endorse juga kayak Mbak Intan pasti ya sekarang gitu.
1: Oke. Jadi bakal ada apa aja besok?
2: Besok ada penampilan semuanya sih, ada solo vokal, ada solo drum, solo piano, terus band juga ada.
1: Oke. Dari jam berapa tuh?
2: Kita dari jam 1 siang sampai jam 9 malam.
1: Oke, wah lumayan panjang ya.
2: Iya.
1: Berarti ada berapa penampil tuh?
2: Kalau anak murid kita kebetulan yang tahun ini agak sedikit ya, karena kebetulan libur sekolah banyak yang mudik gitu.
1: Oke.
2: Jadi cuma 32.
1: Kayak itu banyak. Biasanya berapa biasanya?
2: Kalau dibanding sama grand concert yang ketiga itu kita 2 hari. Kalau gak salah waktu itu 115
1: Wah,
2: orang.
1: Wah banyak ya.
2: Iya sampai 2 hari kita waktu itu.
1: Wow, 30 aja tuh kalau kita ambil rata-rata 5 menit kali 30 udah seribuan menit ya.
2: Udah lumayan.
1: Lumayan ya kalau dihitung-hitung ya. Wow. Itu bisa bener sih, bisa setengah hari lebih gitu ya, cuma buat gitu. Tapi ini nanti berarti murid-murid yang perform mereka akan ambil genre masing-masing ya?
2: Benar.
1: Oke. Ada gabungan enggak? Gabungan jadi formatnya band gitu.
2: Ada, Bang. Ada. Jadi kayak kebetulan Hauri besok juga dia ada solo perform, terus juga ada perform bareng saya di band.
1: Kalau Zaki besok mainnya sama siapa aja?
3: Sama Tante Intan.
1: Ada solo gitar juga?
2: Ada solo Zaki ya? Enggak. Oh nggak ada ya? Oh di band.
3: Duo.
2: Oh duo
3: sama Aska.
1: Oh gitu. Duo main apa tuh?
3: Gitar.
1: Semua. Partnernya main apa? Kalau kan duo, partnernya main apa? Temannya?
2: Gitar juga.
3: Main gitar juga.
1: Oh berarti berdua gitar. Mereka.
2: Iya.
1: Duo gitar gitu ya?
2: Kayak battle-battlean gitu.
1: Oh gitu. Wah menarik. Bawa apa besok Zaki?
3: Stevie.
1: Berat-berat ya ternyata anak muridnya ya. Oke. Tapi apakah memang kayak apa ya? Kayak Zaki ini memang dari awal gitu belajarnya memang ke arah gitar elektrik. Ini kan gitar tuh ada klasik elektrik ya?
2: Iya.
1: Di JP juga berarti dibagi ya? Ada elektrik, ada klasik nggak? Apa itu akan satu paket kalau kita belajar?
2: Satu coachnya itu bisa klasik, bisa
1: elektrik. Tergantung muridnya mau ambil mana?
2: Iya, benar.
1: Oke. Berarti kalau Zaki dia konsernya di gitar elektrik.
2: Elektrik. Gitu ya? Kebetulan Om Andre itu 3 kalau nggak salah dia megang.
1: Ah, apalagi
2: gitar itu? Elektrik, klasik, sama bass juga sama Om Andre juga.
1: Oh gitu. Diambil semua ya, banyak jobnya. Tapi kalau ngomong-ngomong nih boleh tahu, coach di IJP ada berapa orang?
2: 9.
1: Siapa aja tuh? Mungkin bisa sebutin juga.
2: Jadi ada saya, ada Om Jako, Tante Intan, ada Om Andra, ada Om Rudi, ada Om Tio, terus ada Om Chandra sekarang lagi rest, dia lagi istirahat.
1: Chandra berarti dia keyboard ya?
2: Dia gitar.
1: Oh gitar.
2: Ya. Itu deh.
1: Baru nah, gitu lah. Iya. Jadi artinya tinggal jadwalnya masing-masing ya?
2: Iya. Yeah.
1: Ini apakah anak muridnya bisa milih coachnya sendiri atau udah diatur?
2: Milih.
1: Boleh milih. Gitu ya. Oh berarti mereka akan nggak tahu ya kalau misalnya anak baru ya, anak baru masuk, blab, terus di coaching. Berarti dia bisa nih, kayaknya aku kurang nyaman sama coach ini, mau coba coach yang lain, berarti bisa aja?
2: Bisa juga, tapi kalau di vokal itu kayak gini biasanya bang. Kalau basic, dia milih nih, saya atau Tante Intan.
1: Antar dua.
2: Iya, sama ini coach Agung satu lagi.
1: Oh satu lagi.
2: Iya ada coach Agung juga. Tapi kalau misalkan dia mau yang profesional langsung, itu biasanya langsung ke Tante Intan.
1: Oh gitu, ya. Oke berarti ya ini ya, pilihannya itu ya.
2: Iya.
1: Kalau gitar pun juga sama?
2: Gitar semuanya bisa.
1: Semuanya bisa.
2: Ya, mau dia basic, mau langsung profesional bisa tuh. Sama Om Andre atau Om Andra.
1: Nah, antar dua ya.
2: Iya.
1: Oke, menarik ya. Kalau kayaknya kalau piano, keyboard urusan Om Jako semua.
2: Om Jako sama Om Agung.
1: Om Agung, ya. Dua. Oke, menarik. Nah, Auri kalau di ini kan udah latihan ya, udah beberapa ya walaupun hitungannya beberapa bulan kan Auri udah masuk ya keluarganya IJP gini ya.
2: Iya.
1: Auri bilang tadi kan Auri sempat memang suka nyanyi. Auri udah pernah ikut lomba-lomba nyanyi belum?
3: Kalau lomba belum.
1: Belum. Tapi abis ini ada udah mulai ada keberanian ikut lomba belum?
3: Kalau bisa boleh.
1: Boleh. Berarti besok itu penampilan perdana di panggung atau sebelumnya udah pernah sih Auri?
3: Udah pernah sih, tapi bukan grand concert.
1: Oh gitu. Main di mana waktu itu? Ingat enggak?
3: Di Bengkulen Mall juga.
1: Oke. Acara IJP juga?
3: Iya.
2: Iya.
1: Oh, berarti IJP lumayan sering ngadain event-event untuk ini ya, untuk personal di anggota-anggota IJP gitu.
2: Iya, dia setiap tahun tuh kalau main ada, Bang. Jadi kalau grand concert itu kita setiap tahun.
1: Pasti ya.
2: Iya, sebelum grand concert itu biasanya ada mini konser. Sama acara-acara undangan gitu misalkan. Bim buat acara nih, minta tolong kita ada enggak nama yang bisa nampil.
1: Gitu. Oh, berarti ini teman-teman anak-anak ini bisa diminta untuk perform juga kalau ada request aja.
2: Iya.
1: Yeah. Wow, seru ya. Jadi boleh lah ini kalau ada yang mau ini ya. Mau ngajak ini berhubungan dengar belajar Sumba, ini ada nih anak-anak umur mereka kan rata-rata berarti di usia sekolah SD SMP gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mereka bisa main ya.
2: SD SMP, SMA. Kalau saya ada yang TK malah.
1: Ada yang TK?
2: Ada yang TK.
1: Belajar apa tuh kalau yang TK?
2: Vokal juga.
1: Vokal juga?
2: Vokal juga.
1: Gimana tuh? Saya nggak, ntar dulu. Anak TK tuh kesulitan ngajarnya gimana tuh, Coach?
2: Baca.
1: Oh, baca.
2: Iya.
1: Karena mereka belum lancar membaca.
2: Iya, jadi kayak... Wah, kalau ngeja masih enak ya, yeah. Kadang belum bisa ngeja. Jadi kita kebanyakan kadang mainnya dulu nih.
1: Oke.
2: Apalagi kalau TK itu kan dia kemudian banget. Jadi kalau misalkan kita push nyanyi terus,
1: dia bosan.
2: Bosan. Okay. Ujungnya minta pulang gitu kan. Jadi gitu. Harus nyanyi main gitu.
1: Oh gitu.
2: Yeah.
1: Menarik ya ini ngajarin anak TK, apalagi belum bisa membaca ya. Yeah. Berarti mereka mengenal nada dulu nih kalau TK.
2: Benar, nada dulu. Okay. Jadi kita ajarin di awal tuh biasanya. Kayak saya bilang tadi, kalau saya metodenya kan pernapasan dulu nih, gitu ya, pernapasan. Terus kita main tangan nada, gitu, kayak Doremi Pasolasido gitu kan.
1: Oh gitu ya, jadi mereka tahu dulu nadanya, nanti baru mereka lanjut ke level berikutnya.
2: Iya.
1: Okay, cukup ini ya, cukup menantang juga ya. Karena anak TK udah pasti kayak banyakan mainnya daripada latihannya gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Tapi ada yang mau latihan terus, Bang.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Okay. Ada berapa murid TK di situ?
2: Kalau saya udah pernah dapat 3 orang.
1: Itu beda-beda semua?
2: Beda-beda.
1: Okay.
2: Ada yang banyak mainnya tadi, ada yang pengen nyanyi, ada yang ibaratnya datang cuma pengen ngobrol aja ada.
1: Oh gitu.
2: Tapi tetap aja kita latihin
1: harus
2: nyanyi.
1: Latih ya?
2: Iya.
1: Nah kalau levelan anak TK kayak gitu, mereka langsung dapat lagu setelah nada, ada langsung lagu anak-anaknya tuh gimana tuh? Ngajarin mereka biar tahu satu lagu gitu.
2: Biasanya kita kasih lagu anak-anak dulu ya. Tapi mereka sih biasanya udah punya lagu, Bang.
1: Udah bawa lagu.
2: Bawa lagu.
1: Dari rumah ya.
2: Dari
1: biasanya
2: udah bawa lagu.
1: Ya.
2: Datang nih, biasanya kan kalau saya tes dulu, saya tanya dulu kenapa maunya kenapa pengen belajar nyanyi. Terus kadang dia ada yang bilang pengen ikut lomba, ada yang pengen bisa nyanyi aja gitu kan. Ya pasti saya tes dulu nyanyi.
1: Oke, itu biasanya bawa adalah lagu bawaan ya. Biasanya anak-anak tuh adalah core memorinya mereka ya, lagu.
2: Lagunya
1: gitu
2: ya. Kadang udah lagu-lagu orang gede kadang.
1: Ah, iya lagi ya. Udah terkontaminasi lagu dewasa ya. Oke. Nah, kalau kita balik nih Zaki. Zaki tadi katanya juga ada band di luar IJP sama teman-teman yang lain. Ya, itu anggotanya dari sekolah Zaki aja atau dari mana tuh?
3: Enggak ada.
1: Oh, berarti kalau kamu tampil itu memang sama anak-anak IJP aja?
3: Iya.
1: Okay. Untuk level usianya yang sama aja enggak? Umurnya sama enggak biasanya kalau tampil anggota grupnya? Atau ada yang lebih
3: beda-beda? Ada yang lebih tinggi, ada yang rendah.
1: Oh, gitu. Okay. Jadi semuanya ketemu karena kursus ini ya, karena private gini ya.
2: Iya.
1: Okay. Ini udah 2 tahun ya? Udah berapa panggung? Atau mungkin ini pertanyaan kita ganti. Yang paling berkesan penampilannya di event apa, di panggung apa? Masih ingat nggak?
3: Di panggung sih nggak pernah.
1: Nggak. Maksudnya tapi, penampilan performnya di mana?
3: Oh, di pas apa festival itu?
1: Di mana tuh, festival apa tuh?
3: Di festival band itu.
2: Di
3: Unihas.
1: Unihas. Ya, mereka mak, mereka ikut lawan orang dewasa.
2: Iya. Juara mereka.
3: Kebetulan juara satu.
1: Ah. Hai Sonjung gitu kan.
2: Jadi
1: itu berarti umum ya kategorinya berarti ya?
2: Ya umum.
1: Oh, mereka udah masuk kategori umum. Ya. Ingat enggak bawa lagu apa kemarin?
3: Dari Yingwi.
1: Yingwi, oke. Okay. Bawa berapa lagu? Dua lagu, satu lagu?
3: Dua lagu.
1: Dua lagu. Yingwi sama siapa? Sama apa?
3: Yingwi sama lagu wajibnya di situ.
1: Oh, ada lagu wajib. Oke. Okay. Menarik ya, mereka udah ikut ini ya. Festival. Tapi kalau kita lihat banding ini ya, dibanding mungkin di era 2000 itu kan festival sama parade banyak sekali ya.
2: Banyak banget, Pak.
1: Rental band pun mungkin bisa dicari di setiap sudut kota Bengkulu ini.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, kalau sekarang nih gimana nih? Mereka ini mau latihan, saya nggak tahu ya, rental band itu masih ada nggak sih sebenarnya di kota Bengkulu?
2: Masih
1: ada ya.
2: Tapi nggak sebanyak zaman kita dulu gitu.
1: Nggak semasif itu ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, berarti mereka kalau latihan tetap apa, latihan di EJP full gitu, atau mereka ada nyobain di studio di luar EJP gitu?
2: Kalau kita lebih, kalau mau latihan tuh biasanya di EJP ya, tapi kita selalu nyuruh mereka ngulang di rumah biar cepat bisa gitu.
1: Oke. Okay. Nah,
2: mungkin kalau mereka di rumahnya juga kadang ya di rumah aja latihannya gitu.
1: Satu-satu ya?
2: Iya, jarang juga mereka ke rental gitu. Paling latihan kalau bareng tuh di IJP.
1: Pasti di itu ya. Sekalian ya, juga di maintain sama coach masing-masing ya. Oke. Nah, tapi ini pertanyaan nih kan, kalau kayak band ini kan sinkronisasi antara satu dan lain kan lumayan PR ya. Bantuan coach di sini untuk ngeramu mereka tuh seperti apa biasanya?
2: Maksudnya gimana?
1: Gini, misalnya kayak mereka bawa lagu Dream Theater atau Yingwi gitu, seperti tadi ya. Mereka kan ngulik ya. Apakah mereka pure ngulik sendiri atau akhirnya tuh coach tetap memaintain mereka? Oh, ini harusnya kesini gitu.
2: Oh, pasti di maintenance dong, pasti didampingi juga bang. Jadi mereka, kita latih dulu nih. Misalkan saya sama Hauri nih, saya latih dulu dia. Nanti si Zaki sama Om Andre, terus ada yang drum sama coachnya juga.
1: Okay. Jadi
2: kalau udah oke okay nih, kita baru satuin di satu ruangan.
1: Oke, okay.
2: Gitu.
1: Baru mereka bisa jadi sebuah grup ya.
2: Iya.
1: Wah, mereka nge-cheat ya, nge-cheatnya pakai coach ya. Tapi kalau Zaki sendiri ini nggak sih, kamu ngerasa gugup nggak main di sama, maksudnya lawannya lawan orang dewasa gitu, kamu deg-degan nggak tuh di panggung? Enggak ya?
3: Enggak sama sekali.
1: Oke, menarik ya. Mentalnya udah jadi karena sering perform juga ya di IJP. Itu salah satu ini ya, salah satu cara juga buat IJP bikin mental mereka ya.
2: Iya, kalau kita sering nampil pasti mental tuh terasa sendiri, Pak.
1: Oke, menarik. Oke, kita bakal ini ya, bakal coba dengerin Hauri kali ya. Hauri coba dong satu bait nyanyi gitu. Apa nih yang lagi, ini coachnya sendiri deh rekomendasiin kamu nyanyi apa kek gitu. Satu coba.
2: Maunya apa?
3: Seribu kali aja.
1: Coba deh, boleh referensinya boleh, atau kamu mau jadi apa boleh.
2: Apa?
1: Apa? Iya. Coba. Iya. Ya langsung aja.

0: Oke, okay. Tapi menarik ya, maksudnya akhirnya tuh memunculkan keberanian mereka sendiri untuk mencoba tampil gitu ya. Kalau dari coach sendiri untuk masalah mentalitas ini biasanya pendekatannya seperti apa?
1: Kita gimana ya, beda-beda sih bang. Kalau kayak si Haori ini, dia kan anaknya juga pemalu kebetulan ya. Jadi memang motivasi yang paling sering saya kasih gitu. Kan okay. kalau kita dulu kan kita anggap di depan tuh anggap aja kursi kata dia kan. Jadi kalian gak gugup. Kalau saya gak kayak gitu ngajarin mereka. Jadi kayak anggap mereka tuh fans kalian yang pengen apa menyaksikan kalian nampil, jadi jangan dikecewain gitu.
0: Gitu ya. Jadi ya bakal ini ya, bakal bisa dibilang sih mereka all out juga gitu. Oke deh, kita break lagi ya. Nanti abis ini kita bakal ada, wah ini gitaris. Kita ini bakal perform ya. Kita bakal mendengarkan 1-2 leak-nya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap dengerin Music Live Chat Belajar Sumba langsung dari RRI Bengkulu di 105,1 FM. Kemudian juga bisa didengarkan lewat Pro 2 Palembang di 91,6 FM, Pro 2 Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 Jambi 90,9 FM, dan Pro 2 Sungai Liat 105,5 FM. Tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: dari Zaki tadi ya, leak-nya ya. Wow, itu pertanyaannya tuh satu, belajarnya berapa lama tuh begitu-begitu tuh? Zaki,
1: berapa lama?
2: Enggak tahu.
0: Udah, berarti dikulik terus itu? Oke. Jadi kalau Zaki sendiri sejauh ini abis ini PR-nya ngulik apa lagi tuh?
2: Enggak ada.
0: Ya, besok belum. Mau nampil bawa lagu apa?
2: Lagu Dream Theater itu.
0: Dream Theater itu. Oke, bawa lagu itu ya. Oke. Nah, kalau Zaki sendiri biasanya ini kalau latihan itu sehari berapa jam biasanya untuk latihan main gitarnya?
2: Kalau di JP ya, satu jam sih. Tapi kalau di rumah bisa berjam-jam lebih.
0: Bisa berjam-jam. Mm-mm. Untuk biasanya latihan apa tuh kalau yang berjam-jam itu?
2: Kadang Dream Theater, kadang Stify, kadang ganti lagi, ngulik lagi yang lain. Okay. Biar untuk apa? Direcord ke sosmed media.
0: Oke. Okay. Keren ya. Berarti kamu di sosmed itu ya? Kontennya apa ya? Cover-cover gitar gitu?
2: Iya.
0: Wah, Abim Finger. Versi mini ya kan? Ya kan? Kamu pasti tahu itu kan? Gitaris kecil itu ya. Dari perasaan saya membesarkan Abim itu dari sosmed kayaknya ya. Dia dari kecil segini terus kok dia udah tua sekarang gitu ya kan. Wah, berarti sama aja nih, juga begini nih biasa ya kan. Dari umur, sekarang umur kamu berapa berarti?

0: sensitivity.
1: Iya. Kadang-kadang dia punya bakat, tapi kadang dia males. Ujung-ujungnya okay. dia kesalip sama orang yang
0: kerja keras.
1: Kerja keras.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia bisa nyanyi nih, tapi dia cuma latihannya di IJP doang. Di rumah dia nggak ngulang lagi. Sedangkan tadi dia nggak bakat nih. Dia di IJP dia belajar, di rumah dia ngulang terus. Itu bisa mendahului yang berbakat tadi.
0: Oke. Okay. Gitu. Artinya tetap walaupun punya bakat, kerja keras tuh segala-galanya.
1: Iya. Ya? Memang prosesnya kalau misalkan sama nih. Yang berbakat tuh
0: akan lebih duluan.
1: Lebih duluan gitu.
0: Iya iya benar-benar ya. Jadi tapi kalau Zaki sendiri nih, coachnya juga ada di belakang nih gitu. Dia orang yang bekerja keras apa memang dia punya bakat menurut coach nih?
2: Punya bakat.
0: Punya bakat.
2: Bekerja keras juga.
0: Oke, okay. Cocok ya. Masalahnya itu 2 tahun loh. Yeah. Maksudnya dia bilang tadi dia nol ya. Datang ke JP itu tidak tahu core.
2: Iya.
0: 2 tahun segini gitu ya kan? Itu kalau misalnya dia tidak punya bakat dan tidak bekerja keras kayaknya agak sulit juga ya dalam 2 tahun loh, dalam 2 tahun maksudnya ya. Berarti ya memang dia punya bakat dan dia bekerja keras gitu ya kan. Wow. Tapi kalau Zaki sendiri itu kan mainnya tadi wuliu gitu ya kan. Itu sampai jari kamu enggak kesleo lagi itu udah berapa lama tuh berarti itu?
3: Enggak tahu juga
0: saking udah seringnya ya, berjam-jam ya. Berarti gitar ini gitar adalah teman ya, kalau subasa kan bola adalah teman, ini gitarnya kemana-mana. Oke, orang tua gimana Zaki? Manggil apa, papa atau mama orang tua?
3: Bunda ayah
0: tuh dukung support kamu kayak gimana?
3: Dukung
0: banget ya? Berarti dari awal kamu mau masuk kurs apel private musik ini tuh emang dari kamunya atau bunda sama ayah yang ayo kamu ikut aja nih biar ada kegiatan?
3: Dulu dari ayah sih.
0: Sebenernya dari ayah?
3: Aku gak mau.
0: Oh gitu. Ayahnya keren nih. Berarti ayahnya ngelihat kamu punya potensi. Berarti dimasukin nih. Awalnya nggak mau.
3: Nggak mau awalnya.
0: Awalnya. Terus, kita tanya pertama kali. Kan kamu ceritanya nggak mau nih. Kamu datanglah ke diajak ayahmu ke IJP udah masuk private course gitu. Nah terus pertama kali udah langsung wah enak nih atau belum ketemu itu enaknya
3: pertama,
0: main gitar.
3: Pertama sih belum.
0: Belum. Terus pas kapan tuh? Jadinya, wah kayaknya gitar enak nih gitu. Masih ingat nggak?
3: Pas mau tampil manggung sih.
0: Pas mau tampil manggung, baru ketagihan.
3: Kayaknya wah seru.
0: Oke, ada titik di situ ya. Oke, sampai karena kan susah juga ya. Anak-anak nih kita nggak bisa paksa ya, coach ya.
1: Oke. Kalau dipaksa nanti mereka nggak mau.
0: Nggak mau sama sekali. Nah kalau Hauri gimana? Kalau Hauri datang ke course ini memang maunya Hauri atau siapa mama manggilnya?
3: Bunda.
0: Bunda, apa maunya Bunda?
3: Kalau aku sendiri yang mau.
0: Kamu sendiri yang mau. Ah, bundanya mana nih? Bunda gimana waktu anaknya bilang Hauri mau ikut course nih? Bunda jawabannya apa waktu itu?
4: Oh, memang sebenarnya dari guru, tapi dia yang mau. Bunda, aku mau apa? Kursus nyanyi.
0: Oke. Okay.
4: Gimana ya? Aku udah keliling-keliling enggak ketemu.
0: Oke. Okay.
4: Kebetulan Hauri ada pentas di
0: Oke. Okay.
4: Lihat booth-nya IJP.
0: Oh, di sana. Oke. Jadi gitu ya. Jadi Haurinya udah bilang sama bundanya aku mau dong latihan nyanyi gitu.
1: Yeah.
0: Jodohnya ketemu IJP juga ada booth waktu kegiatan di mall ya. Daftarlah di situ. Oke. Terus kamu setelah masuk di mana? Latihannya sama udah 2 bulan ini udah ketemu teman, dapat teman baru enggak di IJP?
3: Ada.
0: Ada. Udah ada teman baru juga. Oke. Dari jadi sekarang nah ini mumpung coachnya juga ada, dia PR-nya apa nih sekarang kalau Hauri?
1: Malu-malunya sih.
0: Malunya itu PR yang yeah. yang apa ya masih dalam proses ya?
1: Iya, yeah, kalau untuk yang lain dia udah lumayan.
0: Oke. Okay. Nah, besok nih diuji nih malu-malunya nih
1: yeah.
0: langsung ya. Gimana besok kamu persiapannya kayak gimana Hauri besok mau tampil nih? Besok banget ini ya?
1: Iya besok.
0: Ya gimana tuh?
3: Udah siap aja sih.
0: Udah siap aja. Baju outfit gimana nih?
3: Udah siap.
0: Udah bun. Bunda gimana nih? Biasanya bunda heboh sekali ya. Outfit gimana bun? Oke. Oke. Oke. Oke. Jadi ini ya besok akan jadi pembuktian Hauri juga bagaimana dia tampil. Besok mainnya sama siapa aja?
3: Aku solo. Ben.
0: Kalau band sama siapa?
3: Band tuh ada bandnya gitu loh.
0: Iya, maksudnya sama siapa grupnya? Tahu nggak teman-temannya?
3: Kurang tahu juga.
1: Dia biasa performnya sama.

0: Biar saya, Pak.
1: Oke. Okay. Ya. Siapa aja tuh?
0: Ada
1: apa seumuran Zaki semua?
0: Oh, enggak
1: ada, beda.
0: Memang udah band
1: oke, okay,
0: tapi okay. Dia yang nyanyi.
1: Oh, gitu. band coach-nya ya. Saya lebih band coach-nya ternyata. Oke, okay. Menarik.
0: Biar ya. Dia siap ya manggung sama orang yang gak dikenal atau yang lebih tua gitu. Jadi
1: okay.
0: Itu kayak nasah mental dia juga gitu.
1: Jadi,
0: manggung sama yang lebih tua gitu.
1: Ya. Apapun hasilnya itu yang akan dia tampilkan yang terbaik versi dia gitu ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Kalau sejauh ini sih udah lumayan.
1: Udah ya. Okay. Dari hasil latihan gimana?
0: Ya jauh sih.
1: Progresnya udah berasa ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Cuman dia nanti levelnya bakal naik lagi ke lagu-lagu luar kayak.
1: Oke, okay. Tingkat yeah. kesulitan lebih tinggi ya.
0: Yeah.
1: Betul sekali. Ini kayaknya tuh memang ya, mungkin ini juga dari coach vokal. Apa sebenarnya perbedaan antara lagu Indonesia sama lagu luar gitu? Dari kita ngomongin harmonisasi untuk seorang vokalis ya. Bedanya di mana tuh? Tingkat kesulitannya?
0: Kalau aku sih lebih ke aransemen ya, Pak.
1: Aransemen.
0: Ya, aransemen. Mm-hmm. Mereka kayak terdengar biasa aja tapi kayak akan kayak chordnya banyak gitu. Jadi musiknya tuh nggak yang flat gitu-gitu aja.
1: Oke. Jadi memang kalau untuk menaikkan level berlatih lagu luar itu akan cukup berguna gitu ya.
0: Karena mikir kita kan kalau kita nyanyi bahasa Indonesia kan PR kita cuma satu part doang gitu kan. Nanti ini liriknya ini lirik ini. Kalau bahasa Inggris kita harus pengucapannya harus pas,
1: pronunciation
0: harus pas gitu,
1: betul,
0: kan, kayak
1: betul,
0: gitu.
1: Ya. Tahu juga maksudnya apa lagu
0: yeah. gitu ya. Jadi biar dapat feel-nya kita nyanyi, kita tahu juga ini lagu ini tentang apa sih.
1: Oke.
0: Okay. Ya ini untuk siapa sih lagu ini gitu.
1: Oke, menarik-menarik ya. Jadi memang ini ya, itu PR-nya ya yeah. yang selanjutnya mungkin akan dikembangkan lagi lah ya pastinya untuk yeah. teman-teman kita nih dari IJP gitu ya. Nah mungkin karena waktu ini gak berasa ya, udah sejam ternyata. Jadi mungkin di akhir sesi ini apa nih yang pengen coach ucapin buat teman-teman mewakili IJP juga gitu. Dan mungkin nanti ya Zaki sama Hauri juga pengen ngucapin apa boleh. Zaki deh, Zaki dulu deh. Zaki mau bilang apa nih? Kalau besok mau perform kan, ini mumpung yang dengerin nih gak cuma di Bengkulu, yang dengerin Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Sungai Liat nih. Kamu mau bilang apa nih?
2: Apa ya?
1: Apa? Ke teman-teman deh, ke ini nih, ke orang tua deh. Bilang makasih gitu.
2: Makasih.
1: Iya. <Yeah. laughs> Udah gitu aja.
2: Apa ya? Enggak tahu mau.
1: Enggak tahu mau apa. Oke okay deh. Kalau Hauri?
2: Ya makasih juga aja lah.
1: Oke. Pak menarik ya. Jadi apa ya obrolan kita tuh natural sekali ya.
0: Natural
1: kita mengundang
0: sih.
1: Musisi kecil. Jadi memang tema kita adalah jadi musisi sejak ini. Mungkin coach ini terakhir apa nih yang pengen coach sampaikan buat ini kedua muridnya nih ada di sini.
0: Jangan puas dengan apa yang udah didapat sekarang. Karena belajar itu nggak ada batasan. Makin sering belajar, yang pasti ilmunya makin tinggi juga gitu. Jadi buat anak-anak besok harus lebih semangat lagi. Yang pasti paniknya, malu-malunya tinggalin dulu. Di panggung harus have fun. Itu aja sih.
1: Oke deh, gitu dia ya. Oke deh, gitu aja nih sepertinya obrolan menarik kita di malam hari ini ya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah dengerin kita di 105,1 FM. Udah nonton juga di YouTube channel kita di Area Rinet Bengkulu. Dan udah dengerin juga lewat Pro 2 Palembang di 91,6 FM. Pro 2 Bantar Lampung 92,5 FM. Pro 2 Jambi 90,9 FM. Dan juga Pro 2 Sungai Liat di 105,5 FM. Thank you semuanya. Dan tentunya sampai jumpa lagi di Music Live Chat Weekend berikutnya. Kita kembali lagi ya ke program masing-masing. Dan terima kasih buat teman-teman dari JP.
0: Thank you.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman Pro2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
2: Wow.
1: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
7: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ayo kita mulai masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Malam hari ini di Jaga Malam bersama aku Rima. Teman Pro 2 aku udah kasih kamu lagu-lagu yang seru. Selamat bermalam minggu untuk kamu yang lagi bermalam minggu, sambil menikmati malam minggu kamu bersama keluarga ataupun gebetan atau orang terkasih atau calon pacarmu, ya apapun itu statusnya ya Teman Pro 2. Jangan ngambil punya orang aja ya Teman Pro 2. Ini di Jaga Malam komunitas talk ya. Kita ngebahas komunitas nih kan banyak ya. Kalau komunitas olahraga misalnya nih, komunitas pedal gitu ya. Sekarang kan anak-anak muda nih demennya olahraga Teman Pro 2 ya, apalagi yang lagi

hits, viral-viral ini ya, olahraga padel nih semakin juga digemari oleh generasi muda. Jadi kan ada unsur-unsur tenis dan squashnya ya. Permainannya juga lebih pakai lapangan yang kecil dengan kaca sebagai bagian dari permainan tuan pro 2 ya, yang membuat pertandingannya makin seru dan dinamis. Dan menariknya lagi, padel selalu dimainkan secara ganda hingga olahraga ini mengutamakan kerjasama tim, komunikasi, dan kebersamaan. Karena itu banyak komunitas padel yang bermunculan sebagai wadah untuk olahraga sekaligus memperluas pertemanan alias menambah relasi. Di Indonesia sendiri sih, komunitas padel juga banyak banget berkembang nih. Anggotanya dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, sampai orang yang sudah berkeluarga. Selain rutin latihan, mereka juga sering mengadakan pertandingan yang seru, fun match gitu ya, turnamen persahabatan, sampai kegiatan-kegiatan sosial. Kepopulerannya komunitas padel ini lumayan meningkat karena aturannya simple, nggak seperti tenis ya, tidak terlalu fisik, tapi lebih ke strategi, refleks, dan kerjasama. Jadi banyak banget manfaatnya, selain jaga kebugaran, bisa juga meningkatkan kerjasama tim gitu ya, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, kemudian mendorong gaya hidup sehat, juga bisa membuka peluang prestasi baik turnamen lokal, ya kalau mau ikut turnamen gitu ya, ataupun kompetisi yang lebih tinggi bagi orang yang pengen menekuni bidang ini. Ya walaupun harganya untuk satu raketnya lumayan, tapi oke lah, masih worth it lah teman pro 2. Kalau mau ikutan komunitas padel, siap-siapin aja outfitnya, kemudian pastinya pedalnya dulu. Kalau nggak ada ya gimana mau ikut komunitas itu tuh teman pro 2 ya. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di komunitas talk jaga malam. Nanti jam 9 kita ngebahas film ya, rekomendasi film malam minggu yang pengen kamu tonton ada apa aja. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?
1: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teman Pro2, dalam ajang FIFA World Cup, bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
3: Wow.
2: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap menjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

0: Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Tuker masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Jaga malam ya, film. Rekomendasi film weekendan ini mumpung malam mingguan, bingung mau ngapain sambil dengerin Pro 2. Mendingan kamu dengerin aku deh, teman Pro 2 ya. Kita ngebahas film. Ini sampai jam 10, rekomendasi film akhir pekan atau malam mingguan kamu yang udah tayang. Kalau kamu pengen nonton di aplikasi N, ya udah nih, teman Pro 2. Kalau kamu juga suka ikutin film ini, ya yeah, Avatar Last Airbender, ini seru banget. Aku juga lagi ongoing nonton sih, teman Pro 2 ya, di salah satu aplikasi N ya, pasti kalian tahu deh ya. Enaknya chill sambil denger radio atau kalau mendengarin sambil makan-makan atau sambil nonton itu enak banget, teman Pro 2. Jadi Avatar The Last Airbender ini menarik perhatian penonton melalui kisah petualangan epik sang avatar dalam menyelamatkan dunia peperangan ya. Jadi ini banyak juga dibicarakan oleh penggemar. Ternyata teman Pro 2 ini belum selesai, masih ada kelanjutannya. Haduh, kita lanjutin lagi. Iya, belum selesai-selesai juga. Emang dia yang di The Last Airbender ini, Avatar Last Airbender ini kan ketemu sama Top yang pengendali tanah ya. Kalau kamu nggak tahu apa itu avatar ya, bukan yang biru-biru ya, tapi avatar ini yang pengendali udara ya. Ada juga pengendali api, air, udara, kemudian tanah gitu ya. Jadi mereka tuh gara-gara negara api menyerang gitu ya, jadi mereka, si avatar ini sang penyelamatnya yang bisa mengembalikan kedamaian dunia lagi. Jadi series ini diadaptasi serial animasi legendaris yang udah punya jutaan penggemar, yang salah satunya adalah Akio, dan dijadikan live action. Ini seru banget sih. Versi terbarunya tetap mempertahankan inti cerita tentang persahabatan, keberanian, dan perjalanan menemui jati diri ya, teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat, Avatar The Last Airbender ini adalah serial fantasi petualangan live action yang juga ceritanya berlatar di dunia yang tadi aku bilang, pengendali air, pengendali udara, pengendali tanah, dan juga pengendali api gitu ya. Masing-masing bangsa punya kemampuan mengendalikan unsur-unsur yang tadi kita sebut sebagai bending. Nah, di tengah peperangan nih selama 100 tahun akibat ambisi Fire Nation alias pengendali api, harapan dunianya hanya bertumpu pada Avatar, satu-satunya sosok yang mampu menguasai 4 elemen sekaligus. Nah, jadi kalau Avatar kamu udah lihat, dia terbangun terjebak di gunung es selama 1 abad ya. Kalau kita manusia normal udah kagak ada hidupnya gitu ya. Ini kan ceritanya teman Pro 2 ya. Jadi dia bersama Katara dan Sokka dari suku air selatan gitu ya, yang memulai perjalanan panjang untuk menguasai seluruh elemen. Dan perjalanan ini dia lakukan demi menghentikan kekuasaan Fire Nation alias pengendali api dan mengembalikan keseimbangan dunia. Dalam perjalanannya mereka juga menghadapi berbagai tantangan ya. Mereka bertemu sekutu baru, dikejar-kejar panggilan Zuko yang berusaha menangkap Avatar demi mendapatkan kembali kehormatannya di hadapan sang ayah ya, Fire Lord Ozai. Jadi cerita ini memadukan aksi, petualangan, persahabatan, dan pencarian jati diri. Versi live actionnya juga menghadirkan sejumlah aktor muda dan berpengalaman untuk memerankan karakter-karakter ikonik. Jadi pas live action yang pertama tuh kan, itu pemerannya gak diganti-ganti, mungkin ada penambahan-penambahan, dan banyak juga nih ini apa orang-orangnya gitu ya. Jadi Gordon Kornier yang memerankan Aang sebagai avatar terakhir berbaik hati masih tetap diperankan oleh Gordon juga. Selanjutnya sebagai Katara, dia oleh Kia Wen Tio. Ada Sokka, kakak Katara yang cerdas dan humoris, diperankan oleh Ian. Dallas Liu juga sebagai pangeran Zuko. Dan kemudian Daniel Dae Kim diperankan oleh Lord Ozai. Paul Sun Hyung Lee sebagai paman air, Elizabeth sebagai putri Azula. Ken Leung sebagai komandan Zhao, Maria Zhang sebagai Shuki, pemimpin Kyoshi Warriors. Nah, jadi kalau kamu lihat bagaimana kisah mereka, teman Pro 2 mendingan kamu nonton aja sih. Ya masih, walaupun terus berlanjut ini sampai kapan selesainya, pasti pecahnya peperangan antara Avatar melawan ini dong ya, melawan Raja Api.
bagaimana kelanjutannya, kita nonton aja sambil chill malam mingguan, bingung mau nonton apa, mendingan kamu nonton itu deh. Teman Prodo, juga buat kamu yang pengen ikutan gabung request lagu, langsung aja WhatsApp kami di 08 12 77 22 1055. Ini udah juga udah ada yang gabung sama kita malam hari ini ya, dari Kakak Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam, request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu, diputerin ya. Terima kasih kembali untuk Kakak Lara Purnamasari.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda.

Jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.
1: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke

fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola. Wow. Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

0: Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.
3: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026. Pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi dua sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan dua menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist. Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: Sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.
1: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Teman Pro2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro2.

Ya udah, masih di 105,5 FM Pro 2, teman-teman. Kamu jaga malam ya. Ini di cerita penutup hari. Teman Pro 2 mungkin ada yang sambil rebahan dengerin lagu, ada juga yang masih jalan-jalan sambil dengerin musik ya di kendaraannya, baik itu roda 2 atau roda 4. Teman Pro 2 juga yang lagi libur sekolah, anak-anaknya enak banget libur sekolah ya. Panjang banget liburnya. Nih, biasanya kalau pagi-pagi udah bangun jam 7 udah masuk sekolah ya, pagi banget mesti bangun gitu ya. Beda nih Indonesia sama negara lain, kayak di Finlandia. Justru di Finlandia ini berbeda. Nah, Finlandia kan dikenal nih sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunianya ya, tahun kedua. Jam masuk mereka tuh lebih siang. Kalau kita masuknya jam 7, mereka masuknya jam 9 sampai jam 9.45. Enak banget ya anak-anaknya. Mau jam berapa juga bangunnya gak telat gitu. Jam masuk yang lebih siang bukan berarti siswa belajar lebih sedikit atau kualitas pendidikannya menurun ya. Bahkan sebaliknya, Finlandia. Kebijakan ini merupakan bagian dari filosofi pendidikan Finlandia yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai fondasi utama proses belajar. Saking bagusnya pendidikan di Finlandia nih, kesenjangan pembelajaran antara siswa terpintar dan terlemah merupakan salah satu yang tersempit di dunia. Kenapa begitu? Alasannya apa sih? Kenapa sistem pendidikan Finlandia menjadi salah satu yang terbaik di dunia? Yang pertama, guru wajib memiliki gelar master. Guru adalah profesi yang dihormati banget nih di Finlandia, teman Pro 2. Semua guru di negara itu atau di Finlandia diwajibkan untuk memiliki gelar master, termasuk ilmu pedagogis. Jadi profesi guru di Finlandia digaji gede banget. Gak heran ya, jurusan pendidikan di Finlandia sangat bergengsi. Guru mendidik murid berdasarkan sistem kepercayaan, bukan kontrol. Selanjutnya, alasan yang kedua, menekankan kerjasama bukan persaingan. Beda nih sebagian negara di lain dunia, di negara lain gitu ya. Siswa di Finlandia gak dituntut untuk bersaing jadi nomor satu dan berlomba-lomba meraih nilai tinggi di kelas, enggak. Tapi sistem pendidikan Finlandia tidak memiliki daftar siswa terbaik karena mereka tidak menerapkan persaingan, melainkan kerjasama. Waduh, ini aja udah beda. Kalau kita zaman sekolah dulu harus kompetitif. Siapa ini juara satu? Saingan. Enggak, mereka tidak menerapkan persaingan, tapi kerjasama. Selanjutnya, enggak ada ujian nasional. Nah, Finlandia tidak memiliki tes standar untuk seluruh siswa. Kayak ujian nasional di Indonesia, kalau di Indonesia sih masih ada ya. Nah, mereka tidak membuat itu karena mereka menyadari setiap anak memiliki keunikan dan kecerdasannya masing-masing. Jadi satu-satu yang tes yang ada di Finlandia namanya ujian matrikulasi nasional. Tapi tesnya sifatnya sukarela untuk siswa tahun terakhir menengah ke atas. Sebagai gantinya, karena tidak ada ujian nasional, seluruh siswa di Finlandia dinilai secara individual dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan oleh guru masing-masing. Jadi keseluruhan nilai perkembangan siswa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan setempat yang mengambil sampel kelompok dari berbagai sekolah. Kemudian mereka juga tidak menghamba prestasi akademik ya. Sebagian besar sekolah di dunia itu biasanya kan memprioritaskan nilai ujian. Kayak Korea yang gila-gilaan sampai les malam-malam menuntut mereka untuk unggul dalam matematika dan sains ya. Jadi kalau di Finlandia mereka tidak menghambakan prestasi.

sisi akademik, mereka kadang-kadang melupakan aspek emosional murid ya, karena mereka lebih mementingkan nilai akademik di negara, sebagian negara. Sejak tahun 1980, Finlandia meninggalkan hal tersebut yang maksudnya untuk menghambakan prestasi akademik. Mereka fokus pada hal-hal yang mendasar dalam pendidikan, sehingga lingkungan sekolah menjadi tempat yang sangat menyenangkan untuk anak-anak. Yang pertama, pendidikan harus menjadi instrumen untuk mengimbangi ketimpangan sosial. Kemudian semua siswa menerima makanan sekolah gratis. Kemudian akses pelayanan kesehatan, konseling psikologis, bimbingan individual. Dan di Finlandia, anak-anak baru diizinkan untuk mulai sekolah kalau udah umur 7 tahun, teman-teman. Pemerintah Finlandia memberikan kebebasan di masa perkembangan anak-anak dengan tidak memberikan pendidikan wajib biar anak-anak bisa menikmati masa kecil dengan maksimal. Selain itu, Finlandia hanya menerapkan 9 tahun wajib belajar bagi semua anak. Pendidikan kelas 9 atau di atas 16 tahun adalah hal yang opsional. Yang mau dilanjutin ya monggo, mau enggak ya, oh enggak apa-apa. Yang wajib adalah 9 tahun, teman-teman berdua. Kemudian ada juga opsi lain selain kuliah, karena pendidikan di Finlandia menawarkan opsi yang menguntungkan bagi siswa yang mau melanjutkan pendidikannya. Di Finlandia, ada sekolah menengah atas yang merupakan program 3 tahun untuk mempersiapkan siswa mengikuti ujian matrikulasi. Yang tadi aku omongin, kalau ujian matrikulasi ini adalah ujian yang menentukan mereka diterima atau enggak di universitas. Biasanya ujiannya didasarkan pada spesialisasi yang mereka peroleh selama menempuh pendidikan di sekolah menengah. Ada pendidikan kejuruan, program 3 tahun yang melatih siswa untuk melanjutkan karir profesional. Mereka memiliki pilihan untuk tes matrikulasi kalau pengen mendaftar ke universitas. Jadi begitu tuh tahun pro 2 ya. Dari mulai sekolahnya jam 9 pagi, kemudian gurunya juga sama bertahun-tahun dengan lulusan magister gitu ya. Sistem belajarnya yang santai, jarang juga ada PR nih. Jadi siswa di Finlandia paling sedikit PR-nya dibandingkan siswa lain di seluruh dunia, kayaknya iya deh. Bahkan siswa Finlandia hanya menghabiskan sekitar 30 menit buat ngerjain tugas. Itu pun mungkin sedikit, teman produknya, untuk tugasnya. Tapi balik lagi, setiap negara punya kebijakannya sendiri. Ya kalau Finlandia maju dengan pendidikannya, mungkin kita bisa mengadaptasikan itu, tapi tidak semuanya. Kalau kebayang gak sih, misalnya kita masuk sekolah jam 9, enak banget ya, masih tiduran jam 7, jam 8 ya, jam 9 baru, jam 8 baru siap-siap mandi. Aduh, menurut kamu gimana tuan pro 2, seru gak kira-kira masuk sekolah jam 9? Nanti kita bakal balik lagi untuk kasih kamu berbagai macam informasi dan lagu-lagu seru, tetap di Pro 2 Campus.

kita umur-umur sampai di sini perjumpaan kita di cerita penutup hari, karena nanti jam 11 kita bakal temani kamu di Jazz Music Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro2?

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman Pro2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
2: Wow.
1: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andri Snoepert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Snoepert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Snoepert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.
2: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

22 seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumput sebalai Bangka Belitung untuk memprodua di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Riet Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Riet. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Hari ini kamu pagi hari ini ya ditemanin sama Jessica nih, dari jam 5 sampai jam 12 siang nanti nih teman Pro 2. Wow, waktu yang cukup panjang ya buat nemenin kamu nih teman Pro 2, mulai dari pagi sampai menjelang siang nih ya. Dan pastinya teman Pro 2, aku di sini enggak hanya nemenin kamu dengan lagu-lagu ya, pastinya juga dengan informasi pilihan terbaik nih buat teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada yang lagi mendengarkan kita nih di RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan teman Pro 2, tetap stay tune aja ya bersama dengan kita, karena kali ini sebentar lagi kita akan masuk ke segmen Just Music dulu nih sampai jam 6 nih. Jadi tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.
1: Hey, yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is
1: Ariana
2: Grande.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the summer hot.
0: Pro 2 Sungai Liat.
10: Pancasila.
11: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
12: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
13: Tiga, persatuan Indonesia.
14: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
15: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
12: Rita Effendi,
13: Aji Sutama,
14: Ita Purnamasari,
11: Dedi Dukun.

0: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penen palak kone mai.
1: Yang apa penen es?
0: Bukan kone, cuma nala nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

ingin tetap bermain melawan Jordania demi menjaga kebugaran menjelang babak 32 besar. Kapten timnas Argentina tersebut merasa jeda tanpa bertanding selama 11 hari terlalu lama. Pertandingan terakhir fase grup Piala Dunia 2026 ini akan menjadi sarana menjaga ritme pertandingan. Bintang sepak bola dunia itu juga berharap mendapat menit bermain meskipun hanya sebagai pemain pengganti. Laga penutup grup tersebut akan secara resmi diselenggarakan di Stadion Dallas Arlington, Amerika Serikat. Stadion di kota Arlington tersebut digunakan sebagai lokasi pertandingan sepak bola tingkat Piala Dunia. Pertandingan antara kedua tim nasional akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari. Dan para penggemar sepak bola dapat menyaksikan jalannya pada hari Minggu 28 Juni 2026. Upaya menjaga kondisi fisik tersebut sangat penting sebelum Argentina menjalani babak gugur nanti. Sang kapten tim nasional ini juga memastikan bahwa dirinya tetap berada dalam performa terbaik. Keputusan mengenai porsi bermain sang bintang dikonfirmasi langsung oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni. Informasi terkait kondisi fisik pemain depan tersebut dilaporkan secara luas melalui laman berita Reuters. Menurut laporan jurnalis Leo Paradiso, keinginan utama sang pemain bukan untuk menambah koleksi gol. Ia hanya ingin menjaga kondisi kebugaran fisik serta ritme permainan menjelang babak gugur tersebut. Sekian info Pro 2.

0: Oh, Es. Nak mana, Pak Es?
1: Aduh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyepok nak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
0: Yang apa, penan Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, Pak, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang ku ne, nak promosinya kini.
0: Yalah, biar kinceng nasi Pak berisi, biar usaha Pak terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha Pak cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pak datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk Pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, selamat pagi. Kali ini di Spada ya, bareng sama Jessica nih. Di hari ini ya, edisi Minggu 28 Juni 2026. Gak kerasa ya, kita udah di penghujung bulan Juni ya, teman Pro 2 ya. Which is ini juga udah pertengahan tahun nih ya. Wow, 2026 cepet banget gak sih teman Pro 2? Gak kerasa ya, tiba-tiba udah pertengahan tahun aja ya kan. Terus juga udah di akhir lagi dari bulan pertengahan tahun gitu. Oh, cepet banget gitu ya, gak kerasa banget nih 2026-nya nih teman Pro 2. Kalau aku sih ngerasa kayak gitu ya, kayak tiba-tiba udah Juni, terus bulan berapa hari lagi udah bulan Juli aja gitu ya teman Pro 2 ya. Padahal sebenarnya kita kan ya ngikutin rutinitas kita harian aja ya, sampai ternyata gak terasa ya udah ada di pertengahan tahun gitu dari 2026 itu sendiri. Dan aku harap juga ya, meskipun nih ya di akhir bulan nih teman Pro 2, kamu tetap semangat dalam menjalani semua aktivitas kamu ya. Even hari ini juga Sunday morning ya teman Pro 2 ya, di terpantau juga nih dari jalur 2 Sungai Liat nih teman Pro 2, yang aku lihat dari kaca ya, karena aku juga ketutupan nih teman Pro 2. Ini tuh lagi cuacanya mendung banget ya, bahkan gak kelihatan ada matahari ya teman Pro 2. Biasanya jam-jam segini mungkin udah ada matahari, cahaya-cahaya matahari yang muncul gitu ya, tapi ini terpantau gak ada sama sekali nih teman Pro 2. Bener-bener gelap gitu ya. Cuman aku harap ya ini gak mematahkan semangat kamu ya teman Pro 2 ya, dalam beraktivitas pagi hari ini ya. Aku lihat juga udah ada banyak kendaraan yang lalu lalang ya di sekitaran kantor nih, di jalur 2 Ahmad ya, jalur 2 Jalan Ahmad Yani ya teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, di Spada kita bakal menghadirkan musik dan informasi ya. Tadi juga udah dibuka oleh lagunya 5 Seconds of Summer, Young Blood nih teman Pro 2. Young Blood, wow. Nah, 5 Seconds of Summer sendiri nih juga merupakan band yang kenamaan banget ya teman Pro 2 ya, yang bakalan hadir ke Jakarta nih teman Pro 2 di bulan Desember ya kalau gak salah ya. Akhir tahun ini bakal ada 5 Seconds of Summer nih buat konser di Indonesia setelah vakum berapa lama juga ya teman Pro 2 ya. Di 2025 barulah nih kembali lagi nih 5 Seconds of Summer ya teman Pro 2, dan bahkan juga ngadain world tour nih teman Pro 2. Keren ya 5 Seconds of Summer, banyak banget nih para cegil-cegilnya ya teman Pro 2 ya, termasuk aku nih ya, dari zaman aku sekolah nih ya 5 Seconds of Summer nih udah terkenal banget gitu ya. Nah, kita cukup deh buat behelsin tentang 5 Seconds of Summer ya teman Pro 2 ya. Sekarang kita masuk ke segmen kita pertama, yakni informasi nih teman Pro 2. Informasi apa ya yang bakal kita bahas di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya? Pastinya nih, ini merupakan salah satu aktivitas yang wajib banget kamu lakuin ya, terutama even di pagi hari kamu teman Pro 2. Aku tahu pasti banyak teman Pro 2 juga ngerasa sarapan gitu ya, itu merupakan hal yang sulit gitu ya kamu lakuin di pagi hari gitu ya. Mungkin kamu terburu-buru untuk beraktivitas, bekerja, sekolah, atau mungkin berangkat ke kampus gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya sarapan itu sangat penting ya teman Pro 2 ya. Jadi aku dapat informasi nih dari lamannya halodoc.com nih teman Pro 2. Di mana di sini juga aku tahu nih kenapa sih sarapan itu penting ya di pagi hari nih teman Pro 2. Karena bisa dibilang sarapan ini sering disebut sebagai waktu makan terpenting loh teman Pro 2. Nah, makanan pertama di pagi hari ini berfungsi sebagai bahan bakar awal ya untuk otak dan juga tubuh setelah semalaman beristirahat gitu ya. Karena kan di malam hari nih juga ya teman Pro 2 ya, semua organ kita juga banyak yang istirahat juga nih teman Pro 2 ya. Nah, perlu dibensinin gitu ya teman Pro 2 ya, perlu dikasih minyak gitu ya teman Pro 2 supaya bisa bergerak gitu ya teman Pro 2. Nah, sarapan inilah yang jadi bahan bakar utamanya gitu ya. Nah, sarapan juga membantu meningkatkan konsentrasi kamu, terus juga memperbaiki suasana hati serta menjaga metabolisme tubuh supaya tetap
optimal gitu ya teman produa ya. Nah, melewatkan sarapan ini juga bisa menyebabkan penurunan kadar gula darah yang berujung pada rasa lemes, terus juga sulit fokus, bahkan peningkatan resiko makan berlebih pada waktu makan berikutnya teman produa tuh ya. Nah, oleh karena itu pemilihan menu sarapan ini juga sangat krusial ya teman produa ya. Gak boleh yang terlalu manis, terus juga gak jangan terlalu banyak karbo juga ya teman produa ya. Aku bakal bahas juga nih pilihan makanan yang mungkin bisa jadi semangat kamu buat makan ya teman produa di pagi hari gitu. Karena banyak juga sih orang-orang yang sebenarnya males gitu ya makan ya teman produa, karena ngerasa aduh keburu-buru atau mungkin gak ada waktu gitu ya teman produa. Tapi ternyata di sela-sela kesibukan kamu itulah yang paling penting adalah sarapan ya teman produa ya. Dan aku masih nemenin kamu nih teman produa. Aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu. This is Adhikara, katakan saja.

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku mau infoin juga nih di sekitaran jalur 2 Sungai Liat nih. Tadi kan aku udah bilang ya bahwa benar-benar lagi gelap banget ya teman Pro 2 ya, dan tadi juga ada sedikit gemuruh nih. Nah, barusan juga nih benar-benar mengundang banget ya teman Pro 2 ya, ini ya petirnya nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan ya teman Pro 2 ya, stay safe ya teman-teman ya, karena mungkin ini akan turun hujan ya teman Pro 2 ya. Tapi belum tentu, karena mendung itu belum berarti langsung turun hujan ya teman Pro 2 ya. Kali aja memang mendung-mendung gitu doang ya teman Pro 2 ya, jadi gloomy Sunday gak sih malah ya teman Pro 2 ya. Nah, kita lanjut dulu nih buat bahas informasi pertama kita di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya, terkait makanan sarapan yang mungkin ini bisa jadi referensi kamu ya, atau yang akan direkomendasikan nih sama Jessica. Dan juga pastinya ini kayak akan gizi ya teman Pro 2 ya, karena kalau ngomongin tentang sarapan, sebenarnya sarapan ini juga perlu banget untuk menjadi asupan energi yang cukup nih. Sarapan juga sebaiknya mengandung kombinasi karbohidrat kompleks, terus juga protein, serat, dan sedikit lemak sehat. Nah, abis ini nih ada beberapa pilihan sarapan khas Indonesia yang mungkin mengenyangkan dan juga bisa bikin kamu berenergi gitu ya teman Pro 2 ya. Yang pertama nih pastinya kalau sarapan nih biasanya enak banget gak sih kalau makan bubur ayam atau mungkin bubur kacang hijau nih teman Pro 2. Rasanya nih hangat ya, dan juga pastinya mudah dicerna. Bubur ayam sendiri kaya akan karbohidrat dari beras, terus juga protein dari ayamnya ya teman Pro 2. Kalau kamu nambah telur juga makin nambah nih proteinnya ya kan. Nah, terus juga ada serat dari sayurannya. Nah, kalau bubur kacang hijau sendiri juga merupakan sumber energi baik, dan seratnya juga ya teman Pro 2 ya. Keduanya juga bisa ditambahkan telur rebus itu tadi ya, atau mungkin cakwe dan taburan lainnya nih untuk nutrisi tambahan kamu teman Pro 2. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, biasanya nih teman Pro 2 yang suka makan nasi nih pagi-pagi, kamu bisa banget makan nasi uduk dan juga nasi kuning nih teman Pro 2. Hidangan nasi yang dimasak dengan santan dan rempah ini sangat nikmat ya. Nah, nasi uduk atau nasi kuning ini dapat disajikan dengan lauk pendamping seperti tempe orak arik, telur balado, ayam suwir, atau bihun goreng ya teman Pro 2 ya, sesuai sama selera kamu. Kombinasi ini juga menawarkan karbohidrat, protein, sama serat yang seimbang. Jadi pastinya asupan energi kamu terpenuhi ya teman Pro 2 ya, kalau kamu makan nasi uduk atau nasi kuning gitu. Nah, selanjutnya nih teman Pro 2 yang gak kalah enak dan juga menarik nih buat kamu coba nih untuk sarapan kamu, itu ada lontong sayur teman Pro 2. Siapa nih yang suka medok-medok nih ya teman Pro 2. Ini bisa banget kamu makan lontong sayur sebagai sumber asupan energi kamu di pagi hari ya. Karena lontong sendiri menjadi sumber karbohidratnya. Terus juga sayuran biasanya labu siam atau pepaya muda ini kaya akan serat serta kuah santan yang gurih nih ya. Benar-benar Indonesia banget gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, lontong sayur sering juga dilengkapi dengan telur rebus atau kerupuk nih. Hidangan ini juga pastinya memberikan rasa kenyang yang lama gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, terus selanjutnya nih teman Pro 2 yang bisa banget jadi sarapan kamu nih teman Pro 2 ada soto ayam nih. Siapa yang suka makan soto ayam buat jadi sarapan nih teman Pro 2? Karena biasanya soto ayam sendiri nih dimakannya kan lagi hangat-hangatnya ya teman Pro 2 ya. Terus juga kaldu ayamnya nih ya, atau mungkin ayamnya sendiri nih jadi sumber proteinnya nih. Terus pastinya ada karbohidratnya juga dari nasi atau lontong yang kamu santap juga nih bareng sama kuah soto ayam. Duh, enak banget nih ya teman Pro 2 ya. Nah, aku sendiri suka banget sih kalau makan soto nih ya teman Pro 2, tapi aku jarang banget sih buat makan sarapan soto ayam ya teman Pro 2 ya. Paling sih bubur ya, atau mungkin nasi uduk gitu ya teman Pro 2 ya. Soto sendiri juga pastinya memberikan kehangatan dan energi yang baik di pagi hari. Nah, selanjutnya nih last but not least nih teman Pro 2, makanan berat yang bisa kamu makan nih ya untuk sarapan adalah
nasi goreng. Wow, makan nasi goreng di pagi hari. Enak ya kayaknya ya teman Pradua ya. Meski populer ya, nasi goreng sebaiknya juga dikonsumsi dengan porsi yang moderat dan diperkaya dengan banyak sayuran ya, serta protein seperti telur atau ayam nih teman Pradua. Pilih nasi goreng versi kamu yang terbaik ya teman Pradua, apalagi yang tidak terlalu banyak minyak untuk sarapan yang lebih sehat pastinya. Nah buat kamu nih teman Pradua, kira-kira dari makanan berat tadi yang aku info ini, apa yang kamu suka nih teman Pradua ini? Kalau aku sendiri ya, aku pengen banget sih makan bubur ayam ya pagi hari ini ya teman Pradua ya. Kayaknya hangat-hangat gitu ini, sesuai nih sama kondisi di Sungai Deat yang mungkin ini gak terasa mataharinya ya teman Pradua ya. Jadi pastinya lebih dingin dibandingkan biasanya di pagi hari nih teman Pradua. Jadi perlu kehangatan dengan bubur ayam nih ya teman Pradua ya. Oke, itu dulu nih teman Pradua buat rekomendasi makanan berat kamu di pagi hari ya. Aku masih bersama dengan kamu nih, Jessica, masih di 105,5 FM-nya. Dan aku mau puterin dulu nih Baby Monster Cium.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan. 105,5 FM.
1: Ratus 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di segmen Sepada ya, musik dan informasi. Dan informasi pertama kita tentang makanan, rekomendasi makanan untuk sarapan ya, teman Pro 2 ya. Tadi sih aku udah nyebutin makanan-makanan yang berat ya, teman Pro 2 ya. Tapi tenang nih, buat kamu yang lambung-lambung gak bisa muat makanan yang banyak nih ya, teman Pro 2 ya, kamu bisa banget makan sarapan yang ringan ya untuk pagi hari kamu, supaya kamu juga sehat ya, teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya ini lebih ready to go ya, atau mungkin lebih gampang gitu ya kamu makannya nih ya, teman Pro 2. Yang pertama ada oatmeal ya, teman Pro 2 ya. Siapa sih yang enggak tahu oatmeal ya, teman Pro 2 ya. Ini juga merupakan sumber serat larut yang sangat baik ya, teman Pro 2 ya. Oatmeal sendiri juga bisa menjaga kadar gula darah supaya kamu tetap stabil dan juga memberikan rasa kenyang yang lama nih, teman Pro 2 ya. Dan oatmeal sendiri enaknya nih, ini bisa ditambahin sama buah-buahan, terus juga madu, kacang-kacangan, buat nutrisi tambahan lainnya nih, teman Pro 2. Nah itu ada oatmeal ya. Terus yang kedua ada roti bakar atau roti tawar dengan topping yang sehat. Nah kamu bisa nih milih roti gandum utuh sebagai sumber karbohidrat kompleks nih, teman Pro 2. Padukan dengan telur rebus, telur mata sapi, atau irisan alpukat nih, supaya protein kamu dan juga lemak sehatnya juga tercukupi ya, teman Pro 2 ya. Dan kamu juga harus menghindari selai yang terlalu manis ya, teman Pro 2 ya, supaya ini juga gak jadi lonjakan kemanisan yang ada di darah kamu ya, teman Pro 2 ya. Ini juga gak baik nih, teman Pro 2. Nah selanjutnya yang bisa kamu makan nih ya, teman Pro 2, yang gak kalah praktis juga adalah buah-buahan seperti pisang, apel, alpukat, atau mungkin pilihan buah yang praktis dan juga bergizi ya, teman Pro 2 ya. Ini bisa banget kamu makan pisang dan juga apel yang kaya akan serat dan karbohidrat alami untuk energi instan ya, teman Pro 2 ya. Lalu alpukat juga yang menyediakan lemak sehat yang mengenyangkan, dan buah-buah ini juga dapat dikonsumsi langsung atau dicampur dengan supaya jadi smoothie gitu ya, teman Pro 2 ya. Itu juga enak banget nih buat sarapan gitu, atau mungkin berry-berian ya, teman Pro 2 ya. Kalau kamu kuat asem-asem gitu ya, teman Pro 2, bisa banget kamu makan berry-berian juga. Nah selanjutnya ya, teman Pro 2 ya, ini yang gak kalah penting adalah manfaat rutin sarapan pagi bagi tubuh kamu. Karena kalau kita sarapan setiap paginya, terutama dengan menu yang seimbang, ini memiliki berbagai manfaat kesehatan. Sarapan sendiri juga membantu meningkatkan fungsi kognitif seperti konsentrasi dan daya ingat. Jadi ini juga mendukung produktivitas kamu di pagi hari ya, teman Pro 2 ya. Selain itu, sarapan juga dapat membantu dalam pengelolaan berat badan. Nah, teman Pro 2, kamu juga perlu tahu nih, gimana sih atau mungkin kapan sih waktu terbaik untuk sarapan nih, teman Pro 2. Waktu terbaik untuk sarapan adalah dalam 1 hingga 2 jam setelah bangun dari

informasi pertama kita di pagi hari ini ya, terkait rekomendasi makanan sarapan yang pastinya bergizi dan juga praktis ya teman Pradua ya. Dan aku masih nemenin kamu di 105,5 FM ya teman Pradua ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli.